0: Kita Gyatu Menemendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Lingat Ke Kami YFM Segulai Sejalai
1: 2 pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul tak ke kita? Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merik. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu kedua by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu nih.
0: Dua, double Mel.
1: Iya. Jadi ya, selamat pagi megang ke bola peninggal ke bisa gulai ngetua buat dua pagi pagi tu. Bala kabar kaban. Ya, ke bisa mendiang ke dua pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Udah gulai ngok kami nih. Jadi buat topik tau ke batang kenang kita buat dua pagi pagi tu. Berkawan ngok kaban megang Mel nih.
0: Ya, betul.
1: Alaban penghidup kita buat dunia tu. Pelabak kaku nadai siku kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah ngau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2 3 ko ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benar pun tu mel
0: Aku siku orang ya ke rindu berkaban berkaban mayuh tu rindu ku ti tang ya ke rapat nau ngaku ya ke nemu ceritaku tadi mayuh ya ke dui ku dua tiga ku kenyak meh
1: ya ni segi amat laban ti baku mel aku rindu berkaban ngau semua orang aku rindu berbakih ngau semua orang tang ya aku medak munyi ku ini bajem lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita tadi medak orang ke namanya tadi ngau kita berkabarnya tadi ni ke ulih tuanya tadi berkongsi ke cerita napa ya jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digiga tua lebuah tua ke bisik penangguh bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ke kaya nak ya
0: ya tau kelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi ngau kami duai melati patut kena kita nusi semua utai kaget kaban kita laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban nanti kita bakal lagi nembiak lagi subak dia ti kita itu lagi sekolah semua bergulai dengan kita bagi amin orangnya di, semua cerita kak dikunci ketua bagian. Dicerita bagi lebih lagi bakal kita ya ke dah pulai kemisi itu tadi apa hari A sampai Z cerita dia tu tu sih magen, ada nak tinggal cerita.
1: Lah banyak kaki dia, nampi ya. Lebih kita kita sekolah, kita sekolah pemberi subah demel. Lepas kita kaki pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sigi ada rahsia tua tu tadi kalau pangan direk. Dan lebih kaki lebuah tua ke, biasa utai baru ke dibeli apa indahnya. Tadi ngesow kono kau kita ini, kau biasa beli baru, kau biasa itu baru. Semua utainya terpadah magen. Jadi dia tahu nya umur baik umurnya tu baik makin yang katuanya tadi lebih rindu kaki. Dia direk je bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang nanti aku bikin lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudi aku gigak diri sebilik bapak tu mel sikit gigak baki ke sewah tu aku mantai ke sebanah aku nya orang ke ulih dipercaya ke kita
0: ya betul ti ok kita bisa Alisa sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna badito ko ya. Jadi bak aku ke ya nak maneh berkunci ngau kaban ke okay nama laban aku dah terkena ke kaban nak ulih nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya labai ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko hati kudin. Ya. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ku ya tu sigi nadai orang bukai nusi tu ke laban ya siku aja nu aku nusi ku ya nyau hilang kepercayaan ku ngagai ya ke rahsia ditusi ke kita ke paling selamat bak ku ku ya minat ngagai laki aja ke laban serito nusi pagila ya nadai ingat lagi yang utai ke berat tau kedeku ke dikunci minat ngagai apa inai aja ke ngau balam nyadi tau na ibu ke laban maya sida ya ingat ngagai kita sigi pansur rahsia kia nyaja nyata di hari Lisa sidot titik
1: awak jangka amat ya mel deh laban nanti kerja tua bakal kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana jangan kaya pindai kaya laki tua laban nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping ke tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyade nyama ke dulu digigak kita ini
0: iya betul ti
1: jadi sampai pagi ngake yen Will bisip gulai ngau kita pagi tu so pagi double mail kaya steady gabungan pagi tu amat main nanti orang bekangau ke kami dua bopis mail dua-dua malik
0: Nyampe ke bahaku, ke melati ti. Ngambil saro.
1: Iya. Jadi bapak bertemu ya, kuya nade salah gam kunci ke penanggul ke diasai ketua tang nata nak enggak orang ke dipercaya ke ketua Ahmad kuya. Bisa utai ke patut, bisa utai ke nak patut kuya. Laban kita itu mensia lebih mayati kita kelemi. Mayanya kita guna ke orang dua tuan tadi nyada ke hati, dua tuan terimantai ke sebana. Jadi bayar nyamai agak berkunci ke penanggung yang ngau diri sebili hari ke berkunci ngau belakang bahan ku yang ambil ke bahan yang tua bisa menjadi induk, menjadi induk nyamai andu tuan tadi berkunci ke penanggungnya. Jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam utainya ke diri. Tajak buat pengujungnya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus. Dan berkunci tu sitik cara kena tuan tadi ngelempuang kage tusuk runding.
0: Ya, nyak segang amat ngerti. Nanti kita nak nusi sitik-sitik perkara tu ngagak orang deti nyak tau ngasuh tu kena ke stres stres mesti kan usi kan mesti bisi siko no tu madah ke penusi hati diri meh hau kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu agak orang tu nang utai ke ngasuh hati tu tuseh ya jarang ke tu bukun si utainya
1: kegagal
0: lah pantik kegagal tu tu nusi yang semua orang ya
1: nah sekiamat mel munyi ko sempama orang dia bakal kita ke pisah nanti ya dah nguyum nyu pecah ya nyak ya ke atau medias tua atau atau mungkin media seorang bukai.
0: Ya, betul. Okey. Tu bisa reca unup tu ti. Selamat pagi dengan reca unup. Ti baku DJ kia. Segen nak meh kunusi semua utai ngagi kaban. Kelebih lagi pasar ruang bilik dirimpu. Kebuah laban kaban tu nak tentu kia. Nak tentu boleh percaya 100%. Ukai gak nyalah semua kaban tinggal tua bergulai. Mayu lagi kendak nerima utai pada tua. Alu layan tu si ngagai orang bukai.
1: Iya. Nyumayu lagi kuah hari se.
0: Iya betul.
1: Kayaknya begini nak menyana. Jadi tu kepeduli sebenarnya tua berperindang me domini untur betul tadi ne. Nasib aku kaya bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kaya nyentuk kayaan oleh pasuk memagang keserbana aku bayar aku ya. Ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantua ya beberapa kali lost contact kaya hari sekolah sekendri subak tua ya dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya ya pas kadang-kadang nyebelaya nemu gabugulai baru ku ya nyu keluari topik tang ia segi rindu berkenang ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemel ia dalap tajapan kadang-kadang mangah mimit bisik kita kaban ke begitu ya nanti bantuan hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ku hari sekolah menengah ku hari sekolah sekendri dan nemu tua jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tak berkaban mungkin aja reti berkaban ke katiko kita nyenak lagi nyangka kita nyudah datai ba sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat boding korang tiba ke kami memel dia anu kita yang tadi berkelala ngau bala bakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gi ngau tua nyentuk jam ke dia tu pan kita lagi baka kawal kita ke subak nyamel aja ke patut katiko kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begenya ngau pangan diri kawul ngau pangan diri
0: iya sama ti baka aku kaban ku nyentuk ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang tu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke secondary kurang dia harinya kaban nyentuk ke sarito tajak pun jarang bertemu jauh menua aku di Kuching sida ya di Selangau din nang kenika nang segi selalu kau ya segi nak kala putus meh ti tajak pun kadang-kadang bisik ke pesengki jako belayak tang tetap berkaban sikinya meh ndo kita ke nusi ke resia kita berkeni-keni pentu belayak ngarap ke keni kan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tadi ne tajak penjauh nang di kenang lama
1: ya semak bati kita
0: ya betul
1: ok berperinang dulu meh
0: ya pelabak ku belah peningat bukai nyangkanya bisi dekat berkunci dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu boleh terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, arai kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Panaku.
1: Ninja Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Yeah, kaban, makai kaban. Mm-hmm. Lagu kini by Winnie Abbott. Kini nyati kau, makai kaban.
1: Mayu lagi tebukai tau lempau, Mel. Makai kaban. Ya, dan sekamat, badunya nyata. Habis se, utai kebu kenyak nyadi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu. Laban nyak hari utai ke dipeda, utai ke nyadi ngelingik kita. Yeah. Lalu digagak korang lagu. Tapi ya, Mel.
0: Ya, ingat nyadi. Digagak ke lagu ngapa? Gati-gati utainya nada nyadi buat penghidup kita ya deh.
1: Ya, Mel. Lepas kita ke beranda ngau bala orang kena kebang lagu tu Mel, nama kebuah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya ajalai waketo ko sawet sida ene kita meda utai ke nyadi ngelingik kita kita ngasai ke utainya baru kita ulih ngagak lagunya makanya mengko sida lebih kurang pia ajalai makanya menyane
0: alu nyadi me lagu kapan make kabar
1: iya au anang te ulih ne mayo te bukai tau pak kita ya nyadi ya sampai pagi ngagai Santi Elwes sebisa gulai ngau kita pagi tu nyadi ko ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya Mel. Semua utai dicerita ke aku ngagai ya nanti makai pun aku nak berkira ngau ya ku ya nanti ya minjau duit aku agik ke RM10 RM20 tak aku ngasuh ya mayar ku ya laban ya kawa kami duai rapat berjalai kian pun gulai kia apa gulai kia tang udahnya lama ke berkaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang ya ke ngasuh aku cukup pedias hati aku nak nganu ya ku ya minat aku nanya ya nama hal ya nusi ceritaku nyengake orang nuan kawan rapat aku nya aku percaya nyalai ku nusi cerita nyengake nuan ku ya nak memunyai kabarnya minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalau bertemu lagi nya bisa cerita ke nyana Mel
0: ya nanti bekenyak deti nya ngujuang

0: nak kenal tu anak aku dengan orang bekanya. Ya nasi ke kita nak mana orang tangga tu tadi mana ke gagal orang bekanya orang ke bekanya. Aku pun ada mu.
1: Angkanya nuan ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke yang kini. Kau
0: kini tangga tu tadi bising kan nasi gara bukanya aku kita itu nemu hari orang.
1: Ukai rahsia.
0: Ukai rahsia mana? Pele. Okay, mari selamat pagi kangga peningat kita itu kuya. Bak aku kena semua utai mesti dikunci ke kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakau buah pikir ya kau ya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja maneh tau ke nak maneh tu tadi terpulang ke kita kau ya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi ulih kena tua meli itu tadi ku ya anang terlalu nitih ke kaban ku ya bisi kaban mega ulih no kita berkunci ke penanggur diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau jadi minta jawah ke meh bisi kaban ke bekenya ku ya atau tadi ya ngai dipadah ke nama ku ya minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar
1: ya bisi cerita yang bu menyana mel ya. Laban tiap ikut kita sigi bisi ngasai ke utai ke sama bahkan nuan pas sama mel aku pas sama seminta tuanya tadi bercerita ngau nak bercerita aja utai ke kalak dia sai ke kita jadi tapi puji megak kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuh ke dia tu nya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuh ke dia tu mega ia ge kate ko kita nyimpan rahsia kita ya mana mel lama rahsia ente sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu kaban de angka siko ja ulih no de kunsi ke tanya ne asal no bertemu nya no ulih nyaba anu ulih ketawa ngau nanti ketawa tu ulih ngau sapa-sapa mel tang nanti nyaba tu meda orang kan mana anda patut datai ba orang ke baru di Kelala tau ke nanti nu anda rapat ngurunya ndak tak lu nyaba bemua ya anu mana
0: iya iya lain rasa ya nanti kapan tu nyaya baru di Kelala tu ngau kapan ke lama udah di Kelala tu nanti nanti baka kapan tu nyaya udah lama bulan ngetu lebih lagi baka kapan punya ketua tadi hari sekolah tu ke Kelala ngaya bekaban ngaya tentu ya nemu perangai udah tu berkeni mancau tu mangyah tu berkeni ya sikit nemu udah terima tu kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadu ya berguna deh
0: ya
1: okay.
0: Bisir ini sampai tuti selamat pagi Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti bakal masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari ini sampai pihak baga induk kenawit selamat pagi ko ya. Bak penemu aku sigi endak aku nusi kora bukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku nak sama. Lagi lain utai disebut ke kita lain ga utai ditusi ngagai orang bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kamat
0: udahnya
1: Serina Sendai Janang ya bisa muka bergulai ngok kita jadi bak ya aku ya nah semua utai uliah dikunci ke kita ngok balakaban kelebih lagi utai ke sebut kita lalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita ngagai orang bukai kira ke buat rekamai hari itu nyu muka aib kita eh kenyak ku email tang nyak berpanggai ba siku-siku kita ga nyak lain munyi ko tua hari pun tadi berlepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ke tua dua tua mantai ke sebana dua mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu maka aku andak ke ku madah 2 3 ko bisi tang siku hari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai dua ku mantai ke sebana ku tang ni bo kata ko ni buat tapis kita sebut aja kaya ya lepas aku percaya ia nak mai ceritanya kebukai kayaknya megak nuan namanya
0: ya arti kita yang pun nemu te kaban tua tu berkeni siku-siku kaban tua tu berkeni deh ok mari selamat pagi dengan kaya Syasha Amanda ke ya nanti nyak kabar rapat ku ya kaban uliah dikarap nak bersadung cerita kin kia tau gak bercerita kena kita meluah cerita kita nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya awe ati ku seneng ke tenang udahnya ke lalu kapan ku nya meri nasihat meh pademu nya aja DJ ku ya tu segi amat munyi ketua tadi ti kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita badia tadi lama nanti kita

0: tu sah deh. Tentu kita nusi cerita ke kaban. Kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi. Ia nemu ya ngajau kita begitu-begitu.
1: Ya. Lebih lagi orang ke selalu berundiang ke utai ke positif deh. Yeah. Kadang-kadang ya tadi nemu ya mereka jaku aja jaku lalau motivasi ngaji tua. Nanti tua kena ke kaban ke nadai meh segi berundiang ke utai negatif. Ya segi jai ngode alu ngerasu. Ataupun bisa ganya leh dan nemu kanapis. Ini utai ke patut didinga, ini utai ke nak patut didinga. Lepas kadang-kadang kaban ke tua sebenarnya, nanti ukain tu kaban ke rapat ke tua, ya kan, ya kak ngasuh tuanya tadi, kata ikut kita ini. Ngasuh tu pedih hati ke, menambah ke.
0: Baka orang ke.
1: Baka api ke hidupnya, tanya ke dengau minyak gas ni tadi, nyo mau ke ya. Ya sikit cair, ya sikit jakuk ke dia, lu kenyak ko ya, Demel. Nyala milih sama kita, bantuan kita ke, kak bercerita.
0: Okay, mesti jasiki tante ti mayu ha komen sedato okey jasiki tan ko ya nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tahu berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena tai ke penyakit tusurun dia yang ke sewe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke ndak bakal talam do muka ke sedaya meh ndo aku berkongsi ke masalah maya stres ha tu yeah. aja si kaitan tu ti.
1: Au.
0: Okay, pemangka kita bisi dubi ni untu teri udah ne?
1: Dah.
0: Udah ne?
1: Au.
0: Okay, pemangka Juliana balik. Okay, bak penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu saya ngau senang tua. Baka aku kaya mayuh kaban siku jak kaban paling rapat nemu penyenang ngau penusih aku kaya kabiduaya nadai rahsia kaya kalau berkaban mayuh nyak meh pedes ya laban sekedarnya tadi bisi toksik ko ya lain bermua lain gambar belakang kia di bisi nama ko ya tok di bisi sakit ke ya nama ko ya tok di nadai di bisi ya segi nyebut di bisi ya mana ngode ya di nadai di nyade utai ke disebut nyak meh ko ya tu tadi
1: nya bisi ke sempama orang ni mel nanti kati ko jaku orang ni maya nuan ngoya ya ya berjaku kurang bukai ngelebuas mimik burit nuan angkat berandau ngoya urang bukai duduk ya berjaku ke nuan nak kenyak ko ya jadi nanti nuan de mel nuan nemu kaban nuan ya bisi berjaku ke nuan belakang tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kendo yang nusinya bercerita dengan nuan dia sudah berjaku kini nak ke depan kau kaban nuan laban yang ngagak diri baka nanti utah kenyadi tang yang sudah berjahit nuan kaban nuan sikoknya tang kaban nuannya nusi dengan nuan kini ikut nuan
0: nanti nakak kena tahu kabar rapat kumputi nakalak aku nakalak tanya nyadi ba tubuh diri nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bekanya padahal me hati tu tang baka aku tu lubeh mimit ke ka alu nimba orang dati awak aku aja aku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bekanya nendu diri ke kita ari ke bercerita ari ke rapat gi bugulai ngau ya dati kira ke jarang-jarang gi meh tu nusi cerita ngau ya kira bekanya meh nanti aku dalam baka
1: situasinya
0: situasi bekanya
1: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita gi biak subak gi biak subak nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jakok ketua angkatannya mansang tu akian ya nanya ya
0: lu ke
1: berke nak ke berke ada bayi umurnya tua itu ni ko ya meh dan akati ku asa tu ada nemu ia nya berkeni
0: okey ya betul
1: okey bu perinan dulu meh
0: bu perinan dulu nyerangkai rekong tu kita bu perinan dulu ngau lagu ke dipinta akimu am tadi ti ya mesti minta lagu live hari raban tanah berenyang arisa
1: ya terima kasih yang megang ngagi akimu am Mel, sikit orang penaja kita ibu ya, SSJ itu kemarin.

Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya live ACSJ ke 9 tu tadi.
1: Tapi Puji dah tulis ke Lumo 2 Mega ba ACSJ tu kemarin ne. Okey, jadi tu nyau datang ba pengujung email atau macam sekedar rekomen dari balap ninga tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu mel ban kalau mayu terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa gulai ngutu pagi tu. Jadi ko ya nanti bayar meh sikit patut ke tang bisa syarat ya aku ya anang mesti ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak banyak kabar rapat kita aku ya meh tu si ajak ya ke patut tu si ngagai kaban tua ke dipercaya ketua ya sebina kaban ajak tang nanti kita udah nak namanya nak sati ngau pangan diri tentu cerita tuannya tadi di tu si yang ngagai orang bukai hanya kau penemu ya hanya meh
0: kita bisa Emma Amoriza pagi tu ko ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya, rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpul ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansa bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana semina topik kepenting aja lapang dada nada mayuh cerita nada mayuh seke ko ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyak pen maya bisi sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nada ngulai orang lagi ko ya
1: iya ngati ke direk menyana meh jadi mi jaro so pagi nyamai baka aku ko ya nada mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalai nyamayuh ku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke nama kaban laban aku nak percaya ke orang ke nama kaban kelimpah hari diri sebili gau laki ya ku ya laki ya nya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku ya nakak ke dia tau ku ya meh angka nyamat ke
0: laban kan nama ti orang laki tu lebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngi sidaya sidaya nan tu mandiang tu ke kita ti
1: nah nyamai dek ke kunci nanti kita buka yang kau lihat lah kita itu bersebana kau laki kita ini betul enggak mua berkongsi cerita kau sidak ya lebih agak bau tay ke nanggung aku kita bawa penghidup nyamai itu berkongsi kau laki itu tua berundi yang ya apa sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kata kau kita mutai ke penanggungnya meh atau nanti pengawak kata kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini ne kata kau kita hanya penanggung tua kau kaban tua di sebana ketua bermua lagi yang kakak dan tu nyamai spek ku mel.
0: Ya lamor lelaki tu ya simple ja ti au. Ti tu nusi cerita tu tadi kenya ko jong sawat ya lagi ku ya. Ni buah ke kita tenya tu nya ku ya.
1: Di buah kaban ngoya ga.
0: Di buah ke di kaban ati diri ja ke kita ngalah ke diri ke kita. Tang kita tu tadi ka ya nyawat kita tu tadi. Bekeni kita ka mutau ke penanggung ya tadi.
1: Nah sigi aman ya sigi gaya ya meh. Nanti bakal orang laki sigi bekenya sawat ya deh. Ya jauh beda dari kita Indo tu melayan ke nanti semak laki kita bisa bersebana mentang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebananya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat ke kita ini nanti kita sebana bersedak kita simpel nah sawa nyamai gini buah ne
0: ya amat ngebedis kata tu ujung ya okay. Kita bisa asyik di dong pagi tu ti nanti pak penemu aku kianak semua utai kak dikun si dengan kepala kaban lebih lagi nanti utainya pribadi tak ke hadirin pun hal rumah tangga hal family meh ko ya kadang nak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uli ya percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai dengan ke kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 ke ya aku percaya sikut jak kaban dia ke uli nyimpan rahsia ke ya laban kaban uli makai hari belakang DJ ko ya nyajak penemu ku
1: Kau segamat dan jadi simpul ketua di tu mel. Tahu tua berkongsi ke utai ngau kaban tuanya tadi tang berlepas apa kabannya dipercaya ketua. Ya segi hari pun dan ya, nemu nyimpan rahsia tahu ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia ke, ulih dipercaya ketua. Dia mentua sebenar anak tak penekak tua bersemana kulu kilek. Udahnya orang betul si ke cerita tua kulu kilek lagi tua gak pedia sati.
0: Ya, betul.
1: Pilih mah ini kepatut nu tuannya tadi bersemana. Hanya hari aku, Mel.
0: Ya, nanti aku muntang aja pilih mekaban Ariati ke tempo ni ke ngasai ke nyamai do tua berandau no tunusi ke cerita nyak mekaban tua tu tadi au. Eki jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegiatan peninggal ke Bukai. Ya, aku udah kena teka komen ba Facebook YFB Ban. Mayuh komen tu tin boleh baca tu
1: mangka. Oh, nyalah ya ambil ya ke mana buai ya kena manahnya bagi hidup kita. Okey.
0: Iya, ke mana lagi nanti orangnya tadi kini ke mana? Ya tu tadi bisik bercakap ketua nama tu nitih ke perangai ya ngenyoh ke diri jaga kau tu
1: matu tangan nyawa ke diri gaga diri dan mu ketua nama kena tu serunding
0: iya betul mumpa dulu kemudian

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan saya Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada pagi hari Rabu hari itu, 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun ya, mungkin yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu cerah, syukur Alhamdulillah, jerebu sudah reda sedikit. Dan pagi itu kami syak akan menemani kata orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Rabu itu. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperingkat kemanusiaan.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca di pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Syahrul Haikal.
1: Ya, selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada

0: sekian saja laporan ramalan cuaca pada hari ini.
1: Okay, terima kasih Syaraka, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali kekal lagi dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan sedikit perkongsian untuk anda, warga Bintulu dan kawasan sekitarnya. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan melalui program jualan ramah madani, yang mana lokasi yang pertama pada 10 Oktober 2020 6 bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang di Rumah Jilon Anak Engkabang, Sungai Sebatun Nia. Dan lokasi yang kedua di Lau Leong King Trading pada 10 dan 11 Oktober 2026 bermula daripada 9 pagi hinggalah 5 petang. Manakala lokasi yang ketiga pula di Everwin Bintulu pada 9 dan 10 Oktober bermula daripada 8.30 pagi hingga 3 petang. Jadi kepada semua pengguna di kawasan yang berdekatan, jom datang beramai-ramai untuk merebut peluang berbelanja dengan harga yang lebih berpatutan. Jualan ramah madani, harga kasih sayang untuk semua. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan sedikit perkongsian untuk anda, khususnya anak-anak muda dan peminat aktiviti sukan seni serta kebudayaan. Apa kata kita orang sama-sama memeriahkan program Kamus 2026 Carnival Muzik Sukan dan Seni yang akan berlangsung pada 9 Oktober hinggalah 11 Oktober 2026 bertempat di UPM Sarawak. Pelbagai aktiviti yang menarik menanti kita orang, antaranya bola sepak, rugby, memanah, e-sport, battle of the band, pertandingan custom traditional, bengkel sapek dan bengkel tarian orang Ulu. Bukan sekadar sukan saja, Kamus 2026 turut mengetengahkan muzik, seni dan warisan budaya Sarawak dalam satu karnival yang pastinya meriah dan penuh warna-warni. Ingat tarikh itu 9 Oktober hinggalah 11 Oktober 2026 di UPM Sarawak. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itu tadi lagu daripada Masya Malik dengan Kau Kasihku Sayang telah membawakan kita 9.50 minit pagi dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu di jam yang kedua kita ada santai spot untuk anda dan selepas itu di jam yang ketiga kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu bolehlah kirimkan kiriman salam kita orang di laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tenteranya bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ya, kembali lagi dalam Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Bintulu FM di jam yang kedua dalam segmen Santai Sport Bintulu FM. Terima kasih bagi anda yang mendengarkan kami di dalam kenderaan. Mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk warga Bintulu, apa kata kita orang ada kemas ataupun kelapangan pada minggu ini, bolehlah pergi untuk menderma darah, di mana unit tabung darah Hospital Bintulu akan mengadakan kempen derma darah bergerak di 3 lokasi, iaitu pada hari ini 7 Oktober di MLNG Main Lobby pada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari. Manakala hari Khamis pula 8 Oktober di JKR Bintulu, bangunan JKR, pada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari. Manakala untuk hari Ahad pula 11 Oktober di Tong Seng Huat The Spring, pukul 10 pagi hinggalah 12.30 hari. Jadi kepada warga Bintulu yang sehat tubuh badan ya, layak dan berkelapangan, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk menderma darah, kerana setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Hai, saya Daus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ah, jangan sampai kena tangkap polis. Mengena tangkap polis tak sama susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus, eksklusif

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Bintulu FM. Jam menunjukkan pukul 10.43 menit pagi dalam segmen di jam yang kedua Santai Sport Bintulu FM di jam yang kedua. Bagi anda yang ingin titipkan kiriman salam ataupun permintaan lagu di jam yang ketiga nanti 11.15 menit pagi, anda boleh pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Kau ni apaan? Ha? Tentu-tentu.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Itu FM Ceria Bermaklumat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanyi jatim.

Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita di jam yang ketiga dalam segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman seseorang kita di Facebook RTM Bintulu. Daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Buang Garam di Laut. Salam buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapa, adik-beradik, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah dan selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi tu DJ, nak request lagu Tahta di Hatiku daripada Fajar Noh untuk hiburan kita bersama. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi buat semua, selamat bersiaran kembali DJ dan salam ceria dari Kuching. Semoga ceria selalu, dipermudahkan segala tugasan kita orang pada pagi tu. Cuaca di Kuching alhamdulillah cerah ajak pagi tu. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum DJ Shah, semoga sihat ceria semasa menjalankan tugas dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Awal pagi tu kami nak komen dengan DJ, sebenarnya kami nak berangkat pergi ke Kuching. Oh, nak pergi ke Kuching rupanya. Doakan kami juga semoga selamat sampai dan kembali. Amin. Buat Nek Mo. Dan juga daripada Iba Vinci, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Dan juga daripada Masna Loso, assalamualaikum dan selamat bertugas buat semua, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Dan kami nak dengar lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, istimewa buat hiburan Mariam Loso, Zara Haji Cik, Leha Lekar, Adira Borhan, Syarifah Perangi Pagi, Double K Baja, Awang Kasuma Jaya, Aida Manja Aji Putih, Masnah Arina, dengan ucapan semoga terhibur. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum buat semua, selamat bersiaran, salam buat semua sahabat pendengar Bintul FM, semoga sentiasa sehat. Request lagu Bougainvillea daripada Spring buat hiburan kita bersama. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew Ibi, Buang Garam di Laut, dan juga James Pengiran, Tahta di Hatiku, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada FM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Selamat tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari hari YFM Ban RTM Kuching 7 Harbulan 10 2026. Sarawak dekat Mansud kasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ianya 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rudnyutum, madah katur tu ndang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entaliai ngau cara berdana besai ke meruan lagi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digagak Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke abang matu disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara itu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menua Sarawak, Datuk Dr. Rahman Ismail, bak pengawal Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembiak Rabah Baru kebagi bak menua pesisir diperansang bertati ke pengawal bertanam tupi oleh meri peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahilat. Kaban Kunci Negeri Sita Upar, Billy Sujang, madah ke pengawal bertanam tupi dia tu, udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation ngatur cara moden. Yang madah ke menop sisir tinyembuan mayu tanah, nang besai benar peluang ndur mansang ke pengawal bertanam tupi. Arinya, yang madah kerabat baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemiwagi hasil bak pengawal bertanam tupi. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjaku bak program outreach komuniti Salkra di Bau. Tiga bengkiah genturung rukun tetangga KRT baru bak sita kunci negeri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telikun. Tiga bengkiah KRT tu enya bak kelasin undup tengah ngau batang san. Kaban Kursi Negeri Sita Simanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke penumbuh KRT itu, nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu Raban Bansa. Yang mansud kerja itu lebih jadi KRT-nya di Seriaman. Bela bisi diatur yang nyuak kagih projek mit menop sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT itu. Naka kedia itu Sarawak bisi 100 bengkah KRT, ditumbuh ke bak serata Sarawak yang kaum 64 bengkah di Seriaman. Atur nyedia ke pekit ke muncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak dia tu mujur bendar. Bala pengari dari serata menua Malaysia bela udah sampal datai ngagai menua tu. Direktur Opis Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11.10 tila bak ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur dari gempung UPIS Company di Melanja serta sukuang dari UPIS Menteri, UPIS Perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari ke belakang atur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak Bintang P. Ramli, ukai semenang mesai ke hasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli, tang boleh nyawup ngetan ke pesaka hasil tidi tengkebang Niang Seniman Agung tu. Ngadaka berita kita ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: Selamat tengah hari jadi terus ke awak kita ke tengah itu kita terus berlangga YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
2: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Ya, selamat tengah hari. Ya guys, semua balap ninga ya kedis kayau kemagang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segiagiah ngau YFM Kucing pia mega. Nah segiagiah ngau YFM Sri Aman. Didinga kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngau pengantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu sehari itu aku ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Tentu ya Mike, kita banyak macam berita pia megak lagu-lagu. Dikena kita ngisi awak dalam kita yang nanti kediri dekat ngetu tengah hari jam dia tau. Halo, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang kita ya ke semampai miliah YFM. Jadi dia tu YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selamat usun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkongsi ke pesan berat yang ke diterima hari balap ninga. Ya ke danjung kita ngagai ya yfmiban@gmail.com sekali kenya anjung kita ngagai ya nomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari tu lagi. Pukul 1 nur dalam program Ruai Kita ia berkongsi ke mayu macam penerang, ia ke dikongsi ke temuai-temuai biar ke bisik berkongsi ke penerang dalam program Ruai Kita. Pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari, nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga. Nyalai terima kasih ya kelebihan kita ya ke medak kami live jam diato ya ke berengkah berkongsi ke pesan rindu hati. Kita tahu mengga berkongsi ke pesan minta lagu, berkongsi ke info gayari di menua kita, tahu ke info pengerami ya kebisik diatur di menua kita, diatur di menua kita jam diato. Tahu magang di berkongsi ke ba ruang komen, ba like komen Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM ya kebisik udah live berengkah hari diato.
1: Puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joniaman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

0: Yang beri pengagati ngagai Raban Tanah Bernyang. Ya kemai lagu Arisa yang kudanya di juara ba SCSJ ke 9 malam final SCSJ ke 9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10 ah. Yang beri pengagati ngagai Raban yang kebetulai ke pengajar Mr. Semambang engkau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut bertuang 7 hari bulan 10 2026 nitiah ke penerang hari upis pengemata gayari menua kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan berserta ngeribut berskedaan duar di dua bengkah bagi menua to. Lemai mega bisa hujan bak sekedaan duar di bagi menua Seriaman engkau dibagi menua bertuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkah bagi menua tok tadi. Lalu pian mega ribut bapupuk serito ari utara ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 km sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya serito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi kakak kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari engkau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitiak ke penerang hari ya upis pengamata gayari menurut kita Malaysia tadi. Bagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betuang ngalih hari lagi bisa hujan bas kedak endur. Besuruh tangguh ribut lalu pihak mega lemai bisa hujan di sekedak endur di dua bengkah bagi menua Seriaman engkau betuang. Lalu kita ya ke bak rantau jalai jam dia tu Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nak milih kita ya ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ya ke nganjung bekal ngagai bala anak ya ke agak mengkang bak sekolah. Nampung pengawak bak sekolah sepengudah bersekolah berkari pagi nyetok ke tengah hari. Bisa kini pengawak pukai ya ke diatur bak sekolah. Tentu ya tidak minta bekal dianjung ke sekolah. Kelimpah bisik di suak kita belanja. Sama kita berpenanggul ngatur pengawak nganjung bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari. Tentu kita ya merik belanja lebih. Kena tidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari. Laban bisik nampung pengawak. Ya ke bisik datur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ya ke bak sekolah primary. Nitiak ke penerang hari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar menurut kita Sarawak berengkah hari 6 hari bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 hari bulan 10 2026. Abang ngatur perusahaan kedekumbai MPT4 ungkup sidak ya ke bak tahun 4 tajah 4 2026. Benuang Napik Persa MPT4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisa diatur hari 6 hari bulan nyentuk ngegi 7 hari bulan. Bisa muka sekolah ngatur 6 hari bulan nyentuk ngegi 8 hari bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak ya ke benuang bak tahun 4 jam dia tu benuang tapi ngegi persa tu mujur bak persa tu piam gambruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuk ke Belamaya. Kita ibu perindang baru meliangkat lagu-lagu yang kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku,

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu,

0: kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang diterima di tok. Kalau kita rubah tu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Ianya acap tau ke Wilfred Francis. Dikangau mega apa ya? Apa ayin? Udah nadai kemarin 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah malam lemai 8/10/2026 barumah Bajing, Sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Lalu danjuang pagi hari 5/9/10/2026. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di rumah layang nangai.

Kita dipinta datang ke rumah bajing Sungai Engkeranjik, Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu, tahu bertelepon dengan Guy Stanley Wilfred Francis. Nombor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena tahu bertelepon dengan Guy Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723. Pesan pemati kedua datang dari Katun anak Jinal, ngari Kinaya Joyce anak John. Madah ke pemati, Runai anak sayang di Kangau Megak Amoy. Di Kangau ke Megak Amoy, udah nadai pagi kemarin Megak, 6 hari bulan 10, 2026. Ni yang dekat di Sengai Lemai itu, 7 hari bulan 10, 2026, Baruma Musa, Sungai Minus, Jakar. Di Anjong pagilah 8 hari bulan 10, 2026, ngagai pendam Rabu Tua. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar belayan kediau di panjang atas ngau panjang Baruah Ruban, Sri Aman, Bau, Kim San, Sri Kai, Jakar, ngau kabar belayan Bukai, Tinglala. Pesan tu madah ke pemati, runai anak sayang, tau ke Megak Amoy, udah nadai pagi kemarin, 6 hari bulan 10, 2026, niang dekat Desengai Lemai tu, 7 hari bulan 10, 2026, dianjong pergila, 8 hari bulan 10, 2026, ngagai pendam Rabu tu. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar. Jadi penerang kesilia atau telefon ngagai apai kong, mu teleponnya 0113-1831-248, 0113-1831-248, tau ke ABAP 0176471-061, 0176471-061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati Megak, data dari Jos anak kilat, madah kapaya, ianya kilat anak buah, disebut Megak apa Jos, tahu kakek mamiak, sudah nada 5 hari bulan 10, 2026. Niang dekat di Sengai, hari 4, lemai hari 4, 8 hari bulan 10, 2026, lalu dekat di Anjuang, pagi hari 5, 9 hari bulan 10, 2026, ngagai pendam, Methodist Pelajau Bukit Guram. Niang dekat di Sengai, barumah anak ya, ianya Mr. Jos anak kilat, barumah ia kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar belayan ke diau Bagat, Batang Baliah, Merirai, Mujuang, Sungai Sud, Pasar Kapit, ngau semua ia kenglala kilat anak buah. Jadi pesan itu madah ke pemati, kilat anak buah disebut Megak apai Jos, tau ke akik mamiak, dan nadai 5 hari bulan 10, 2026. Niang dekat di Sengai, lemai hari 4, 8 hari bulan 10, 2026. Dianjong pagi hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Ngagai pendam, Methodist Pelajau Bukit Guram. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya, rumah Mr. Jos anak kilat, rumah ia kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik, Kapit. Penerang kesilia atau telefon ngagai Jos anak kilat, nombor teleponnya 012-8506-189, 012-8506-189, tau kemegang ngagai Robert Gerinang anak kilat, 0115-1419-005, 0115-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Giang, madah ke Datin Francisca Sadai, tau ke bini niang Datuk Francis Umpau, udah nadai 5 hari bulan 10, 2026 tu tadi. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu, 7 hari bulan 10, 2026, baru rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjung, pagilah 8 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan tu, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Tu tadi pesan ia kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau, udah nada 5 hari bulan 10 2026 tu tadi, niang dekat di Sengai lemai tu,

Mary 3. 7 hari bulan 10 2026 berumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjong pagi la 8 hari bulan 10 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan. Kita dipindah datang ke rumah James, rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati yang kedatang dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimong madah ke pemati bininya yang nyak bari. Tau kaulat anak langau disebut mega indai ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tok tadi. Niang bari tau kaulat anak langau dekat desengai bebala mayuh baru ma lumpuh beratung ruban. Beratung baru luban lemai tok 7 hari bulan 10 2026. Niang dekat danjung ngagai pendam supuak pagila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Jadi pesan tu dituju ngagai kaman belayan ke diau di rumah layang nangai ibus, rumah luang pawang, rumah uncung, melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam, kerubuang, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju, lubuak sengalang ulus betan, rumah kerandang, supuak asal, rumah beti supuak, rumah kendawang supuak, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai gerunggang sebatuk beram. Ngau semua kaban belayan bukai, ia kengelala. Bari tau keulat anak langau. Pesan tomadah ke pemati, bari tau keulat anak langau disebut mega indai ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang bari tau keulat anak langau dekat desengai, lemai tok 7 hari bulan 10 2026 dan juang ke pendam supuak pagila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Penderang kesilik berkawal ngop nusah to. Kaban belayan tahu bertelepon ngagai Alfred Geliang anak Asun. Rumah telefonnya 013-8474978 013-8474978. Tahu mega bertelepon ngagai Marcella Bangi anak Nyegang. Nomor telefonnya 013-8781-382, 013-8781-382. Lalu pesan ke-6, pesan untuk data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai. Jadi pesan untuk dituju ngagai kaman belayan ke diau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian. Kaban belayan ke diau di Kuching, Sri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaban belayan ia ke diau ba rumah Gara, Belasau, Debak, rumah Intai, Surik, Baruah, rumah Libau, Sungai Buluah, Praja, rumah Nuil, Praja, Kabo. Kaban belayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniwang, Sungai Raya, di Semunjan. Dituju ke megak ngagai Frasia, Mike, Frasia Richard Mapi. Menyadik di Sibu, pihak mega Rubin Sebiliak di Setambak Ulu, serta semua kaban belayan bukai Tinglala, Melaka anak Dennis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang agar rumah Tingkau Nangga Ulai Rimbas Debak, rumah baru, laban Melaka anak Dennis Sungguang. Tau ke laki Mac, udah nadai hari 2 atau tadi, 6 bulan 10 2026, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai, hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Lalu Danjong pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan to. Kita dipinta datai ngagai rumah Tingkau Nangga Ulai Rimbas Debak. Rumah baru, laban Melaka anak Dennis Sungguang. Melaka anak Dennis Sungguang. Tau kelaki Mek udah nadai. Hari 2 atau tadi 6 hari bulan 10, 2026. Niang dekat desengai bebala mayuah, lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Danjong pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Penderang kesilik atau bertelepon ngagai Magdalene Mac anak Tanggai. Nombor telefonnya 019-948-2153. 019-948-2153. Tau kemegang ngagai Liman anak Tanggai, nombor telefonnya 013-332-4298, 013-332-4298.
Jadi pesan-pesan ia ke bukai dekat dikenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirik.

Okay, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kalau pesan ke sekali itu, pesan ngeta sulit. Serta berantu yang kedata yari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngeta sulit ngau berantu bininya, yang nyanyi yang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak kita sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya serta pengawak ngambil entebalu nangkan kenyak. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah mapang nanga seranggir ulu anak tatau. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kaban melayan ke diau di muput kibak muput kanan ilik anak ulu anak sebemban selitut tatau merudik beram. Pihak mega ujung daun, pihak mega miri, Brunei, Sibu, Bintulu, miri, entabai, julau serta semua kaban belayan bukai tinglala niang julan anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu, niang julan anak bunya, tidakkah diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak ngeta sulit dekat ditampung pengawak berantu ni yang julan anak bunya ditangkan ke pengawak ngambil entebalu kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah mapang nangah seranggir ulu anak tatau penerang siliap kawan ke pengawak tu tau ditanya ngagai Mr. Nulai ngucara telefon nombor telefonnya 010-5950-466 010-5950-466 tau kemega Miss Rosliani Miss Rosliani Rosi nombor telefonnya 011-3155 kunano baru 013-0113-0113-153-039 011-532039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit mega ngau ngelumbung. Tidak tayari bujar anak anggau, tau kapai luncai. Madah ke pengawak kita sulit indaya. Ia nyanyi yang jandun anak abid, tau kindai uca. Berengkah diatur hari lemai hari 5, 9 bulan 10, 2026. Kalai maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngeta sulit. Jadi pengawak ngelumbung diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, ianya uca tau kelemuk anak anggau bak country hike jalai ulu sungai kapit. Jalai pesan tu dituju ngagai kabam belayan ke diau di rumah kanang, nangak kebiau, sungai suat, sungai benar, batang baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing, Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Ngau semua, Kaban Belayan, Tinglala. Niang Jandun, Anak Abid, Tau Kapai Uca. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit, Niang Jandun anak abid, niang jandun anak abid tau ke inai uca. Tau ke inai uca, diatur berengkah hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026 diatur pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak ngelombong, diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Rumah anak ni yang tu. Ianya rumah Mr. Rumah Uca tau kelemuk anak panggau. Rumah Uca tau kelemuk anak anggau. Bak country hike jalai ulu sungai kapit. Penerang kesiliak tau telefon ke Uca. 011-550-3039. 011-550-3039. Tau mega telefon ngagai bujar 011-568-0904 011-568-0904. Ditangkan ke pesan ngeta sulit mega ngau berantu tu data yari jaga anak penguang ngari kesidak sebilia madah ke pengawang ngeta sulit ngau berantu anaknya ianya niang Kennedy Asad anak jaga
tau ketuyang dekat diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai maya to diatur pengawak kita sulit nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 rengkar pukul 7 lemai kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta datang agar rumah lesia nanga alat batang oyak sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di rumah Abus nanga jelai batang oyak nanga tamin selangau pantau anak kaya berenga kain kapit kabang belayan di Sibu kapit Bintulu Miri Brunei serta semua kabang belayan tinglala ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Dekat diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 to 10 hari bulan 10 2026 alai maya to diatur pengawang atas sulit nangkan kenyak pengawang berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah di pukul 7 lemai kabang layan ke ditujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah lesia nangga alat batang uyak di Sibu nerang kesilia atau telefon ngagai mesti jaga anak penguang nombor telefon 0112 964087. Aku nak baru 0112 964087 0112 964087 tahu kemegap telefon ngagai Mimi anak jaga 0198160767 0198160767. Pesan keempat pesan ia kenangkan kenya pesan ngetah sulit megak data yari diang anak lamau madah ke pengawang atas sulit nak apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau kape diang pesan to madah ke pengawang to dekat diatur lemai hari 5 alai maya to lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 diatur pengawang nguan ulit ngetah sulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung Pelajau Jaya Bukit Guram Kapit pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah Jos Sungai Mujuang kaban belayan ia ke diau di kaban belayan Sekayo Ai Mujuang Sekayo Ai Gad Ai Baliah Ai Paku Ai Majau Ai Melinau Ai Tunuah kaban belayan di Kapit Kenawit Miri ngau semua kaban belayan tinglala ni yang lamau anak jua jadi pesan tu minta kita ngulok pengawak kita sulit ni yang lamau anak jua tau kapai dieng jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 alai mayanya diatur nguan ulit ngeta sulit dekat diatur pagi hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang agar rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung Pelajau Jaya Bukit Guram Kapit menerang kesilia atau telefon agar dieng anak lamau 0145832408 0145832408 tau ke Amberly Sebi anak lamau 010-233-9798 010-233-9798 jadi pesan ke penodi dikenatai pesan ia ke madah ke pengawang atas sulit ngawak nyuak ke entebalu niang alus anak labau pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak nguan ulit kita sulit ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Pengawak nyuak ke tebalu diatur pengudah pengawak ngetah sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah Sofia, rumah Sofina. Tau ke rumah Sari, Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Asan, Nangah Salim, Pasar Sibu, Lipus Kenawit, Kenawit. Pihak mega kaban belayan kediau di Serikai, Bintangor, Kuching, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala. Ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu,
niang alus anak labau diatur merengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alamanya tu diatur pengawak ngawan ulit. Jadi pengawak kata sulit niang tu niang alus anak labau diatur temu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak nyuak ketebalu diatur sepengudah pengawak ngeta sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngegi rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Penderang kesilik tau telefon ngegai link lumut teleponnya 0113-634-6113 0113-634-6113 tau megap telefon ngegai Ming 0178097635 0178097635. Jadi dengan bala peningan ya ke meniang ke YFM yang megap medak live harap ke pesan-pesan ya ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan belayan ya ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: Bulengo kami, Bawa Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalai.

0: 8 minit dah pukul 1 ngalih hari dia tahu kita dibaik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko hari misi ba klinik pengerai Suriaman berkongsi ke penerang yang ke pekawal dengan penyakit talasimia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staf nurse Ismayati binti Katan dari Klinik Kesihatan Suriaman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu gigi penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tuk nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen nyat udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel tubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau ke dikategorikan ngagai 3 itik jenis iaitu talasemia minor. Nanti jakuk kita ditu tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih ke pansit tip pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut ari 7984 nya orang tip sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bahkan ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita. Okey, ni teh ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua-dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kita manusia, angin, air tau ke hari kita berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang tik sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk tik normal megak seduai dekat boleh anak tik 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki tik ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk tingembuan sakit talasemia major seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk tinadai sakit talasemia normal seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai tik bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia seduai dekat boleh anak ti ulih ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke terus ke kandungnya tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia, enggau talasemia major. sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak membawa talasemia tu boleh ditemu ari perasa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahi ti nyadi ianya yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua atau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga suah lemik tulang serta berasai kesal dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat tusah ke enseput. Yang kelima jaundis atau ke kuning buat tubuh sidak. Boleh dipedak setiap hari mata, enti kebalat, boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit talasemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit aritik lebih tua lagi ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti enda entu baru enda ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke enda perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit talasemia intermediat tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tahu sidak ti ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta berdinin dul sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayuh bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayuh bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai bakal berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit talasemia meja tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayuh. Pengerai sidak megak ndak manah laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% aja dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit talasemia tu nda boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Badinin dor tau ke alai kita uleh ngaga ujian saringan tau ke persa uleh nemu tumu agi talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu uleh digaga ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digaga ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sida tingembuan pembawa talasemia serta sida tisah kita talasemia tu uleh nyaga utai di empat sida ya. Pembawa enggak orang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi. Bijirin ia ditambah enggak zat besi. Kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun ti berwarna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sida induk ti bertubuh bisik. Nya alai sida tu oleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau orang ti sakit talasemia tu endak entu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah. Bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peningah oleh berarti serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh mengubah cara hidup dalam ruang bilik kita dari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai persatumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tik kat nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besai terima kasih ngagai pihak DM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Seri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.

Okey, tadi kita mendiang ke program Ruai Ketai, nur mendiang ke info dari staff nurse Puan Ismayati Pintikatan dari Klinik Pengerai Suri Aman. Jadi kita mendiang ke lagu hari berangkat jarup ke dikumai, bisa ungkup diri.

0: Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Arab kita agis mampai lantang mendiang ke YFM. Dini nur kita jam dia tu. Nama pengawak ke dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM lalu pihak mega sebarang pengawal kreatur Arab kita semampai nyaga pengelikun. Terus itu berita berkawal ngau Jakob Tesau. Jadi Jakob Tesau tu dituju ngagai apa inai dembiak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih lagi kita ya kediau ba rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni nangas tamang rumah David Ujan nangas payak pihak muka rumah Guyu nangas hukum. Jadi awam gerempuang apa yang dinambiak ngau pengajar PIBG SK Nangatibu dekat diatur pagi la pagi hari 4/8/2026. Jadi awam tau ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi 8/10/2026 diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Apa yang dinambiak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu di perangsang sampal datai. Tu tadi Jakob Tesau dituju ngagai apa yang nanem ya. Ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih lagi kita ya kebisi anak bersekolah di tu nan di perangsang ngau ba program mesyuarat tau ke awam gerempong apa yang nanem ya ngau pengajar PIBG SK Nangatibu terdekat diatur pagi la 8/10/2026 pagi hari 4 berengkah hari pukul 8 pagi diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Okey. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang ti dekat diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menua nyendia kediri dekat mantai ka Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja Menua Kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen 9/10/2026 di dekat data itu hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari. Lalu nitya ke penerang hari Prabelanja 2027. Ia kena keluar ke UPS Menteri Perkara Wang Empai Lama. Dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke Desengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027. Ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat, pihak mega pelajar tinggi hingga bala graduate, pihak mega pengeraya rakyat, pihak mega infrastruktur, perangkat digital hingga AI, pemansang wilayah, pihak mega perkara sosial hingga perkara ekonomi. Nyalanya rombak Perambu Belanja Menua Kita Malaysia Belanjawan 2027 tidak dibantai kena lama dage. Kita ya kerayat menua to suah agi minta menua to terus likun alai diau. Ya. Akelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke pengelantang ari pemansang tidak diatur di pejalai ke perintah menua kita. Sama belak ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Ya kayaknya berita, ya kebekawal ngau pengawak, ya kedekat diatur perintah kita, menua nyendia, kediri dekat mantai ke Perambu Belanja, menua Malaysia. Belanjawan 2027 diadang dibantai ke Bak Parlimen, ngalih hari 9/10/2026 tu ila, hari 5, berengkah di pukul 3:30 ngalih hari.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jesli Jabu.

Kita ada banyak aku kenang Siti hari Prayugata. Tahu ke program ia ke diatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engau regata krian. Jadi regata krian diatur berserimai engau pesta suratuh ia ke diatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia ke dikumai raban lomba perahu ia ke dikumai todak berjaya ia ke dempu Nur Hazwani KP. Mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Krian 2026. Gelar tu dempu sidak sepengundah tulia ke nomor 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Krian diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitiak ke penerang hari pe komiti pengatur nyengkawam tahun tu, nyengkawam tahun 2026 raban tu todak berjaya udah 4 kali tuliah ke gelar Raja Sungai Regata Krian berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak mega raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsen Negeri N39 Krian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi raban yang ke nomor 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya raban Lanun Dinarakat. Lalu nomor 3 raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bab kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki nomor 1 pulai ngegeraban todak berjaya maka nomor 2 bab kategori bidar 25 lelaki ia ke nomor 2 ianya Lanun Dinarakat raban Lanun Dinarakat nomor 3 ianya raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki raban yang ketulih ke nomor 1 ianya raban Landas Helang Tasik, nomor 2 Lanun Dinarakat, raban Lanun Dinarakat, lalu nomor 3 raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisin ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Nomor 1 ianya raban Landas Cahaya Helang Tasik, nomor 2 Barakuda, nomor 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran nomor 1 pulai ngagai raban pengayuh perahu atau keraban Sinaran Burung Garuda, nomor 2 Dayang Dang Esah, nomor 2 raban Dang Esah Tanang Sari, lalu nomor 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai

Sida ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu. Ia kediatur bersenibai ngau regata krian. Diatur mega bernyerumba program Pesta Suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ilah bala peninga sebengkah mega regata kereka diatur di pusat betuang. Ianya digelar regata. Regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngegai 18 hari bulan 10 2026 lalu tahun tu bisik 29 itik raban pengayuh perahu udah madah ke diri udah ngerjista diri ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedekumai merampau YFM Iban YFM Suriaman segulai sejalai.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngelak tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

Ayun, Maxwell Franklin Sarat. Juara, Arisa Tanah Berenyang. Letra Ngotiun, Jesli Jabu.

Ya, mengkang lalu kebala peningah yang kebisik mendak kita live pihak mengkang berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dak alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend dengan ke baja pihak mengkang Monica Giman, pihak mengkang Kawi Kurus Mayuh sudah ditomah ligai kenyalang Inyala Cermiririn apa dia main dia nama tu nyebut nama akaun tu Inyala Cermiririn. Terima kasih Amaga bisa berkongsi kepesan dia pihak Amaga Margaret Uncing Cindy Ann Alice Spencer Margaret Madeline Wilfred pihak Amaga Mary Antayen nama lagi Sorina Sendai Janang pihak Amaga Iba Vincent siapa lagi Rita Philip Syasha Amanda Lucy Mentali Carl Wendy Thomas Romang CK Ray Rival pihak Amaga Rini Sabai Thomas Romang Frederick Ryan Clara Ross Cecilia Fernandez Corina Ting Amanda Larry Cassandra Wendy Ros Liao, Zek Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh terumah Bonnie, nama berita. Mary Nanta, Keliang Temawai MJ, Charlene James, Ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai, kebisik, berkunci, kepesan, pesan rindu hati, baruang komen, live Facebook Sri Aman FM. Nah, sebenarnya kita ngisir ngakai jam ke penudi, pukul 2, nor berkunci ke lagu-lagu lama. Bandaraya Kuching dia tu bisik ngembuan kira ya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaget ndak cukup, ndak umas, ndak tetapi ke peminta bala temuai yang kedekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi nyerumbak macam program pemansang di pejalai ke bak Bandaraya Kuching. Jadi penerang tu dipansut ke Premier Menukite Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nike Nyerombak Menua Sarawak di dekat Nyawab Menua Bukai Nyadi Alai Ngatur Sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mereka sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang kenggau Sukansi 2027 dekat Diau Bah Hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandaraya Kuching ngelamak tu. Naka kedia tu dekat mutar ke penanggul tu kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak megak di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak megak Malaysia kelebih hagi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 seminar bab YFM.

Ya, lagu kerikumai pagi setahun naja dari Michael Jemat Ngaupini Lili. Lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi mengadi pinta Jim Bai yang kebisik minta lagu dari Michael Jemat Ngau Roslin Jatibiang. Ya, kerikumai pagi setahun naja. Tang ya kebisik dito ianya bala peningah lagu dari Michael Jemat Ngaupini Lili. Lagu kerikumai megak. Pergi setahun aja. Tanya penpian ngawa laban lagu ke dipinta. Nyak betul engkau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita kena tanya ke Siti hari pesan Rinuati. Ya kebisi minta lagu lama. Data hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-H-A-G-E-T, Caget. Angat menua kami di Taman Greenwood, Jalai Melihah Ditok, Kuya Kucing. Minta main ke lagu dari Christopher Kerry Landong. Dikenak merindang peninggal di Sulampur Menua, piang muka di Rumah Panjai, harap ke lagunya lagi, tau mulai ke pengingat lama, keliak, harap ke peninggal, ia ke bernama Maria, semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Caget. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Stanley Puah, lagu kedikomai Lelengau Kak Bertemu.

Ya, terus-terus ke program, Mbak. Program Saruran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Ke sekali itu, kita nambah lagu dari Christina Suntai. Christina Suntai, mai lagu Kedai Kumbai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu juga dituju ngagai Mister atau ke bos aku, Miti Wabu, ya kebenung dalam penjalai. Baik mana kereta bos, anak limpang kebukai, giga, weh, malamnya kemana, orang itu tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Bak Rantau Jalai Jam Dia Tok Megarap ke Semampai dalam Pengelantang. Jalai kita likun cerita lantang mansang biar mega lantang datai bendor ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia mega bisi minta lagu lama lagu ke dikumai Bandok meninggal kepangan Noan Ari Roslin Jati Biang. Dikena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di Selolap Betung pihak mega bulan pengerindau di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai pihak mega semua kaban belayan di Kenglala pihak mega pangan ia kebisik buat Facebook ngejokok pesan salam rindau salam sayau ngagai kita ia kedek rindau ke Belama kau Alex Delta Bina Wata Barau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tajapan pihak kita mendiang ke sitik lagu hari tuan rumah Juni Aman sitik lagu lama ya kedekumai Semadi Muainuan. Terima kasih.

Terima kasih ya. Laban lagi menggang, apa awak ngelak tengah hari ini? Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Telagu Ria Polen Linang Gede Kumbai di Tebing Tasya. Lagu kedua Kepnudi dalam program Saruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi ya lagu Kepnudi dia yang lagu dari Christopher Kiri Landung. Terima kasih ke Surat Nuan. Jadi lagu itu dituju ke semua peminat lagu lagu lama kelebih lagi ngagai ya. Ianya Sindon Edi Engau Rita Philip ya ke suah. Ngenatai ke peminta lagu-lagu lama madah ke dedek sinu hati mengga madah ke dedek gagah hati ninga ke lagu-lagu lama di suah di ninga kita buat program Saruran Dikenang.

Okey, setengah jam ke penudi dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan Nur Rindu Hati. Hari kita bala peninga ke bisi dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkak kena tahu ke pesan-pesan hari kita bala peninga, pesan Rindu Hati, pesan minta lagu. Keterubah data dari Mary Jamba. Selamat ngelih hari minta sebarang lagu. Rindu ninga lagu ya kudah di kenatai kenuan lah tengah hari nyentuk ke dato. Terima kasih Mary Jamba. Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi. Terima kasih ke semua lagu kudah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan. Ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gaya hari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, Ati Enggai Tuai, kena yang merindang, balam nyadik ya, bas barang luar sudah tu diau, ngagai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, pia muka gerai, pia muka mujur, mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawak Gai Nuan, selamat ngalih hari minta mayan ke lagu ndak bersemaya ngambil Nuan, hari Ricky Anderson ngalai, dikenak merindang semua peninga YFM Suriaman baka ke ngalih hari itu, pihak mengharap ke semua ya keninga teperindang, tucum-tucum selalu, hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Marta Bell, top ninga ya kena akaun Marta Bell. Nanti uliah dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay, mbak dekat datai kita mbak program seruran dikenang ya ke dekat datai kita dekat masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat berjalan ke pengawak kuya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock, kapan sampai mati. Dikenal merindang semua peninga YFM Suriaman, kelebih agen nuju entuaya di peruan, harap ke gerai belama, agen entuaya di peruan kuya Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat menjalani ke pengawak. Mana gaya hari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya ke di kenatai ke sebarang lagu, dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F. Spread, Sinon Eddy, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Uben Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malun, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Roland Tuwit, Stamos Tevia, Steve, Still Love, ngau ya kenglala di Facebook kau Dublin K Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal, panas kami di Kakup Entabai Pakan, minta tebah ke lagu dari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nanti dengan lagu Jantang. Okey, kita dekat natai kenyak buat program ya kereka datai buat minggu kereka datai anak irau. Mahligai pengrindo, eh ukai, mahligai kenyalang. Assalamualaikum tuang, minta tuah ke lagu kerapa babas mali Ari Reza Reho. Kenapa perindang sama kita, belok kita berperindang menyang ke lagunya muak ke ngalih hari itu. Kok mahligai kenyalang, ukai mahligai pengrindo, mahligai kenyalang. Lagu Kristia ke sekolah itu lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu waria Cikgu Jonas McKean Telebak Kediri.

Ya, kita kenal gak ya hari kita di Sulaiman, kita di Ato, mua ke lemai suah mai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisi pengawak, bisi mindah mua ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan aluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisi hujan jam di Ato. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang, pihak muka selamat datai bandar ke dituju. Menyikaku tadi. Suah nama san, laban kita sama belak nemu, gaya hari kita nyau berubah ngagai. Yang kau ngagai musim tidak ke hujan. Tapi ya muka kita ya ke bumai bertahun, ada pedak kaku, bas manjai jalai pulang ngagai betuang. Kita ya ke bumai paya, udah berengkah bertambah jam dia tau. Jadi ngarap ke muka kita ya ke bumai bertahun, ukai semina kita ya ke bumai paya, bumai pantai, bumai bukit. Sama belak natai ke boleh pengelantang nguliah kepadi jam dia tau apa tahun tau 2027 2026 mujur tuliah ke mayuh padi mayuh puli mayuh hagi hari tahun ke udah-udah lalu pihak mengga penuh ngau pengelantang kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar berdajak belah kaki lima belah tamo belah tesi rumah. Ya ke napik gayari di luar dian. Harap ke megak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih alamak semampai rindu ke YFM. Dia tak mengulai ngawak YFM Suriaman yang tak ngegak pukul 3. Terus ngatai ke pesan bukai. Kita bisa megak pesan dari Fada Iluet Ijau. Madah ke kita di ya. Kami di skim sekarang dia panas jam dia tu nak ke dia tu lagi menggam panas ke Fada Elwet Ijau. Terima kasih Fada lepas sampai rindu mendian ke YFM Ipan Sriaman FM. Harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tu Nuan Sarito. Atau Angela Cermirin Cermirin Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu. Semua aja Angela Cermir Rinto. Sedap Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari Winnie Albert ku ya. Ku kai luluang kena merindang bala kaban ya ke semak. Ya ke jawah ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selama selamat berarau. Margaret Uncin, selamat tengah hari. Hari sibu minta main ke lagu Mahligai Pengerindu di... Sada ke Igu Anthony kena merindang semua kenglala, semua kaban Facebook. Ya, moga semua peninga ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih.

Ya Magret Uncing, Sendi N selama berjalan ke pengawak ngegainuan minta main ke lagu Linda Kawal Ati Tua. Dikenak merindang terimpu lalu pia megang ngegai bala kaban Facebook Arab Kelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Ellie Spencer selama berjalan ke pengawak mua Ari bisik bak paku sepawah jam diatok. Minta tebah ke lagu Pini McLean, okay McLean. Penny McLean minta lagu ya kedekumai nuan milih pergi dikenak merindang makin di kampung resak Sri Aman isannya basungai besai lacau apa kibian di IPD Miri anaknya Michelle Fiona ba SK nanga segenua ulu ibau kapit ngau semua yang kenglala pesan jaga pengerai kita kami dito lelengau belama ke kita terima kasih ya ko Ellie Spencer. Lalu tu pesan yang kedatai dari Magdalene Wilfred minta main ke lagu Meligai Pengerindu Megak dituju ngagai orang yang kenglala kena merindang drempo megak kelebih lagi ngagai semua peminat YFM Sri Aman. Terima kasih laban semampai mendiang ke YFM Sri Aman ko Magdalene Wilfred. Terima kasih megak laban nuan semampai miliah YFM Iban pihak megak Sri Aman FM Magdalene Wilfred. Lalu si Teto datang dari Mary Entayen selama berjalan ke pengawak. Bak konti dia, gaya hari kami di Miri jam dia tu panas. Minta petar ke lagu, minta main ke lagu lama. Dituju ngagai semua peninggal, bala sidak ya di rumah Edmund Entayen. Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Orang Sungai Rebuah. Nama berita orang Sungai Rebuah ngalih hari tu, rumah pengawak kita. Orang bisa nuju kita lagu, nuju kita pesan. Ianya Mary Entayen. Dia tu yang benar Mak Miri. Nya tadi pesan dari Mary Entayen. Lalu si itu pesan yang kedatai dari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari. Hari suratu jam dia tu. Dituju kia ngagai ya kenglala. Kelebih lagi kaban di Facebook. Bakal sida indai. Indo Kenawit, Syasha Amanda, Sinon Eddy, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layung. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu dituju ngagai semua yang ngelala, tau ke yang kebisik disebut ya, bak pesan nyak tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika. Jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumai Cengaling-ngaling. Lagi kita mendiang kia. Terus ngau Ika Saiful Cengaling-ngaling.

Lagu baru dari Ika Saiful Krikomai, Cing Aling Aling. Lagu baru. Ya, mayo lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap meninggal terus berkunci ke pesan-pesan Rinuati dari balap meninggal tentang sebenarnya bekas lama hari pukul 3 atau lagi di ada penuh 2 atau dekat di suak baru pulai ngegaya YFM Kucing. YFM Kucing, oh kita ada pukul 3. Lalu pihak megari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan yang kebuka di Kenatai yang nyabaka datai dari Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur. Minta main kelagu dari Jessica Timah, Laki Sigat dikena merindang balap ninga, pihak megari orang yang ngelala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik ba sibu jam dia tu. Muari kami di sibu jam dia tu. Anak guai. Ujuang yang madah panas depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita di sibu nadai hujan meh muak ke ngali hari lemai lagi tahu. Au laban semua kita yang muak ke lemai lebih hage kita ya ke gawak de pasar udah datai di rumah. Tentu ya Rinuati ente hujan lebuah kita di rumah udah di rumah. Mak kelemai. Laban kita mayanya udah berengkah belelak sepengudah besari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camong nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas sidak ia ditubai buah pakan. Joni Ben, selama ngali hari, selama berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam diatu, semina nyapa nuan ko Johnny Ben. Terima kasih ya. Madam Riz tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi dek nak merindang semua yang ngelala piam ke diri empu selamat perjalai ke pengawak kita ya ke bisik berpengawak ngatur pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu dua kali Tony Camuang ngatai ke pesan eh. Tabinet panas kami disupik baruah wak pakan entik bisik minta mayan ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki. Dikena merindang dari empu kaban mua bot Facebook. Semua yang kenglala, semua peningat YFM Iban, harap keterperindang. Lalu Dublin K. Baja, terima kasih yang agak kita yang bisik berkongsi kepesan, bisik tag aku ke editor. Lalu Inek Kumang selama berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik nak tinggal megang ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyade. Ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah nak tinggal megang ipar Indai Adin ngau apai Adin Momo ngau Inek Momo mega. Pesan dari Inek Kumang. Kita kena tanya ke pesan dari Andrew Ibi. Hari tak tahu pesan tu dituju ngagai sidak serumah. Aba rumah awin nanga merit sangan tak tahu harap ke sidak gerai belama pihak mujur pihak mengak mujur dalam semua pengawal. Nyata dia pesan dari Andrew Ibi. Lalu pesan ke penudi kena tanya ke sekali itu sebelum kita ya berkongsi ke lagu. Jadi tu pesan dari Catherine Robin selama berjalan ke pengawal. Kami ditebuan jam dia tu. Nada ngawa gaya hari ko ya? Mana? Nanti bisa hujan pan muak kelemai ko Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda dituju ke yang gaya Julia kaban melayan di Suriaman Indai Rina di Skim Scram Indai Tuni di Seratu pihak mega dituju ngagai kaban Facebook ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak mega gerai belama kita ya ke dituju ke pesan. Terima kasih ya Mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Theo Fu minta pasang ke lagu Ari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Harap ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawak harap ke megak nadai tanggul Ari Gayari pengawak ikidatur kita. Okey. Kita lagi merik peluang berkongsi ke pesan, merik peluang balap ninga berkongsi ke pesan itu. Lalu kami ngetahui ke pesan kita. Aku ngambil pesan CK Rival. Hari Bintulu minta main ke lagu hari Florence High. Kaul antara tua dikenak merindang semua balakaban. Ia kengelala
ya ke bisik ningar radio nak milih Dini Nur kita. Terima kasih lawan bakal aku megak kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih megak lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban ianya CK Rival ya ke bisik udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Keti Sembilang. Penanyinya ianya Mr. Generino Juraki. Okey, ya minta lagu aja. Nya tadi lagu dan tadi pesannya ke data dari Thomas Romang. Lalu si Teto data dari Kawi Kurus. Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap pihak mega kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang nur sidak tu diau arab ke teperindang. Kita ngenatai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak sehari itu panas kami bak sangau bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari hari Sibu tu. Mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu? Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu. Mana megak gaya hari kita di Sibu? Ngambil ke semua pengawak kreator kita. Kelebih lagi kita ke baluar rumah. Baluar jam dia tu buat pasar. Buat jalan alun. Nadai napik seberang penanggol. Hari gaya hari. Ya ke suah hujan. Di menua kita di tu. Mua ke ngalih hari. Nyata dia pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam dia tu. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di Rantai Pengingat Manis. Jadi bila peningat nyaku gaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu ke penudi dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesokongan kita nyanaka YFM Sriaman kau kita. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpu dulu balap ninga bertemu baru bawa ke bukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

Lemam bang lemai, enggau lagu penguji baru dan merindang ta semua. Selamat ngelehri, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Renta Ngelehri YFM. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelehri itu mulai enggau aku Rajas Booking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningai ke kami Rentang Lari YFM. Okey, di Kuching kena frekuensi 101.3 MHz, pergi di Serian okey 106.9 MHz, serta Bandur Ndur ke Bukai ningai ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semandur kita diau. Okey, di Miri Ngau Limbang jam ke dia tu berdauli ningai ke kami laban dia tu benuang siaran dalam jaku Kayan. Okey, nanti di Limbang dalam jaku Bisaya. Ha, tantanya apa ya? Kita boleh dengar kami kena cara online. Kena RTM klik, kena website RTM klik. Okey, kena portal radio.rtm.jovi.my atau ke channel Astro 871, channel My TV. Mai cara di kena kita dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi selamat dengar ke kami. Nangira kita nyatari benuang gawak jam ke dia tu. Kita ke benuang barumah kini jam ke dia tu. Kita ke benuang deriba kereta barang tu jalai kini jam ke dia tu. Selamat dengar ke kami. Oh, terima kasih. Lama milih kami buat YFM. Jadi stesen pemerindang kita ke ngali hari tu. Okey. Ya, jadi peninya pukul 3:30 ngelari bakal selama. Kita ninya ke berita Batang Rajang berkelanjau pengeluar program kami ianya Menti Sigih di Kapit udahnya pukul 4 lemai pukul 4 lemai bekas lama kita berkelai dalam program Aram Berpantun. Jadi dalam program Aram Berpantun bekas lama kita tak komen bak Facebook kami. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Tau ke telefon terus. Ngagai konti kami dengan nombor kami bekas lama 082-258-634 tau ke 082-258-633. Jadi nyabat jam kedua pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai lagi. Jadi pukul 5 lemai kita dengar ke berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya 5:30 lemai nombor kami keluar ke program atau ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 ninya ke sedelumai bulan hingga pengelola program kami ke Bukai. Jadi bukannya metusun program kita Rentak Ngalih Hari YFM sehari itu dengan 7 hari bulan 10 2026. Okey, terus kulas jalan kami, terus ninya ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, Felicia V, ngau lagu Nyuman Keteliah Baati. Okey, jam kita kira itu pukul 3.20 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngali hari, selamat ingat ke kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, berangkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh ngali pukul 6 lemah itu lagi. Okey, kita ke berang online pada Facebook jam kedai tu. Terus sanjung pantun kita. Okey, terus komen dia pantun kita ke lemah itu. Dalam program Aram Berpantun, bak jam kedua lagi belinya pukul 4 lemah, nyentuh ngali pukul 5 lemah. Tinggal nganjung dia. Kita tak bertelefon terus lagi. Ngagai konti teka studio YFM mengenal umur kami bakal selama 082-258-633 tau ke 082-258-634. Jadinya program kita lagi ianya Aram Berpantun pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemah itu lagi. Okey. Jadi sedau ku ngigak pengeluar program kami Manti Sigih hari Kapit dalam program atau ke Berita Batarajang agi merindang kita ke ngali hari itu belinya. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffiansi ke sekalitu lagu ke diberi nama Timpang. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngali Hari YFM.

0: Okay, terus gula sejala ininya ke rentak ngelari YFM sari tu 7 hari bulan 10 2026. Okay, jadi dia tu 3:30 ngelari udah ratai bawa Ndoraku. Mai kita dengar ke berita Batarajang begulai ngap ngelar program kami Menti Sigih ke dengan tiba arus telepon kita jam ke dia tu. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari hari aja. Selamat ngelari ke pengawak.
0: Terima kasih Enti. Lama nak berandau ke
1: pengawak.
0: Bertemu ya, pun lama.
1: Tak lama-lama apa aja.
0: Betul. Nama berita ada.
1: Berita Rempu mana? Hari kami di sari itu tahu di kumai kita mana. Berapa hari pagi tadi nyentuk ke lemai itu. Kalau mana panah nalanya ngelari ke rumah ya mana. Tang Enti nyembi gari rangkai aja.
0: Sama bakal baku jam kenyak menti ndak gak panas ndak hujan ada gak
1: nyak aku
0: mana menjana nanti ya
1: nyak ke mana orang cakap nyak main no sedak lebih lagi sedak ke ngemaran ke pengawak di tanah aja
0: betul
1: kita berarti ke ngelama tu dini nyetan te kalau lebih lagi maya musim jerapu dah lama tu kuda apa ya
0: betul
1: nutup peko makanya pengawaknya
0: ya kapan soal nyanyi dia nyaga pengerai ni kurang
1: betul ini yang tua dia semua tak sakit lagi ngelap tay ke bekerja apa ya
0: betul awalnya meh nyenang ke sebuan pan ada kucing tu pan udah tahu di kemana ada aja udah mana
1: nyak meh sama mereka mereka kami di kapit pan makanya aku meda lebih ke inti kita berarti ke lemah-lemah ini udah start kurang berjalan kaki beriswok
0: beriswok betul
1: bukan namanya berharap ke kita iban
0: bukan namanya tipe bako lama udah tanya deh nah nurun beriswok
1: iya nyame inti buat rumah enggak lain kayak asa ya atau bajim bajim
0: ketika kita tujuan nah nyentuh asa ini mesti kan nurun enggak
1: inti aku ngasai ngau aku buah mana nentuh
0: inti
1: bapak rumah baju yang mereka bekerja deh ya mesti ke
0: bapak
1: dan saya itu kang hirup udara segal namanya pun ada aja kok nya begitu mana tanya nu udah mulai mana ya kita udah ngagak aktiviti atau ke program maka selama lama kita minta main program nu terjangkau lapang utai ke bekerja napi ya
0: amat oke nanti jadi meri peluang genuan meng natai ke berita Batarajang kita ke ngelar itu oke ti
1: oke terima kasih hajis di Kunti YFM di Kuching peningan mayu sekali lagi meri selamat ngali hari selamat bertemu baru bawa berita Batarajang hari aku dikapit ke sekali itu jadi ke terubah tu peninga kalai berkongsi ngau peninga berkau ngau info yang jalan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu kena 10 hari bulan 10 2026 hari 6 ke dekat data itu bawa sempal yang balik berapa hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai kita ke diau atau ke semak bawa sempal yang balik tadi mega uliah kenapa kita rempu ngambil ke sama ngau beli ke barang bawa jualan ramah medani nyak bawa bagi menua kita di kapit nangkan kenyak mega bawa suung tu mega bisa dia tu ujung bulan ke dekat datai ianya 30 hari bulan 10 2026 dia jualan mah medani bergerak dekat dia tu Aimat Excelsung hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai biar megak kena ke 31 hari bulan 10 2026 bawa rumah Vincent dengan 10 Batarajang Song hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ya duit tek palan ke udah dipilih tunggak ke menua kita di Song bawa program jualan ramah medani bergerak ke bisa dekat dia tu hanya info ke diterima kita dari UPIS KPDN bagi menua kita di Kapit Bekau Ngau Jualan Ramah Medani. Nangkan kenyak kita terus ngui ngakai berita ke sekali itu mereka atau ke lebih lagi program ke dekat dia tu kena 11 hari bulan 10 2026 ianya ti dia tu sidang hari UPIS Kemajuan Masyarakat atau Kemas bagi menua kita di Kapit. Program Gerakan Masa Masyarakat Desa atau KEGEMA tahun 2026. Jadi untuk peninggal mayuh dekat dia tu rumah Naga Nanga Merating Sungai Benar di Kapit. Lalu antin andai penangguh dia pengawak tu dekat dipercayai ke yang berhormat ianya Dato Sri Alessana Nantalingi, ianya Menteri Jabatan Kerja Raya Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 KP Pelabuhan Ri pukul 11 pagi. Jadi peringat mayu berkongsi dengan kita mereka sekadar hari yang percalai program lebih maya program gerakan masa masyarakat desa gemar tu hari balabur di pukul 7 ngagai pukul 8 pagi 11 sampai 10 2026 hari Minggu.

0: Pukul 8.30 pagi atau pukul 9 pagi, bisik leca ke dibaik sedari upis PDRM Kapit atau ke ini upis polis bagi menua kita di Kapit ke mai topik ianya skema vis anda atau ke siapa ke pemadu yang bijak ku kita ini. Udahnya pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi bisa mengalir leca hari upis AADK Sibu Mekau ngau komuniti sejahtera tanpa dadah. Lalu nangkan kenyak pukul 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi dia sedari upis pemadah bagi menua kita di Kapit mereka mengalir natai ke leca Mekau ngau kempen internet selamat. Jadi program tu dekat dia tu nyentuh hingga pukul 11 pagi kalau udah nyau baru ngamat penatai yang berhormat Dato' Sri kalau yang megak berjadi ke program tu ianya program gerakan masa masyarakat desa Gemar sekali lagi berumah naga nanga merati yang Kapit pukul kena 11 hari bulan 10 2026 okey nya sekedari program mereka ada tu sudah kemas nangkan kenyak yeah. Penimbing amayu ngam mereka aja sitik mereka info berkawal ngau itani selalu mereka aku berkongsi berkawal ngetuk tang agi seluruhan rinuk berkongsi ngau peninga ia ke bedau ngeregister derimpu ba sistem itani Sarawak jadi bagi menua kita di Kapit barang siapa kita akan ngemeran ke pengawal bertanam bertupik kita tahu ngedatai derimpu ngeregister dalam sistem itani Sarawak hanya upis bertanam bertupik bagi menua Bukit Mabung aras 3 Komplek Kerajaan Negeri Kapit hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai. Okey. Yang kanya bisik kini bala kita ke ngemaran ke pengawal bertanam bertupik ke empai ngari jistar dalam pu bagi sistem itani Sarawak atau datai lemah maya ke disebut aku tadi awak maya upis bekerja dibuka kita datai yang kaya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 Komplek Kerajaan Negeri Kapit. Okey. Hanya yang ajis dengan mereka peningkat mayung berita kau boleh dikunci kaku bawa berita batara yang kita ke sekali itu aja. Terima kasih ya boleh baru ngenuan di Konti YFM selamat jalan ke bawah aja.
1: Sama sama jalan ke bawah ngenuan Pak Kapit dia berhenti ya. Terima kasih
0: ya. Terima kasih ya. Ya.
1: Okey ya. Jadinya tadi pengelola program kami Menti Sigih di Kapit udah mic kita berita. Okey berita Batarajang ke ngali hari itu. Okey jadi sekali lagi terima kasih Menti sudah kongsi ke berita yang tadi. Okey jadi padanya terima kasih ya. Laban terus segala jalan dengan ke kami terus kulai kita. Jadi sudah tu lagi pukul 4 nyentuh ngagi pukul 5 lemai kita mulai dalam program Aram Bepantun. Jadi sempat mega aku meda about Facebook kita tadi udah mayu bala kaban kita bala peninga kita bisi nganjung namanya nganjung pantun about Facebook kami sempat mega aku baca Siti Dua. Okey jadi ngagi bala peninga kita bala kaban kita aku minta kita yang tadi peda memanah dulu me pantun kita nyau laban bisi Siti Dua pantunnya tadi dan tu ngamdar munyi belakang pantuannya rima akhir dan tu ngamdar pada aku lagi ngerap kepada memanah medolo au pantuan kitanya lagi sempat kita ngidit ya pada dulu pantuan kuda danjung kita ba namanya beda ba page kami tadi pada baru betul kena munyi pantuan aku nya tadi okey ngambil KBC dibaca aku lagi meh dalam program Aram Bepantun kita jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagi pukul 5 lemai itu lagi okey terus dengar ke kami rentak Nahri FM sekulai sejalan.

Lagu kena by Roddy Peter, lagu kena diberi nama 7 Bulan 7 Malam. Mic jam kita ke dia tu pukul 3:45 minit ngali hari. Okey. Jadi aku mai kita berhati ke Siti info ngeberita atau pendengar tu ngenang berkawal ngau Borneo Craft Global. Dua penkusung dekat diatur kena 25 nyagai 29 hari bulan 11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Laka Jaku Crafting Tradition and Innovation. Hanya di sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberindang Dato Snowden Lawan ya madah pengawaknya ngempuru ke 200 sikurang dagang craft timungkur 30 ekor ari menoluar udahnya 30 ekor ari negeri bukai lalu 140 ekor ya tadi ari menoluar kita di Sarawak itu. Okey, jadi pengawak ke diatur pengelama 5 arinya nagit atau ke naga 30,000 ekor temuai datai. Okey, jadi Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang nyagai pemekuah pengawak craft mulih ke penerang penau ngau akses market. Jadi penyampau 25 ikut pengelica antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 bulan ngau 26 bulan 11 tuilah. Jadi pengawak tuilah mega bisi mandang ke hasil craft bisi mega diatur kelas master udahnya pengawak mandang ke mayan asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, jadi madah munyinya maya awam pengarang berita di Kuching peninya. Jadinya Siti info ngeberita berkawal ngau Borneo Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 bulan 11 tu di Kuching peninya. Info ngeberita kita ikan ngalih hari tu. Okey. Jadi lagi merindang kita ngau lagu ke sekali itu saya nganti bala peringat kita bala kaban kita nulis pantun sedaya. Okey, nyedia ke pantun sebelum kita berengkah dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Okey, bisi dua cara kita tak bertelefon terus ngagai konti kami ngagai studio kami yang nombor 082 258633. Si tagi lembut telefon kami 082-258-634. Tau ke anjuang pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Tentu kita like dulu, follow dulu Facebook kami. Udahnya boleh nganjung atau ke ninggal ke pantun kita. Bak status dekat bak post ke udah diingkah aku tumu tadi. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita ininya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Gilbert Gawang.

Oke, pentingnya Siti hari program atau ke paket ke benua diatur di Kuching jam kira itu tentunya tadi diatur RTM. Oke, nya paket Bintang P. Ramli 2026. Oke, jadi ini teh ke info ngeberita kita itu madah ke 5 iku orang dari luar Sarawak ke sama ngemasuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Di Kuching itu. Oke, sedang itu inya Rul Azhar dinyari ke zon utara. Mus Ramli dari zon tengah. Hasnul Hassan dari zon timur. P. Arwans dari zon selatan. Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Lalu zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail. Okey, jadi pentingnya renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 tu dekat diatur kena 11/10 tu bah Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak atau UNIMAS di Kota Semerahan. Okey, jadinya tadi kenang berkawal dengan Siti Ari Pekit atau ke pengawal ke penuh datur program RTM tu belinya hanya Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, jadi tinggal 5 minit lagi sebelum kita berengkah dengan program arah berpantun kita ke lemah itu. Sudah bersedia kita? Okey, terus telefon lagi out. Terus telefon ke aku. Okey, mau telefon kami 082-258-633 082-258-634. Bisa juga bala kaban kita bala peringat udah nganjung pantun bak Facebook kami. Terima kasih ya semua lagi aku maca pantun ke udah dianjung kita bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, dalam program arah berpantun. Okey, dengarkan dulu lagu untuk peringat. Lagu kita ke sekali itu kita bisa lagu Ari Yus Andrew, anggau lagu terbuka pengingat lama.

0: Okey, merampau lagu kita by Alex Swan. Hanau rasai jam kita ke detik dengar pukul 4:06 minit lemai. Okey, jadi kita mulai dalam program Aram Bepantun kita ke lemai itu. Okey, lemai hari 3-7 hari bulan 10 2026. Okey, resi pun kita di peraku sudah habisi berklip. Habisi pendengar kita sudah bertelefon. Anang gua dulu, sabar dulu. Aku macam dulu Siti Pantun tu about Facebook tu. Okey, pantun Ari Richa Unup. Okey, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke pengawang Enwan, mambam gari kami ba jalan simpang simuncan ku ya. Okey. Jadi pantun minta lagu. Jadi pantun yang bunyi tu, pagi hari aku ngirup susu sambil medak cerita Cina. Minta di JRB main ke lagu Repak Panti Jalai Ari Linda. Okay. Minta lagu Ari Linda ni. Okey, jadinya Siti Pantun, KBC Danjung bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nguji beranda dengan pendengar kita bak arus telefon kami ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai di JRB.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Hujan nang nang tak kaki Wan.
0: Tak kaki Wan ni hari ni Wan.
1: Hari jalan betul yang tak punya serian.
0: Iya, okey. Bisi pantun dalam itu.
1: Abis sih, pantun lengau tu.
0: Pantun lengau, okey.
1: Sebagai tujuh orang kerja kerja naji. Nendu ngurus jauh di muka.
0: Oh.
1: Tadinya kita tiga. Buah asam, buah kemayau, buah semangka, buah rian. Dipakai semua. Salam lengau, engkau bala kaban semua. Hanya jadu rakyat dari sini nga.
0: Oh, okey. Terima kasih, Akiwan.
1: Selamat.
0: Okey, nyadinya pantun kita rubah kita ke lemah itu bah arus telepon. Terima kasih Aki Wan. Okey, Aki, nanti Aki bisa pantun buka ya. Atau telepon baru aw ngegel umur konti kami. 082-258-633 atau 082-258-634.

Okey, aku nguji mendak pantun ba Facebook dulu tu pedinya. Okey, pantun ke sekali itu Ari Lawrence Ganggiang. Okey, hi DJ ku ya. Lawrence Ganggiang madaka diri Ari nangas sebenda balih kapit. Akan uji berpantun untuk DJ ku ya. Au. Okey, jadi pantun ke bisi ditulis ya ba Facebook kami itu Ari sibu ke kapit. Ngena ekspres pukul 1. Nanti ku nyebut aram besulu nama saud nuan ngagi aku ku ya. Okey, aku nguji berarti ke pantun itu dulu ne. Okey, nang awak. Terima kasih Lawrence sudah tinggal ke pantun ba Facebook kami YFM Iban kelemai tu ne. Okey, aku maca pantun Ari Linang Bella kelemah itu. Okey, jadi pantun ya. Johnny Aman, penyanyi Iban, Ari Kelia nyentuak ke dia tu. Program berpantun sigi relevan, semua bangsa sigi rindu. Okey, jadi ingat pantun keterubah. Jadi pantun kedua, bisa duti pantun ditinggal ke hari itu. Okey, Ari Linang Bella. Makai lemai belawa ikan, ikan kelawa ikan sembilang. Hati aku dia tu cukup rawan, ngenang sulu di menua orang. Okey, dulu Medi J. Terima kasih Ari Daro tu ku ya. Okey, terima kasih Maga Linang Bella udah nganjung pantun ba Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi ini kita kebuka. Okey, terus telefon ngagi studio kami, ngagi konti kami. Okey, Sebina Aki Wan aja ku dah bertelefon tadi. Peringat keterubah bisi bertelefon. Ngena lumbur kami ke 082-258-633. Nggak 082-258-634. Hello, selamat lemai. Namanya putus nih. Okey, putus. Nguji baru au. Nombor telefon kami 082-258-633 ya, 082-258-634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello.

0: lama tak dah. Nama tu putus. Okey, nang awak. Tanggung je baru awak. Okey, jadi kita akan buka. Tinggal bertelefon. Ngagai lumbur konti kami. Kita tahu nganjung. Ada banyak nganjung pantun kita buat Facebook kami. YFM Iban. Hello, selamat lemai.
1: Hello.
0: Okey. Nama tu menyitu. Anang kelalu semak ngau radio au. Laban ti semak ngau radio kenyak munyi ya. Main wan ke betelefon, ti oleh jawab mimi tak ke padam dulu radio. Ngai ke munyi kati ke kita nyebutnya neh bisi feedback. Okey, okey, nguji baru au. 082-2586-33 082-2586-34. Okey, jadi seraya nanti akan ngau ri bala kawan kita, kita dengar ke lagu dulu. Okey, dengar ke lagu Ari Linda. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita tadi, kebisi berpantun tadi.

0: Okey, terus kita mulai dalam program Rambo Pantun YFM ke Lemai itu. Bapa aku bisa berdengar benar nganti bahawa arus telefon kita jam kira itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Okey, nadai dengar nyawa ni. Okey, nak awak nguji baru awak. Nguji bertelefon, ngagai lumur kami 082 258633 atau ke 082 258634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ah, selamat lemai. Di sininya. Nama tu neh. Okey.

0: Okey, pendengar kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello, hello.
1: Aris
0: Sri Aman. Oh, siapa tu dah?
1: Rahib.
0: Oh, Rahib.
1: Oh.
0: Aris Sri Aman. Si bantu, Nuan?
1: Kuji.
0: Okey.
1: Bak selatan pantai, petrop kereta tanah. Bak berjawan ke kereta, kerap ke visi berita banyak. Itu dia.
0: Ah, bisa. Ah,
1: Siti ya. Berita banyak lagi.
0: Oh. Siti ya pantun, Nuan?
1: Pantun kerap ke visi berita banyak, ada lewat lah.
0: Oh, ah, betul. Betul-betul, hari lima. Hari lima, tapi kita nyantai, nah.
1: Oh, itu orang kerja ke veteran itu lah.
0: Oh, betul-betul. Oh,
1: okay, terima kasih, dia.
0: Sama-sama. Oh, kembali ke lagi. Bisa pantuan, tadi nyaku ngantik tadi.

Okey, jadi nya tadi peningkat kita merdeka diri hari Sri Aman. Okey. Jadi aku medak dulu au pantun KBC diterima ba Facebook YFM Iban kalau macam itu.

Okey, bisik pantun tu hari Eric Chang Daniel tu. Aku udah maca pantun tu tadi. Sekedar pantun tu tadi dan tu betul bunyi dinya. Aku tak nak ngawak ni, aku maca pantun ke bisik dan jong Eric Chang Daniel tu. Okey, jadi kuya pantun nuju Jessica Itan. Okey, buahku ini masam di dalam, jeruk raba simpan di talam, budi nuan seumpama sebluku intan, sanggup ku jaga semanjai jeman. Okey, okey. Okey, udahnya pantun. Maya tindua jenak bermimpi, niki ke langit berpandang ngau bintang, anang takut nuan Jessica ngambil, bujang semalam keganti, sedia keduit kena bertimbang. Okey. Adanya nuju Roslia bermuka, pinang kuncit mansau setandan, labuh ke tanah senisi jalai, ku sangka jina enselit sejawan, makin selidik makin terbai, nyajat je ke. Oh, sambung ya agak nyajat tu. Okey, terima kasih Hairi Jandenel. Udah nguji berpantun now. Habis ini gak Jessica tanya buat pantun dia. Tujuh malam aku bermimpi kenuan, berjalan berpegai tangan bersaksi ke bulan, laban pengerindu bujang semalam dak meruan, nyamai aku bekali hati ngubah luan. Sawut Jessica Tan tu baru betul. Okey, betul, baru nyamai didinya, katanya munyi pantun apa belakangnya. Rima akhir munyi kita. Okey, jadi terima kasih awak, kita sudah nganjuang pantun ba Facebook kami YFM Iban. Okey, bisa mega pantun ari Kuni Hena tu. Nyamai amai makai sagu, sagu dimakai berulam sate. DJ Rajesh tu pantun minta lagu Kerapa Babas Mali ari Reza Ray ku ya. Reza Ray pun boleh ni. Ukai Reza Reho. Okey, nang ama. Okey, jadinya pantun jadi peninga, nanti kita kanjung pantun, tentu ke pantun kitanya adu memanah hau. Bunyi pantun kitanya betul meh. Laban aku ke maca pantunnya pan katanya benar, aku maca pantun ke ditulis kitanya. Okey, jadi kita dengar ke lagu laban berdausi ya, dengar bertelefon tu. Kita dengar ke lagu dari Sherlina Nesal Nanam Pengerindu. Mungkin bisa lagu dari Dexter Ngabung, lagu Lama Udah Ngipa. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

Kak Noa SSJ di sebelah tu dan mujur. Terima kasih juga kepada peminat dan penyokong kami di Albert Anis Sumbak serta di Depo nak menuju nak mulau. Thank you so much sebagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang enggak waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak boleh lebih lagi. Hari aku, Mawat Dayak.

0: kayu Selijabu, hari bintangnya Pernyang. Melo Gorisa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit berkata, kita cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah Pernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Oke, semangat Arisa tanah Pernyang.
1: Okey, terima kasih berinya. Lepas lagi terus, segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita, Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, balap berinya, balap keban semua. Nanti kita yang tadi agi kak berpantun atau telefon terus ngagai studio kami, konti kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Awak siapa tu?
2: Tu ini Nana Arismano.
1: Arismano, Arismano di Bintulu.
2: Tau Semano Bintulu.
1: Oh, sudah berpantun. Nanya gari dulu di Semano dia.
2: Tak ni banyak bamu hari mendoang tu ketok dah.
1: Biar ni.
2: Tapi si hujan tadi dah.
1: Oh, nuan ada minyak sari tu?
2: Pala moda dari Bintulu.
1: Oh, iya. Namanya Meli Lawak.
2: Kira punya.
1: Ah, dah. Bisa bantu lemah itu neh.
2: Oh, bisa nguji itu teh. Kalau aku dah ngurang.
1: Oh, boleh. Wah, bantu anuan.
2: Pun sukun lebat debuah. Dan pak anak jelo musang. Tusun mereka pantun ngau mana-mana. Ngambil kenyamai man. Ngami kanyamai maneh didinga orang. Posite, anu sebarang niki singut utrawai belapis mayo sarang. Anu sebarang utai disebut urai kengemedias ape orang. Uleh nyekin?
1: Uleh. Mana hanya tu? Cun-cun.
2: Berapa puin?
1: Berapa puin? Satu puin. Bah, terima kasih ya. Bertemu baru apa mau buka ya?
2: Ya.
1: Okey. Jadinya peningnya kita madah ke diri Aris Manuk Bintulu. Okey. Bisik dua titik pantun ya ke lemah itu. Okey. Lagi bisik itu. Lagi bisik peningnya bertelefon untuk menguji beranda ke peningnya kita ke sekali itu. Hello. Selamat lemai.
3: Ya, Bija. Selamat lemai.
1: Siapa tu?
3: Orang Betuang tu, Bijay.
1: Orang Betuang?
3: Hmm.
1: Siapa nama orang Betuang tu?
3: Aki Amoy tu.
1: Aki Amoy.
3: Okey.
1: Nama pantun Aki Amoy.
3: Jumpa tukar luang tu.
1: Okay.
3: Dan nuju Aki Wan Bujang Sinung Ngenang.
1: Aki telepon terubah tadi, ne?
3: Nguji tu dah jarang orang tu. Tapi menah.

0: Mungkin nanti berapa nang ketawa dia je?
1: Tidak ketawa, tidak ketawa.
0: Jai, selamat mai peningau sebeda kupan tuan dengan nak kewan. Nuan seminok rajin bumai, ngira sempalai ngitung bidang. Nebang tekam malit sungai, dengan ngelasi sungai nadai ngenal kurang. Nah, lujo dia sekaitan ngemia tu utang mai lah, ya gak malas.
1: Oh.
0: Tum. Nupi tiwang ni kayu ragai, orang parai yang mati. Seduai seminok nubai sungai, ikan mabuk nak peduli. Terima kasih DJ, selamat lemai genwan.
1: Oh, selamat lemai, terima kasih.
0: Mungkin apa tu DJ?
1: Oh.
0: Okay, terima kasih.
1: Sama-sama. Jadinya tadi peringat kita hari nunggu madam ke telefon dulu. Okey, hari betuang tadi Siti Pantun tadi nuju Aki Wan, nanti Aki Wan bisi nama bisi ke bawa pantun baru tu telefon Ki Wan au. Okey, laban bisi orang nuju pantun nuju Wan, dudunya Jessica Itan tadi Jessica Itan bisi nyawut orang ba Facebook tang bisi tanya pantun tu Jessica Itan nuju Wan tinuan ke telefon tat telefon. Angga ke lumbur konti tak ke lumbur studio kami, okey, 082-258-633 atau ke 082-258-634. Okey, ya, jadi telefon kita bedau berkelip tu nang awak. Aku merindang tengok lagu. Lagu ke sekali tu, okey, bisi lagu ari penyanyi ke bernama Gerol Pumpuang dan Tapang. Nyak munyi atau ke lagu kena tulis dia neh, ok. Pemegah bisi lagu hari Natalia D Beambai Anak Temuai. Ok, terus tinggal kami Rentak Lari YFM Sekolah Sejalai.

Okey, peringat pukul 5 lemai itu undur kita ninga ke berita ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi terima kasih semua. Kita akan bisi bertelefon tadi, kita akan bisi komen about Facebook kami YFM Iban ke lemai itu. Okey, jadi kita dengarkan lagu atau dengar lagu hari Timothy, lagu 7 bulan. Okey, dengar kita dengarkan lagu hari Lydia J. Okey, lagu Ngingkas ke Diri. Sebentar kita dengarkan berita pukul 5 lemai itu hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai.

kita ke bisimba.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

Okey, Heli, nyau lagu Badok Kiro. Okey, pendengarnya di jam kita ke dia tu pukul 5.18 Middle Mai. Jadi, terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan dengan kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, jadi bakal selama nanti yang lemai hari 3 pukul 5.30 lemai lagi kita ingat ke program Randau Ruai. Jadi pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam lagi ingat ke Sada Lemai bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa awak atau ke bawa segmen ke Bukai.

Selamat datang kepada teman-teman. Saya terima kasih yang support kita semua. Nah, jadi terima kasih kepada Ramli sebagai artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTN, semua aku bisa terlibat pada series Jaga 9. Thank you.

0: Kuching, Sarawak. Dia udah tanya ke pemain SSC ke-9. Jadi pemain kemalam tuh aku yang cukup betulan, nama puan. Pemain kemalam tuh aku mulai lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Pagi Rewind.
2: Karena kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuk beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
3: amat
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita gerai mau cow. Ini kita tau nyoka. Cuya su cow. Laman ke bayi mau leh. Kami suruh bantuk lebih lagi sagau. Macam-macam mau leh. Cow lebih lagi ibu kita sagaunya. Kekau du ditipu lehnya cow. Jadi tau kita ya cow. Lebih banyaknya, hari pegada sagau cow. Maya hari pegada ya, sudah bisa terima telepon puran madah ke dekat break prayes. Nyama disebut prayes. Aku tanya pendiam sangau dinyanya. Ucok, semua pay tipu ran, nai bo kita sangau yang tu, ucok kasih ya. Alamak kita dinya kerana uai kesalit tu ucok, skaber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyok, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Uy, nai-ini. Ang mga panggawa, di ba, blakang niya, bili niya, hindi. Apo. Na, mimpi, na, ngigaw ako to, ini. Kini.
1: Nama, utak ko dahil tajabu, ah. Mimpi lama, banyak jam tau. Ha?
0: Kati ako na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Patawan-tawan to, ah. Tapatupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai say makai bolo manok tua makai bolo janai tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai alamat to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manok tupi nya kelawak tua makai nasib masare to kira ke mana mimimpi aku to saya ko ini.
1: Ini saya mah kubuah aja buat. Saya tahu ini special budek. Dah buat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial. Maka. Nak gagal aja buat.
0: Nama ini. Bisa dikak bisa tanya. Orang laki biar. Nanti mana-mana kelawak. Orang keretanya lagi. Pena. Tainti nasib orangnya kananya ini biar nade kalah tu makai manok tupi dirimpung.
1: Tak bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manok siko jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek ali spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pun tiap tahun ali spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya tak ketahui hari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamun-numun. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadaan aku. Mudah. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulih pansuah, pansuah.
0: Pemamil lawak manuak sarito. Nialah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai ini, pemama makai manuak sarito. Tei siya mama na mimpi aku tu. Bai ini makai manuak tu pai kemudian.
2: 2 jam selepas itu.

0: Eh? Siapa bangat telefon main atau? Ilmu siapa atau? Hello? Hello? Siapa tau?
1: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserimai dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisik perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
0: Hah? Perayas? Eh, tak paham bisa. Perayas hari pengadam debu nemu dek cari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
1: Perayas, Miss. Ya, perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet nekak ti. Dikenal pengamak sebulan. Inyak berengkai hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan baru ilak.
0: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disik. Nadai boleh dikenal telefon. Kata yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke diberi kita yang jang.
1: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi perayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, ngau orang tidak kena line bayar bulan atau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua atau ngau ngakai menua bukai ngakai menua jauh ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet, mendak tidur, mendak YouTube.
0: Apa? Nama dia Jang. Udah mai aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nima pelai hari pegadab ketau deh. Ada nipu aku di jarau. Nak nipu deh tu Jang.
1: Apa? Tak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau dek. Nanti aku nipu dek. Kati aku tak nemu sari tu hari pengadar di Miss. Kati aku tak nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita undang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh perayas berkata. Semina ungkup sidak kengin tu hari pengadar. 55 tahun aja.
0: Eh, abang hai gak. Kok dia

0: telefon senyum ke semak ngau kita Riau.
1: Hah? 500 ringgit? Kakujang. Kemaya duitnya masuk ah.
0: Oh nyak, nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibuh top up line sebulan. Kita mekak bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita, lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon senyum ke semak ngau kita Riau.
1: Eh, adeng kuat dulu, adeng kuat dulu jang. Aku gangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit berkenyak, aku ngigat ucuk ku dulu.
0: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta dengan cik telefon di Miss Sabrina au. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, Pama, maybe saya beri udah duit bayar hari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu ke ya berjegawe cabut.

0: Jabung. Jabung. Bisa di ruang ini Jabung.
1: Nama di terawah toy naik. Aku tu benang leset. Ke kucing ngoi bu minut ibu bantukan beruai sidai bu minut itu nemu dek nya.
2: Oh sangau baruayan deh sangau dek itu ah ngelesai kucing ngau kami di ruai to
3: amai gede sangau sari hari itu de nadai de peda nama pengawak de bangan nadai ayan nama otak kerja sedua dia jambut bersebelah bilik lalu nak ada pansuk perwai kau kami bertunga.
0: Kira lah. Nuci bi. Mesti bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan keruai tadi jambut. Tampak lagi buat dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon di ni. Napa tut cai. Menga baru minggu siti kemari meli telefon di. Sebulan tu udah duit tek telepon deh. Dia tu jangka kau makai telepon deh tu. Kau kena telepon deh tu.
0: Jampak jabut akai. Bukai kita jabat. Nuka 5 minit lagi. Telepon baru orangnya lagi. Jampak lagi tulis. Kini dia tu nombor kat telepon.
3: Sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Namo te kedela lai de de. Bor wai to me aso jabut ngadu kenya. Namo de bisa te dela lai pe ngau.
1: Ini to. Bukai nama selalu lah. Selalu nte beketo. Nte na ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nya ya telepon nyinyit-nyinyit nanti ngurang nyinyit-nyinyit ketua buah belalalalai jangka ku nyokat dampi-dampi ini ku tu besi utai main dekat dia belalai aku mendak peniyau nyaku nemu ukai ketepukas hari dua hidup ku ini ku tu
0: nales putih yang sekali itu jabut nyokat telepon baru sidak hari kembali lain telefon si nyuam tu lagi. Rugi aku nak boleh payah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau ukai ada pengadat dek sari tu.
0: Kati dia lembu minuat jabut bisa madah ke dek pia
2: nadai jabut madah nemu dek sidak ke telefon tu madah ke diri lain ndak berbayar sebulan mayari pengadah. Madah ke diri company lain telefon si nyum. Ya? Amat ya?
0: Ya, baik minum. Untung amat.

0: dia nak minum. Nak pak. Terwadah kalau boleh perayas. Tidak tadi tempat bandar ke semina ungkup. Orang ke nyincu bergandar 55 tahun dah jauh. Ya.
1: Ah, kita ada, kita ada. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tak.
0: Ya, ya. Tidak ada telefon baru. Ya, minum. Kami tak mengukat ke dia yang kena ni sis. Beri kesidakan mengukat nyak minum. Nolong aku lauk. Ne, nama abik madam ke telefon aku nyak minum. Eh, kepapa mak dia tahu.
1: Ni punya nama dia sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengenal lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
2: Apa pihak ya inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib je buatnya nak dibilik ngau dia. Nanti nak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, baik udah jamin inut. Kati dia demu yang nipu inut. Nanti yang tak nipu rugi, aku lagi nuat. Nak merik yang nunggu kat kedipada ayahnya. Udah kak, kak merik aku RM500.
3: Ini. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berundiang panjai. Ya. Dalam dunia tu, kak orang merik dek dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen. Mode ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini. Makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tu. Ada utai, ada utai tu nyelepak jaku dia tu. Bangkak ngai abi-abi.
1: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibuah berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik perayas ha. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya meh lumur kod OTP. Ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya. Namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngenak layan telepon. Ngenak telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
0: Apu nasi lamai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh aku tu berbayar beribu-ribu banyak bil telepon. Apu itu amai si dari kumpulan lain telepon sinyumnya tadi leh. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
1: Ya, kain company-nya kenipu kita sangau. Tangurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
2: Ya, kain semina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namun dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti nyek dek teruna-runa ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
3: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau ukai yang kau ngerim ukai di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan ke 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu ari telepon ngawin internet. Nyak kucing aku muda. Macam internet bisik maku muda pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita, namo dini, imo di bo banawan ni bumi sangat.
0: Nasi aku nak kena tipu cari banuan minuan. Udah tau, beri mat mahku lima sepon maya hari pengada tahun baru jenila. Kru semangat.
3: Oh ini kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengada tau, bantai ke dia mansuh manuak dia tadi. Kena di merik. Terima kasih, thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di Sarito. Nya anak-anak terima kasih dek.
0: Amai aku dah jabut. Nungguai dulu, aku ambil luas pansuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Nya, pedak kita pansuah bangun aku. Mana tu pek kami dua aja buat tau. Mana mai isi tau. Kena ngintu hari pengada aku sali tau.
1: Bakal ndak percaya ajak aku meda de kempang munuh mana tu pek de tu sangau.
2: Ya, mai munyi ko de nya ni nuat. Kada na mana ulih yang meli ba pasar dian nya tadi de sangau.
3: Amai meto. Amai mana tu pek tau. Ini ko ibu banon ibu pitan. Tang asal saya ku tau mana kelemba-lemba warinya tau nya bisa 3 hari udah tete makai udah destroy kerigai manuaknya nyok kerani yang rusuk tulang manuaknya nyok kata tinggal tulang nya tete bunuh ya nya nanya mai sop tulang manuak ini ekonya

0: Nadia yang kau tidak tipu scammer, bari pegadaya. Ya benar, sangat membayarkan telefon beribu-ribu. Ya, yang nak berarti ke kita tahu ke, kita ucap berjimat, ucap. Jadi bayar hutai ke dikubai orang scammer atau ke tipu, kena telefon. Nanti internet tu ucap. Bak, zaman datuk ucap. Ukainya zaman ini dia subak. Nara berkena ketipu bincian. Aneh ke kita biar. Ini mana yang kena tipu manual tau. Kalau menyimak kalau tipu banyak di pengada. Nalih tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni ulih ditipu mana yang ulak keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bak ranau ruai itu. Sangau neng silangai, jabut beli bili ben, minut Monica midi, banuan mati badi lalu program lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica midi, aneh kesal.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Thì tạm dạ tu bình ổn đi ăn khờ YFM sẽ cố lại xin trả lại
1: pagi rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? So ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya de liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Lontara, Nali Hari, Tadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Cukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di miring gau Limbang, laban miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya enggau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
3: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku,

Tune, Maxwell Franklin Sarai.

Ayo sila gabung hari bintana pernyang. Kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata kita cukup manahmat kena kita mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu berkata sepanjang juara. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar kaku magang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: Meriksa maklumai bertemu baru kita iba. Hello I Sibu ke lemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sarito tau ke muai peluh nengah cara exercise mak aku tu. Saut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semua julu hati kita ka nuju pengerai. Kai nama laban berita ketrubah ke dekat dikongsi ke aku tu mengenang hari sukan negara atau ke hari lomba ngamain menua. Jadi nak tinggal di Sibu itu dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 hari 6 bisi pelanda 5 kilometer larian HSN atau ke hari sukan negara ngamaga ba kategori family walk HSN. Reti ya, kita boleh main diri sebilik, diri empuh atau mega datai engkau pelanda tu pukul 6 pagi di Stadium Azman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh mega aktiviti bukai ke pisik diatur baka senam aerobik, bisa pergi nyora, bisa main bol 9 sebelah sepiak-sepiak banyak, bisa main basketball 3 ikut api yang mereka bisa pergi aerobikten ngau mayuh lagi. Jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau silik ngagai pi PSP tau ke upis lombok ngomain di Sibu di tau balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu silik aki berkaul ngau program di bisik dipercalai ke nyerombak hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Engaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run. JPJ Run 2026 di dekat diatur 8/11/2026. Tajapan munyi ke agak lama tang hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8/10/2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan oyak dia 5 km ngau mega 10 km. Reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayuh ke ngambil bagi bak JPJ Run 2026. Jadi bak pelanda tu mega dia sidak ke boleh lumur 1 ngagai lumur 10 habis dekat nerima prize mata duit lalu 4 itik kategori 10 km tu apa kategori 10 km tu ikan nerima prize mata duit tu peninga habis 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbuka open orang Indo reti ungkuk orang Indo tapi yang mereka ungkuk veteran lelaki ngau veteran Indo sedangkan ngau bak kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparinya mereka bisa cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betulah lebih main nyelak dekat mai macam prize ke ngantiknya sekedar hari info ke boleh dikongsi mengenang JPJ Run kita mega tahu meda apa media sosial JPJ Sarawak nanti kita akan nemu sila agak tahu ke betul-betul ngagai komite pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kat register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-2544 ngau nyak ngujung ke berita Hello I Sibu kelemai tu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau laban berita kusari itu tebal lagi ngenang ngawak nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pula baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Margarita Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus belengok kami YFM Segulai Sejalai.
3: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada yang kak tadi tu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban yang meh kena mata dunia kita boleh mansak walaupun lebih lagi. Hari aku Mawat Daya.

Ia je lagu ke hadi kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SCSJ ke pemadu terbilang. Lagu SCSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu Dayang Bintang Megak boleh Lumur 2. Okey, jadinya empat itu kategori tok ke prize ke boleh mawat ba final SCSJ ke 9 tu tadi. Ba persembahan terbaik ke benar ya. Bala bukai megak gemuan pengelandia. Engau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup mana bala juri pun pedis pala amat buji ko ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadul kena sidak yang tadi dimpak sedak lebuah maya pedis pala pian mega datin senorita linang ke sepia aku mega ngilik pala aku ya pengelama aku dah jadi juri paket belagu ndak kala aku medak paket belagu ke Bakato. Nda ulih dipilih mana magang ko ya. Pedes palak lah bantu. Besai tanggung pengawak Bakato pihak ko ya. Jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke Bendaria kita udah juara magang. Atang kita ingai nak megangi ga siapa ke dekat dipadu ke juara. Retinya kita ke engau berpaketnya tadi cukup mana Munyiko Dr. Azmir. Bakal kemeda AGL kok ya. Bakal kemeda AGL ari lagu ke digagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup mana vokal kita mega 12 malamnya dipuji ketua juri. Jadi engau bala bukai kesama bisi dia mega cukup muji bala 12 finalis ia ke bisi engau SCSJ malamnya. Jadi beri pengganti dengan semua bala kita ya ke udah data ke udah engau SCSJ tiket 9 final tu tadi tajak pen basic sekedaknya tadi pulai anda boleh menang kategori tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemadu mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai puai pulai engau jari ke puang laban semua andang bisik nerima duit maga engau ia ke menangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua andang bisik boleh duit boleh trofi magang sidak ya. Okay, jadi terima kasih megak kepala kita aku dah datai medak SCSJ ke 9 baik ke kita yang tadi medak datai ke dewan tau ke medak ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau megak YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita siapa lagi au. Terima kasih megak pemadu mayuh ngagai yang berhormat Dato' Amar Douglas juga. Ngau megak bisi Webi Bukai ke sama ngau mantu ngemujur ke SCSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SCSJ au. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SCSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala YB ngau megak raban company ke bisi sponsor program SCSJ. Ari SCSJ 1 nyentuh ke SCSJ ke 9. Jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih ngagai Aki Muam kesikut peminat setia YFM ya kebenar minta lagu mawat tadi au Dayang Bintang. Siti lagu ke benar ya mayuh ranaya sampai Dayang Bintang. Okey kita mensia menyanya ajak temu kita kelu ya. Okey kita mensia. Okey jadi 31 minit dah lepas pukul 6 lemai merik selama lemai ngai bala kita ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu ngena channel Astro 871 ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semakdur kita diau. Memang akan lalu ke Peningah TBC mendiang ke kami kena online ke lemai tu kena RTM klik tentu ya garap ke bala kita nyata terang lingga ke kami nade penanggul ba arus internet bala kita. Okey jadi sebedau aku mai ke kita berita ke Bukai kita dengar ketuk lagu ke dibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngau megan yang Michael Jemat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya Munyiko Juni Aman lagunya di record baru ngau version toko versi Juni Aman ngau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisik tiga itik version lagu tu bisik megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jemat begulai ngau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi ke di ba atas panggau warinya ke mendara tiun ya inya tiun lagu ke di bai Juni Aman ngau mega Josephine Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslin Jati Abian. Jadi tu lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SCJ ke-9 tu tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih. Kak Bisik Bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Kak Bala kita ke Bisik mendiang ke kami hari jauh nak ngiranya tadi hari Limbang, ini Lawas, Miri, enggak sibuk, kapit. Kak Bisik mendiang ke YFM. Garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi inti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke Naria Gayari kita agi bersebun enda entu manah di apa dak jadi enti nitih ke tikas pengamat angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Sarito 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbedu ngerikut ke tikas pengamah angin ke besar ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Sri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar ari kandang dur ia ke

0: Utai ke di Bantai ke Megak, kelebih hagi kelimpah hari di Sarawak. Angka bisik bala kita nya tadi bisik medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia. Jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia Megak ke benar ya. Ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang mana? Laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Angka angin ia ke Arito untadeknya unikal kena. Nanti kita berhati ke di Batu Pahat, Johor. Tikas pengamah angin linyak 196. Dinilai Negeri 9, 174. Putrajaya 166. Di Melaka 164. Selangor 63. Tapi yang megak sekedar hari dua bukai ianya di Kemaman, Terengganu 156. Di Pahang 160. Hanya 100 lebih magang tu ngak ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dian. Kayaknya dia sekedar hari berita berkawal ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak aditu. Okeynya dia berita berkawal ngau tikas pengamah anginnya tadi ngujuang ke jam kita 40 minit udah lepas pukul 6 lemai. Lagi aku dekat Maca sekedar hari pesan ke bisik diterima kami ke lebih lagi pesan berat, pesan berbatang. Tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke Megak gayari ke di kunci kupis tiga mata ke gayari berkawal ngau gayari sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari gayari ke bisi di kunci kupis tiga mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkah hari pukul 4 lemai tok tadi madah ke bisi hujan bak sekedar ndur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar ndur di Semanggang, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau Megak, Limbang. Lalu malam tu lagi hujan bak sekedar endur di Seri Aman, Betuang, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Terjah pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Ngau Serian di pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kebenarian tini tiah ke mana gime hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Serian. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi au. Ti nyemak ke besi hujan mana lagi boleh ngurang kaget tikas sebun ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter, lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di menua kita. Nanti nakak ke dia tu rekod 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Upis Tiga Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat macam pesan berat, pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu kedibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang Bapanggau SSJT ke 9 regat final tu tadi ianya Andrew Kalo tu nuju jabut lagu tu. Agim mit aku jenaka.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ianya Sarito hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan itu ya kenalah di hari saik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: yang nalah di harintai kereta klub bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara di kena kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat di genatai ke ngagai kami sebedau kita nya tadi nganjung. Arus telefon maka dia buka, tanya mak kita lagi dekat ngena arus telefon kami. Tanya pihak kami maka meri acara ke nyamai gendor kita nganjur pesan. Ianya kami bisik WhatsApp YFM Iban. Jadi lumur WhatsApp, lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Pihak megak, ngagaya bala kita ke bisik dekat ngenatai ke pesan ngena email YFM Iban. Kita tahu ngenatai ke pesan kita megak ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua urup mit magang awak yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang kabisi diterima kami bak mua aku dito. Jadi pesan ya ke sekali itu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari katun anak Jinal. Ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang. Tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak saya yang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai lalu dekat dikubur ke pergilah hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyalai minta semua kebang belayan kediau di rumah Panjai atas Ruban Gau Baruah Ruban kebang belayan di Isteri Aman Kim San Serikai Jakar Bau. Gau semua kebang belayan kena alah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi ke belayan semak gau jauh gau semua kita ke ngelala ni yang tu datai ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Sebada tanya bekaul ngau pemati tu tak bertelefon ge lumur apai kuang bak lumur 011-31-831-248 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke dikangau kurang ngau nama Apai Ayan. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemari. Nyalai minta semua kebang belayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke Apai Ayan tu. Kebang belayan ke diau di Rumah Layang Nangai Bus, Rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, Rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, Rumah Mesua Libai, Rumah Libau, Sungai Tangap. Kebelayan di Batu Kawah Kucing, Bakar Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama dito, kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Bala Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267 Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723 tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933 tahu ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun tu dekat di kertas ulit 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak salang banyau ilik baliah kapit. Nyalai minta ke bamlayan ke diau di rumah tang nangga banyau rumah ikau teluk anduah rumah nulai anak tubam di nangga gelung skruah uyan batu bansu teluk gimang nangga usun sepakok entuluh ke melayan di pasar kapit. Ngau semua kena Allah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisa tanya tau bertelefon ke Lumur Bau yang anak gi 013-990-8814. Tinggu am anak gi 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung, tau ke dikangau ke megak urang gau nama entu amelan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10. Pukul kurang lebih pukul 8 pagi. Bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di darat Meriok Stuga. Sungai Keruas Tengin, Merindun Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituk, Nangga Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangga Buduk, Seratuk, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang, Sujan, Bintulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama Dituk. Ia ke Ngelala, ia ke Ngelala, Miri anak Anciah, Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban yang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke kena 9 hari bulan 10 pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru di ya, terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC bak mua aku dito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai ari terumah radi anak Melayu. Madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat diketas sebab rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 9 hari bulan 10. Ulit dekat diketas pukul 6 pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kepada melayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Skim, Empuruk, Skuau. Pih megak rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu Kandung, Anak Ibu Bandung, Anak Entriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kenglala, yang antan anak Melayu. Kendaklah dirintai ke nama Dito. Jadi sekali lagi minta kita datang ngau pengawak kertas ulit yang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah terumah Radi 013-974-4011 tok ke Queen anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Linda. Seti lagu kat diberi nama Sinuk Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kebala kita ke baru ningat atau kemudian ke YFM ke lemai tu. Anak ingat hari lima tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita ianya agih belanja menua Malaysia 2027 ya gerka dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia ruang pukul 3:30 ngali hari lalu megak deka di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Boleh megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey terus ngah pesan berat ya kagi bisik ba mua ko dito Siti ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 ari. Jadi pesan tu datai ari Sandi Anamunan. Madah ke pengawa semiang 100 hari keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Ketika diatur kena 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai kena hari 6 tu berpalan ba rumah niang tumpu ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu ditujuh ke semua kebang melayan kediau di rumah Tommy Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebang melayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebuam, Nanga Masak. Kebang melayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke Na'alah, dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari itu tau bertelefon ngagai lumur Sandi 011-1406-1896 tau kemunan 011-8899-130 tau ke Claudia 011-6986-1713 pesan ngetas ulit ke sekali itu mega diterima kami area nulai anak ganda jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang Julan anak bunya tau ke dikangau ke megak ngau nama indai ani tau ke indai tuai jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta dekat diatur ngambil terbalu lalu nganjung regang tau ke berantu jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berpalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang minta semua kebelayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun, Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Kau semua kena Allah. Dirintai kena Madituk. Ya kengelala niang Julan anak bunya. Kita adi pinta datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebab tanya kita tahu bertelefon, gel umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103 Nangkan ketua megak pesan pesan getas ulit jadi pesan tu datai ari gawan anak bantil tau ke apai geruda jadi pesan getas ulit tu madah ke pengawak getas ulit niang panti anak janang tau ke indai jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10 bak rumah lanjak Sungai Stras di Julau. Nyala minta semua kebang belayan ke diau di Spituh, Serau, kemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kemelayan di Batu 12, Merurun, ngau megak KJD Julau, Madur, Sungai Madur, kemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngau megak semua bala kena Allah dirintai kena maritok. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur gawan anak bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lanting madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang lakia ke bernama
Niang David tau kenyandang anak malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Sti Sungai Segak, Skim Sekuau, Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ia ke ngelala David tau ke nyandang anak malang tu kelebih lagi kita ke dia di Sekuau, uya Dangiah, Kenawit, Tamin, Sekuau, Selangau. Igu baruh ngau igu tinggi, kapit tuah entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dituk dipinta datai magang. Jadi kita ke dipesannya kebenaran dipinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau pengawak nguan uliat ke niang tu. Jadi hanya sekedar hari pesan ke diterima kami lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisi diterima kami ke pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas uliat megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat anak ya Fred anak Gumban. Pengawak ngetas uliat tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawak ngetas uliat dekat diatur bak lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke diau di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kemelayan di Miri, kemelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke nda Allah dirintai ke nama dituk. Jadi kita di pinta datai ke rumah lumur 362 Taman Bandar Jaya. Ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Fred anak Gumban. Penerang ke Siliak, kita tahu bertelefon ngagai lumur Rosi Panti Inai Niang tu 01459589903 tau ke Albert menyedik Niang tu 01384859978. Jadinya sekedar hari pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

Ya, segelas jalan dengan kami ke sekali itu terus ngepesan ke GBC Bamu aku itu. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta ampun, jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan ngetas uliat. Jadi pesan ngetas uliat tu datai dari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak ngetas uliat niang Indai Sidak ke bernama Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diatur. Inya kena angguan uliat dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras Fasa 6 Jalai De Saras Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Rumah Kalang, Nanga Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Nyaluang, Rumah Suzili Lili, Sungai Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Beginda, Ngau Rumah Linggi, Nanga Selawut Ngemah, Nanga Ngungun, Nanga Niruak, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, Ngau semua bala kena Allah. Dirintai kena maritok ke ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya, atau bertelefon ke Lumur Dayan Anak Magat, Lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali itu, pesan ya ke bisik di terima kami, pesan tu datai dari Katun Anak Jinal, madah ke pemati Runai Anak Sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 Rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegila hari 4 8 hari bulan 10 Bak Pendam Rabu tu. Nyalai minta semua kawan melayan di Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakar Bau ngau bala kena Allah dirintai ke nama dituk dipinta datai magang, dipinta datai magang ke Rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesan ya ke sekali itu ianya pesan ke bisi dia terima kami, pesan pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan ngetas uliat datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Niang apai sidak ya. Niang apai sidak ya. Lalu pengawak tu dekat dia pesan. Ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan. Ya kelebih lagi ya ke ngelala. Datai ngagai rumah Niang Sidi Ana Ali. Lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakar Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyi penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke Niang Sidi Anak Ali itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057 Jerry CD to Keboy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu mega pesan ngetas uliat datai Ari Sumbang Anak Pilang to Kepai Mit madah pengawak madah ke pengawak ngetas uliat Niang Jampo Anak Ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu nguan uliat dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai, Lakah, Jagau, Niruak, Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kau semua kita ke ngelala Niang Jampu Anak Ngipa dipinta datai ke Rumah Pol Anak Unjung, Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Kau pengawak ngetas ulit Niang Jampu Anak Ngipa 17 hari bulan 10.
Lalu pesan ke sekali tu, pesan ya ke sekali tu ianya datai hari Natali John. Orang kenadai tu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari tiga. Nyak sari tu tujuh hari bulan sepuluh. Dekat di Sengai Balamayu hari empat, lapan dari bulan sepuluh. Dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seri Aman kena 9 dari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke dipesan ke Ngelala dipintak datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tang orang kenadai tu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sengai pergilah hari hari 4, 8, hari bulan 10, bak lorong 5, Taman Gamang, Jalai Brayun, Seri Aman. Jadinya tadi ngujuang ke jam kita, kurang lebih 6 minit dekat pukul 7.30. Belum aku nyajak dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami, bak program penggerak pagi pergila. Lalu pukul 7.30, lemai itu lagi kita rekam dengan ke berita Riwa FM. Sebenarnya, tok setiap lagu lama megak dikenak ke table perindang. Siko hari penanyi lama ke BC The Baik bak panggau final SSJ ke-9 tok tadi. Stephen Kanang, tok setiap lagu ke di kalak di sadak ya, lagu bak piring hitam menyak. Tajuk lagu tok ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Penegap digital cukup berguna dikenang ngelatih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut menguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau tik kurang berkat kurang karbohidrat. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikenak nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup. Anti penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih hagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti uliah ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari tinegap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pokok, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru. Ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI, engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke Jakut tu di Kuching, lebo ia ke berjadi forum ekonomi Borneo kedua. Berbangunnya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah hagi ngemujur ke polisi pemansang ti bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungkak pemansang menua, ianya ari pengawak ti nyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tok serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikenak ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Basebengkah hari pengawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansik sama berundian ke pengawak tinggal mansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Setipak ngau julo ati Sarawak ti dekang luar ke bangsa pemakai ti mana hagi ke pengerai. Ia madah ke innovation bak pengawak tinggal luar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak dikena nambah ke pemayu asil ajak. Tang pansiaknya patut sama berundian ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke boleh nambah kerga hasil pengawak serta boleh napik guna pengerai mensia mayuah. Bala induk udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sidak takut berpersa penyakit riman tusu serta indak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Induk Nemi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerti hati orang induk pasal perkara tu patut dikelati ke yang kawam bala induk bak menua pesisir enggau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua enggau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tu lari ari berperasa serta berubat. Entik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya ianya udah datai ba stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang induk ngambil kesedar ke perkara tu serta ulih milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah Mansut ke Jakuto lebuh ke berjadi program pemertiati ke penyakit riman tusu kediatur di Kuching berserimai dengan program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu.
Kita dia tu benda-benda ke berita RUI FM Iban Kuching. Pengawal ngaga jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai are jalai Sarik ngaga jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau di sadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggalamak tu berguna ketimpo setengah jam di sadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja enti jalannya udah tembok. Projeknya berungkus semak 17 juta ringgit serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi timpuh 12 bulan berengkah hari bulan 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah dilalu nyadi pengawak endur nyerah ke cik pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak kesebaka pampas tanah kira 1.4 juta ringgit udah diberi ngagai urang ke bempu tanah. Company Miet Ngau Jelan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawab pengawat dagang sidak bersemekia. Sapit Menteri Miak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Yang maksud kerja kutu lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Yang megah merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu enggak pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh meri sukuang ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuah

30 hingga 39 tahun, lebih 378,000 ekornya ditemu bisik kemik manis, lalu semak 939 ekor ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan. Alai berarti ke engkau temu agik, kebuah orang ketau kena kena laban bansa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke Diato, lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah Berpersa Pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengamak Upis tu ulih dikenak ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Mendam Bopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengerja asal Datuk Abdullah Julaihi madah ketuk dikenak nentu kesidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung hari bala ketuai Opis tu megak. Patut ditangkan ke ngau akses dikenang nguliah ke pengelandia. Mereka guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandia. Datuk Abdullah Julaihi mansut ke Jakutu lebuh ti berjadi bulan Innovation Opis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Opis Kampung Menua Sarawak Datuk Hamdan Muhammad madah ke Opis tu udah ngeluar ke manyuh Innovation ketigagak belalau ke penanggul ke amat nanggul pengawak bak luar tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Penegap digital cukup berguna dikenang ngelati ke Semakiah Borneo. Kembali luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik engkau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau dikurang karbohidrat. Berita ke baru dipendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai, runtuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang menuanya hingga orang ti berdarat, menak pesikal ngau kereta mit, kalai cukup ngenyit kati Malaysia Mayua nak ngadang sesekali. Jematannya tak runtuh, kokai seminak jadi keperengkau ti cukup diguna, tak megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu jadi ketanda, melengkap ke sejeman maya, nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru, dikena jadi ke pemandang, tanda reta tengkira mengeri pasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ngarap ke bala kita terperindah ngau lagu ke dibai Raban Halvet yang tadi. Lagu ke diberi nama Sarito ngau pagila. Siti Ari Raban ya kekala nyadi semi-finalist SCSJ. Tidak salah ku SCSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi hujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi nak bekas lama. Kita dekat mendiang ke main asal kita yang pantun. Tahun sebedau kita ningat ke pantun. Kita ningat ke dulu lagu Kedibai Ramles Walter. Lagu Kedisada Kaya Bak Panggau. SJ 39 tu tadi. Lagu Kediberi Nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles, kita dekat ningat ke pantun. Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak aji pantun puji. Jadi nyak doi ti pantun ya ke dekat didinga kita malam tu pantun Desmelantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari ni yang nyuang anak aji.
1: Saya terima kasih yang support kita semua. Jadi terima kasih untuk Ramli sebagai artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my event. Dia yang semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9 kali. Thank you semua.

na daing imalas batang menya kaka sawalunang topawah laba meda kami orang laki tenak kala. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang. Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyade wae debae kita urang ino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lala dinyawa.

Ujian yang campur araga kita kena miak banyak. Ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angmua. Kita kita tua yang tu dulu menggawai ranau bukai berkenang kadat asal kita bangsa kami orang lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngi salutan tuan raja mengkak kinanga. Ata maga gelang. Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji medak kita urang ino arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nuang nabuleang mata cangka. Ngati lubah ya nuan subak wae dipersuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntual dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manuah abana. Gang wang menyasuba sawal unang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayau ya.

Nga nang tu sa hati kanwa nwa enangi asi sari tu dah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang telepa mande menyemang menyade baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tanggu ang juyu ang imala badak tambah arita. Gante lemae mia manya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi dengan nyawa ngia nyapa Lisa Lisa ngiga sera ada beno anga padang Nakaknya mira tengah nyua tu wal me di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa ae ngujago maluko bayang ilang nyurang telebak menyaka maka ae mata nada ae berasa ae baunga da buang nyawa gak tu buah lemuat ngenua nua ae sunga kinae de pasang surut ada berbuat buat menyesidan bunzu menyawa ae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngabah.

Gasunga ina erikulo di bandayo nyero ando datairulu nanga pila sunga ina erik sabra emde menyade wayeng umang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semta orang agak kita emansia simetuah tukang kamu wah timulah ya nya orang pana emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk mendewa orang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Selamat manggo tangaramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami urelaki mendewae tubuh arina ngaurangan tura manua lani ya aneh kebang. Nah si kumbang nuan nuda besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpo ya boleh hubah.

Ngak tu buah belak nginuan nakak nyarumak nuan kemisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli dua-dua karusi meja supa palak nginuan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata. Minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wae niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyok gede wae urai no ambil layok. Entah berok baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa e urang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman. Maram ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadia leka nak mengalala.

Gande pinya yao ngingku ai lengau mamau cuku api nyayao nyayao mega aku medak buah si bao ngedenya banget manzao silka leka. Kak kami orang laki ni ke menyemang menyadek kada nabi zek manyek bunzu orang ya kan bang nyalunang kada nyala tebang nak bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami orang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita. Buaya ni mata dikumai kita baka anak angkara mak baba ngibuan rumah tanah lapang. Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalu nuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau bada sudu selebebu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedirek bado agik bakupan alam lubang gua katangkai mengedek nyuai bungai bunga cimpakan tibakau tai dabli. Menyasi nangi nak si kale-kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak mekami wae bigadaya nyawa. Dini tubuah rinah kami tudara ngasuh nyawa.

Te panino ngitu buah mo aku ae ura ino kariato balat ma panino onino aku meda pirao ngino anyo ae taguno guno kayo menyawa ae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ora lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagae gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamae nginuan kendia to manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas pilang gante penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan amat senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan naga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa. Selamat melihat singa tupai labang. Nang utua me kami orang laki tu subawa etinua kami tertua papan pelangga galak kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayan kesuma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kitu buah belak engku tuai akalibak, saritut gagak kita urainok bakana kare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritut manyade wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemaya miawai nusuai kekitai pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kaang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sanan ya asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalalai laniak bercarita.

Harinya mitu wal me engkutu suba wa emang menyadek tenak bara zae razae dekat nguji munuah dire makae tubae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubuah pipa ong kulenga o bise pangiraong iraong ngai kumae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku hae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rinang icak ya kuliah bari mae ruae ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapae maria bugulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewa emang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyewa e

Gauji pedak kita mayuah ningku kedia tuai tagel labuah metok pada bujuah. Ae mata niladan hujan nalian labuah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua. Matang ninga dua akak sawah lunang punek. Metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

Narayana ngamada semadas nyawa semua ngacuruang

Ada pansuat tari kirbar, pansuat tari sengal, tapak kaki anturwa, ngedadap kiranya pansuat tari palaknya punyawang haji. Antu tisya.

Iruroa ke agila ba minya angi riroa ke jaya olal ngau pengalaman hati tajau duda da bre ya mane diae dewae manya de ula panuji na yang suah rekna de nyaya orang ino anang sakale nama kabini ya soya kena denya ya orang iat duit wang company ngame dila orang laki tadiri tadiri.

Ganti. Ada barengo Rita Adila kleang kena kapucoa kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

Ke pangaoli bao sabuang. Geluang madidao dirinya baru urang aratuat kedai dia narajuat tariang abeluat giginya lipan napi nyaurang nyangkiang kedai tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai. Setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penyanyi ke berbangsa Kayan Kenyah. Tangdang terbilang megak ba industri muzik kita Iban. Urai. Jadi lagunya tadi, lagu Dilah Tanah yang ngujuang ke jam kita pukul 3.33 minit lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai bahawa sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kepala kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pulai tikal nikal baru ngagai lagu urainya tadi nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu dia urai tu siko ari finalis SJT ke-8 tahun yang kemari dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemaduk manah ba SJT ke-8 tahun yang kemari. Jadi mujur megak laban sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemaduk manah mayuh bala di luar dia ke Terubahya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral ok namang laban sekedak sidak tu tadi ngumbai Jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum laut tu uliah mujur ba leka lagu ke pemaduk manah. Aha, hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebab kita ngeluar ke jakuk bas sebelah media sosial lau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti Manah yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu manah bala kena nemunak kala ningarti Jeritan ba kita Iban leka jakuk kita Iban tu tadi sidak ya megak ke Terubah ya baru nemu reti Jeritan reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak manah aba ke Terubah ya bu buruang nak manah tang yagi terus ngerja tau ke terus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tiktai kemayar itu nyebut udah bisi tanda-tanda tau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi dekat ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap dekat ngerja pengawaknya megak bakal lagunya tajak penari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu. Jadi nyak miutai kumbai dikumbai kita Iban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi bekat terus ngereja ke pengawaknya. Jadi nyak Siti mengak pemanah SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisik leka lagu mado mana pengudahnya di tepuk kami bak kita gestik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu manah yang ujuang ke sekedar hari leka lagu megak sekedar hari leka jakuk kena kalah lidinga bisik ditemu kita hari SSJ jadi lengkap ke dulu 2025 yang SSJ ke-8 tahun tu kita megak udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu manah tentu ya anak Juni Aman ianya Juni Aman ngau lagu Nuan Bisi Intan di Kemun. Terus ningat ke lagu Live Ba Panggau SSJ T9.

0: Kuching, Sarawak, dan udah lanjut ke Pemerintah SSC ke-9. Jadi, Bangka Kemalang tuh, aku yang cukup betulan, kemampuan, Bangka Kemalang tuh, aku kuliah lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.
1: Ianya tadi sekedar hari Harajaku bala ke dah menang ba SJ 39 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJ 39 engkau mega. Tu ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SJT ke-9 lagu ndak mudah aku lengkap. Harapkan kita nak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita. Tentu ya kita dekat dengar mayu cerita-cerita ke nyokas baka ngau misteri dayang bintang begulai ngau ni si tambua mengamaga Sam ke malam tu.

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tantuya Pak YFM.
3: Terima kasih kepada para peminat dan penyokong kami di Albert dari Sumba serta Depo dan Lujuk dan Mulau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu, ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Lujuk Anang Mulau. Anang putus asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarop ya, Bisi Ungkup Diri. Okey, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam, kita di YFM ke malam tu peningah. Datai baru malam hari 3 ke Sarito, 7 hari bulan 10 2026. Bekas ramah malam hari 3, kita bergulai dengan aku Sam. Lalu, bisik kabar aku ke malam tu. Selamat malam, si.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, berita bisik kerengak-rengak dengan aku.
1: Lagi rengak, Mas Sam. Seminggu lebih dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul, sarinya, ne.
1: Sebedau ke betul, sikit udah.
0: Sikit udah rengak, ne.
1: Sikit udah rengak.
0: Okay, harap ke nyaga pengerai, meh, si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi. Menua kita ke bersebuan, ne.
1: Ya, nyamah. Ketegal bersebuan, nyak, Mas Sam. Ngepun ke nanyamai.
0: Aman. Ya, dia tahu nyaw menua kita nyaw kira bisik maneh mimian.
1: Dan
0: tajak pihak kita ke bisik pengawak bahas sebelah luar. Harapkah agi nyaga pengelikuan diri impo meh nesi.
1: Ya, lebih lagi kita kendak ya suah kerja pengawak bahas luar. Nangiranya kita gawak bahas tanah kini. Sekali ke nama jamah pengawak asyik tak ya. Sama menjaga pengerai diri impo. Kalau pantin nak kita impo jaga pengerai.
0: Sapa lagi ni?
1: Sapa lagi?
0: Nampak tu lutur nyangka pengerai ni. Lutur sikit nyangka pengerai.
1: Namat.
0: Tangka lumus satunya kita empu meh dulu ni. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang magang maka ke malam tu. Jadi, bak malam baru tiga ni maka selama ni si.
1: Ya.
0: Kita bergulai bak program ngenggam semangat. Udah tu lagi.
1: Ya, jentu. Ngagap pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkongsi dengan kami dua. Telepon ngagi konti. Udah berkijab telepon tu Sam.
0: Udah berkijab.
1: Padahal gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ni. Relax-relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, ke agan inga cerita mayu, cerita kita malam tu. Alamak, sebenarnya tu. Non bulan kau sedek kebukaan SM malam tu ke bulan genuan dan ke bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buya-buyanya ni.
1: Tak kau gini ngau cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu ni si. Udah tu lagi tu nyawat kangau sidak ya harus telefon kita.
1: Ya, harus telefon kita berlumur beka selama mega dua harus telefon 082-258-6 34 tau ke 082-258-633 okay.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawat kangau peninggal kita. Okey, tu lagu dari Gilbert Gawang Giga Pancar Panas Malam.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya. Bak YFM.

0: dah datai ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tau ne si. Tua pan berengkah nyawut kangawari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okay Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh bergenggam semangat punya tadi ne.
1: Iya.
0: Bakal kita ke berbadi pak jalalun kalau tersat bawa kampung kini ngau karam kini.
1: Iya.
0: Berusaha hangus kini. Okay. Tua nguji nyawat ke ngawari peninggal atau okay. Ya,
1: hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Ina Jessica tu. Selamat malam DJ Ngerduai.
1: Selamat malam. Hari ni Nanda Jessica.
2: Hari Miri.
0: Hari Miri Nanda Jessica. Suah ngau kita ini.
2: Awal.
0: Yeah.
2: Bila minggu
0: nian kemarin
2: bisa
0: juga. Tuh agak kak. Agak kak. Bisa maya cerita ni Jessica.
2: Awal.
0: Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Indah Jessica.
1: Ya. Yeah.
2: Tuh lama tu dah DJ. Kena salah ku dalam tahun 2000 kena subak dah. Maya lagi kerja subak tu. Jadi maya ku maya nyak subak. Setiap hari minggu nya pulai belama kami doai petuai ku kemiri leban nak ku bisi ku kediri dia ada DJ baru dia kediri dia. Untuk kenal pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari satu tu mau kedua selalu pulai lepas di belalak gulai ngusida apa rumah dia. Udahnya abis si sekali kedua pulai aku nggak nyebut tempatnya ke nurut tanya nyadi lah di jekiran tak lah aku nyebutnya. Bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih ya pukul 4 pagi kena besok kena masak menuanya.
0: Aw ne?
2: Aw sekali kena dua ya. Kak bukit-bukit menuanya kena dije.
0: Aw.
2: Kena namanya kayu. Oh. The perintang lah terlumpur kayu perintang orang bajalai. Aw kelawung kena terlumpur kayu nya dengan jalai sebenarnya. Tidak bisa kayu baru batu kayu macam mereka tunggung orang kena reblok. Ya, ya gepisit amat nasida ya blok-blok jalannya tak semanja air jalannya taruh kian jadi
0: kaya.
2: Antara siti-siti nasida ya blok jalannya kurang lebih 20 kaki 20 kaki kena bisa ya siti-siti nya. Ya apa? Ya mananya DJ aman genggam nan anti-anti utai ke nyabi pansuat besepan ke berdua dia.
0: Utai ke gagak orang ni, utai dimpang orang ni.
2: Utai dimpang orang dah. Ya kurang nyabi berjalan lurus, lapannya ada beluak karinya. Pulai ke jalan situ, jalan mimin beluak baru ke kena. Kesalaman atau lubangnya, ya kan ada nyamanya, ada kereta mansa. Kami dua aja menanya.
1: Arwah ya, kan hanya genggam semangat.
2: Tahu utanya Freddy Jaya, nyoda tay bak last kali ada baru dia na. Tegulung bawai berduri nya.
0: Apo?
2: Tegulung bawai berduri ngau drum kebesarnya ke 200 litarnya drum minyak. Apa nyalin? Kutiba baru adik.
0: Makai.
2: Ya, kedua ke ngelawung. Udahnya kudu DJ. Udah ke ngelebus hari gulung dawai duri ngau beram besarnya. Madai ke sakin. Amat nan mutu. Nyama dengan semangat. Apu takut amat kedua paginya.
0: Maya dua dia ke ngetunya. Nadai ke mada orang pansuat ne.
2: Nadai.
0: Nasib amat ne.
2: Aku tapi yang tadi na tante hanti nama kene.
0: Aman.
2: Maya nya medaknya kene dijaya ketemu amat kene tuai.
0: Ya, irau korang rancai nya me.
1: Ya.
2: Aku nyaman tu baka dia tau obisai nya de viral ora laban ke klia maya nya nya bedau nemu tak kene.
1: Ya, bedau sit lipun.
2: Ya, nak nemu, nak nemu berkeni, nak nemu siapa, nama kau tanya nyadi, nak nemu, nak ada cerita,
1: Sigi di pedak nang sigi baka nang sengaja dempang orang ne.
2: Oh sigi dempang tadi pak. Oh tanya DJ, tapi saya kena buat tempat ala kerjanya. Lepas ngam gak sarinya namanya Ari gaji bala pekerja. Menurun baru ke kami dua itu tadi ya, ngambil gaji pekerja ngagai banknya ke mansa menuanya baru tapi ya udah siang lah pagi ya. Udah di hari kurang utanya tadi udah tisai magang ke
0: orang
2: dah.
0: Kau kasi orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh. Kau orang bukai ke bisi mansa nya meh ngadu ke pelabak kau deh.
2: Ka tapi nanti malam dia berani orang urun ngadonya saya ko. Lemonya orang bisa ngerbuat ngegak tulis kene ngari kutanya ndak aku nemu.
0: Aman. Ya. Tahu. Engkau mah polis kini.
2: Tahu nya satu laban mayanya subhan ada nemu cerita nanti bakal dia tahu.
1: Ya.
2: Nya jam cerita ku dije ngendam semangat malam.
0: Kayaknya apa begenggam semangat. Irau ku tai kena manehnya di me.
1: Nanti siang pagi kan nya dini hari pagi petang deh hari mainnya.
2: Tempatnya kurang lebih pukul 4 lah bakal ke deh.
1: Malam.
2: Takut kelauan datai tempat kerja ku yang tu.
0: Orang bukainya ni nemu tai.
1: Ya. Kadang nak dengar so mansak jalannya dah ndap ya.
2: Nak saya kunyak sikit tu jalan besar kita ni tapi mau pan bonyol tu ya.
1: Amat. Sigi sengaja ke gipok menyerti ya.
2: Jangan nyuri bintu lu tau dah. Tapi aku nggak nyebut nama tempatnya asalku. Kayak keluar aja kan mak bisa orang.
0: Aman.
2: Pokoknya aja mencerita aku di Jaya Demai itu.
0: Oke, ini Jessica. Aman deh, mak cerita nanya. Nggak mau nasib ke sedua ini ada nama-nama nih.
2: Aman takut aku di Jaya anak genggam mas semangat nubuhnya.
0: Aman.
1: Ya.
2: Aman. Ya. Tahu ke, aku nyajak DJ selamat malam ke.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey, terima kasih Hina Jessica.
2: Tahu sama.
0: Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita isi. Hina Jessica ri Miri ne.
1: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap dan semangat ya, meh. Lepas ke, nanti bakal aku rasa mentik ke diri. Ya, bayar lah. Bayar ABC dua ikut seduai lelaki bini deh. Manda utai kenyak nyadi. Kata inti orang kenang siku aja dribo malam. Ndak ngai pendak tua kok mulai maya nyak jam kok ne.
0: Kan nikal baru.
1: Nikal baru.
0: Jauh kenyata deh.
1: Ya, aku nang dah nemu dah nemu gig kon teh.
0: Sampai jam masih ne.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kita nyawa kangau kita ke dua tu ne. Hello, selamat malam.
3: Halo.
0: Ya, yes.

0: Aduai,
1: Ya.
0: aduh harus telepon.
1: Betul. Oke.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam?
1: Oke, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, selamat malam, siapa, wai?
2: Aku tau, Aliyah tau.
1: Aliyah, hari ini Aliyah?
2: Hari Suang.
1: Hari Suang, Suang tu nih.
2: Oh.
1: Oke, Aliyah.
2: Tapi kuliah sibuk tau, Sam.
1: Oh, kawak dia sibuk. Oh, tu dia sibuk macam
2: ni. Tapi cerita aku lagi, biar semua, balik aku. Membeli tiga semua.
1: Oh, lamanya dah, tapi ya.
2: Lama punya.
1: Oke.
2: Tiga hari ya. Tiga hari ya. Nama apa ya aku? Mulia tu aku ya. Nama aku. Giga kulu tu aku ya. Suara mulia kulu. Tiga dia apa? Nama ya. Bisa tiga hari ya. Ketibas dia.
1: Kurang ketibas.
2: Liga dia tak apa. Dengar sesawa. Kedua ya. Kedua. Ia ikan. Kedua. Nyala. Kedua. Liga. Dia tak apa. Dengar sesawa. Dia apa aku. Halo. Kagak langkau. Nggak. Halo. Kagak. Dua bihok. Nggak. Dua bihok. Langkau. Kedua.
1: Langkau rau.
2: Aku dengar tau. Nama lihat kau ya, lihat kau ya. Nah, kau pai aku. Nama aku. Nang kau ni nyala aku ya. Nyala kau tua dia kulu kiri. Kau boleh kau dia. Dia kiri sem. Dia nyala kulu kiri. Ali tarian tarian rumah tarian bukan jadinya. Dinya. Nama yang paling aku. Tatuku antung tua atau aku. Ia gana nina apa punya buat tiga tu le. Nama aku ya. Antung yang paling aku. Apa? Dinai aku kan orang. Dinai. Ya tapi kakuk kena kami doa ya. Ya kena ada api. Kena api nanti akan doa ya tu. Padang. Kena ada api lagi. Lepas cuba film. Nanti tu umur aku nak berdoa tahun aku lihat tu.
1: Apa ni?
2: Bukan buat aku tu apa ya kau mana? Tengah biar ayah aku doa aku lukis. Suku hantu baru.
1: Bekeni tu aku pedak dah Alia. Bekeni tu ke pedak ni?
2: Bukai. Tukuk-tukuk orang. Tukuk orang. Hari kalian ni tak?
1: Tukuk?
2: Baya nyala aku. Baya apa aku nyala. Nyasem.
1: Tukuk orang?
2: Tukuk orang. Ya, apa aku tulis. Nyasem. Nyasem. Pulai tu aku. Tak pulai kedua aku ni. Sampai aku jat. Dah dia. Ya, dia siat. Pagai kedua aja. Sampai agak berdua ya, lalu nyawa ke sampai yang pakai apa. Pak, uang dengan sawak ya, boleh. Inai, kati ku dia, inai. Kati ku tak payah ke ku, tak
1: payah.
2: Ya, sampai untuk minta, tak payah ku. Nak nemu ku ya. Nanti dulu, betul aku ya, nanti dulu. Tiga, wang tu sel, wang tu sel. Ya aku bagi cerita kau dua dia dia aku dari dua sama. Dari baju dari sama kami dua dia dengan sawah dia. Ya kami dua pagi ya kami dua. Lugau yang nanti hari tawas kami dua ya. Bila aku nyelam aku yang anong kau dapeng kau dua. Dapeng. Dia halo. Alu nyelam dia pagi. Nasihat tu mungkinnya siap. Ya ya.
0: Siapa yang nyelam tadi?
2: Tu amat tu. Bukan mula-mula tu. Ya aku tu alu balian dengan kuah tu. Yang jago kau sewa.
1: Wow.

0: ngajak susah, aku susah aku dah.
1: Tahu ah.
0: Okey okey.
1: Okey Alia.
0: Okey Alia.
1: Okey. Au selamat malam ni. Nyak penusah Alia ngau apa ya subak menyansi ni. Lebuh ba kai menyata dai ni.
2: Ya ya. Okey. Jadi agi agi terima kasih ngau ge tak kebukai siapa nak tersep. Hello, selamat malam.
3: Hello.
2: Hello, siapa tu?
1: Hello. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu ai. Telepon baru ya.
3: Ya, terang siam.
1: Tu terang.
2: Oh, uji siapa nama tadi?
1: Oh. Hello. Okey, tadi ngawak ni. Okey, hello.
4: Selamat malam.
2: Siapa tu?
4: Panti yang nampari kumar Kisiko.
1: Kisiko. Ayo panti yang bisik udah seberapa tu ne. Kisiko.
4: Lama bisik 2 bulan tu nak dengar rapat dengan
1: Aman. Malam tu datai baru ne Kisiko.
4: Datai lepas tu bisik lain mana lepas aku tu di Kuching itu.
2: Dini dan di Kuching.
4: Aku di Seoul mau jalan kota Semarahan.
1: Kota Semarahan, okey.
2: Nama cerita kat di kunci malam tu deh.
4: Jadi cerita tu lama nak dah tahun 1974 tu.
1: Nama lama tu.
4: Jadi cerita tu cerita kami lain ke bini. Kerja getah, nangkal getah deh. Jadi waktu selama biasa kita pagi ni run kita dari mana. Jadi datai kami dari mana getah ke lain angkali dengan jalan kita. Itu dengan jalan kita. Tapi setengah jalan tangkal kami doainya. Nengok yang manjung. Ngedah ke utai ngagai.
2: Siapa manjung tadi?
4: Bini aku. Ada dengan kemajuan marah kutai dengan gaya aku gandok dengan gaya oleh namun pagi takkan dengan gaya nuan kukung ni ya. Dia pedak ni dia biar aku. Jadi dia pedak aku saya ni jeluh jadi kira jeluh ni bakal tupai tiga ikut banyak-banyak bulu. Jadi jeluhnya tadi medak aku. Aku kenyintak dukuk juga mantap. Jelurnya lu surut berhari.
1: Nemu ni. Nemu roti.
4: Nemu roti. Nemu aku ke berhari manjang dengan kaya aku. Jadi bisik tiga kali aku ke manjang surutnya. Aku nyungun tak lihat hati lu. Naik bini aku pulai. Pulai tak jadi untuk terengkau aku. Tak tanya lagi. Jadi datai ke dia di rumah mesti cerita gini apa aku subuh. Jadi ikutnya apa aku subuh kau sedua bisi puniknya aku main lepas tu aku yang tu ngasih dua pulai aku ya
1: apa sedua
4: dua pulai sedua bisi uliah orang aku ni apa yang punya kau sedua bisi punik dan mu nada ingat dia ke punik kau tak jadi bukannya
1: aman aku pasuan eh.
4: Pasuan kunya banyak-banyak tiga ikunya. Nama kunya kok mantap ya. Dia aku hari nama aku surut. Mansang
1: ngage.
4: Jadi nyu ingat maya ke tak ingat nyu ke pasuan nyu rata drama dia. Aban kena kalau di ngoram nyale kok ndak terusannya. Jadi dan ni pai punya madahnya pasuan dan nama kada misalnya ku ini pai surut. Kita ayo bersih puning. Di seluai tak pulai. Kadang-kadang tak bersih uliah. Kau lah banyak. Kau dah ni apa yang ada. Namun password ni semak kita. Kurang ke ngasuh. Ngasuh kian ni. Dah semak kita dia. Kau ni apa yang semua. Yang mana nasib ni kau ni doai.
1: Mesti orang berjalan yang mana.
4: Kau nak ambil bersih puning.
1: Kati nyawa ke diri deh. Kati atau nyau kediri ke berkeni tadi?
4: Jelawun tadi? Kami duanya. Namun kami mulai kediri. Nadai berapa itu nanti. Nadai kita ngegai kami duanya. Ijak dia kulai ngego
1: au au nemu nemu nadai de kedirim pu me ne
2: namo ya dalam bekampung kini tadi
1: kampung
4: menu kadangka
2: oh
4: menda getah
2: au menda getah au
4: au kami dari kerja getah ne ngar nangka getah
1: aman aman aman ya aman nadai kenyap semua ya
4: nadai
1: nadai kenyap nadai
4: aman jadi pada kerja kenyap
1: aman aman ya
4: aman ini ku yang pai sebut kau tamat kuning dan mu bagi ya kini kuning kau kena medah ke ya ya pun kakai tanya dulu
1: aman ya ya nasib nak dengar nama
4: aku kira dengan semangat nama itu cerita nyok kai teh cerita orang dan katai nak buat tu buat kumpul naik aku bayar lagu-lagu mikpok cerita tu jadi lagu lepas dan siap mayu lah dunia kena ingat
2: amat kena
4: kalau jadi kita main program dengan semangat tu cerita-cerita jadi ingat tu jadi jago temsanya
1: amat amat
4: orang kita bukai bulok ke kurang bulok baik pun saya cerita
1: aman kau aman ya agak panorama mayu lah ingat aku ni
2: ya
4: ya kan bisik orang dibuat bertemu aku temu aku pulai satu buat pasal betul kena saya tusui nuan buat program dengan semangat
1: ya
4: jadi aku nyawat cinta betul aku kan saya cerita dunia ke dengar aku semua orang ke buat program dengan semangat depan saya kesebut aku ni mesti kurang mimin mesti kau lebih mimin abang saya ni dah lama aku kalau nak ada tak kerja nak buat aku tulis sebuah surat aku
1: aman tak kena ingat kau dah
4: Aku
1: tak ingat. Oh, okay. Okay. Okay, panting mana mah ceritanya?
4: Terima kasih ya.
1: Okay, nak bertemu baru kan? Kalau
4: ke program enggak semangat. Nanti cerita bukai, minggu bukai.
1: Okay. Okay, sama-sama Kik Sika tau kaya panting kita ke malam tau ya. Okay, ngetu nak lama asih.
2: Ya, jadi pukul sekolah tu lagi. Jadi kita dekat terus mendiang ke berita. Cerita berterus dari YFM itu.
1: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Bedau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah terlalu bertemu baru 4 jam ke 2 peningan.

pukul 10 malam. Selamat malam peningah, dia tu kemenang bor ke berita malam. Pengawal tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tau digelar open secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tau. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tau nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tau ke nyangka dua minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di Padam ke mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulu program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngaunya Sarawak berguna ke mayuh lagi hotel 5 bintang dikena nangku pemayuh penyampau pengerami antarabangsa di dekat diatur di negeri itu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai lagi. Kelebih lagi ungku peraban pemesai menua ngauraban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal terguna ke penambah kapasiti hotel yang nyerangkum Lomba Solidariti Islam ba tahun 2029. Lombanya dekat di pasu 57 buah menua. Penyulut akademik aja ndak cukup nyak alai raban dan biak mega mesti nguasa pengelandia teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenan api pemar jumahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar mega mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati ungkul pelin pelajar Malaysia 2026 nyentuk ke 2035 ungkul perkara pelajar digital AI ngau TVET. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nyuak ke anugerah penyulut pelajar POM 5 SMK Kelaka 2026. Ia mega ngingat ke calon sijil pelajaran Malaysia SPM ngatur jam sidak ngau mana rangsing serta ndak mudah mantul. Pengerindu Mansia Mayuh ti macak nambah bak main pickball udah merangsang pengawal ngerembai ke perengka guna recreation community di Miri. Dato' Bandar Miri, Adam Yee Siu Seng, madah ke main pickball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar, engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam komuniti. Pengawal muka kod main pickball baru ba tebingan Miri mandang keruang ba kanan menggeri muka boleh disedia ke keguna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuh agi ruang titau meri penguntung ngakai komuniti. Ia mansut ke jakunya lebih berjadi ke pickpad sebuah fasiliti main pickball komuniti di Miri. Yang muka merangsang mensia mayuh ngena palanya bergulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawul ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Rajak madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi merip penerang ngagai pengaji di ngawul mayuh bengkah hupis agensi ngau sekolah. Sisi itu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak. Tinyangka anda terlebak ngau prosedia berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus di pejalai ke nintiang tahun dikenal merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak. Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai
ngagai komuniti Islam di Sarawak. Nyanakan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okay, pulai baru nih si program ngenggam semangat kita ke malam tu jam kedua peningah.
4: Ya, terus telefon yang kami doai. Ya. Dua harus telefon. Sudah berkicap Sam, baru telefon.
3: Sudah berkicap, baru telefon kita itu tuang nyawat kangau ke sekali itu ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu?
5: Iri.
3: Erik. Okay, Erik. Nama tekat usi itu deh.
5: Nama tekat usi cerita albu. Maya baik sila. Ya, si kami ni baik.
3: Oh, aw ne.
5: Aw asu malam.
3: Okay, aw.
5: Aku cerita tahu. Jadi, sila aku nak ingat tahu sila salah antara tahun 2009 atau 2012 saya kepia. Aku nak ingat.
3: Nada ngawak.
5: Bila ke nampak tu di kumbai lama tiba ke mana bro lah jauh pun mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang ne.
5: Oh ya ya. Abang lumayan ada segi dah. Ku sendiri ke dah minat ke cuti sekolah dah. Oleh semua ngau sudah ni aki kami sumpah. Nampak tu laban mainnya. Rumah kami rumah panjang kami nama tahu berdaun tu temu dah.
3: Aw ne.
5: Nak buat nak temu.
3: Aw.
5: Eh, mayau je minggu aku tu selalu ngau ini ngoki mulai ke rumah panjang ya.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak okay rumah barunya nak segi kami tu kira ke baru pun ke rumah panjang dah dah.
3: Oh.
5: Nak ngau dari kerja rumah panjang tu deh.
3: Aman. Aw.
5: Laban ni okay kami tadi ke kawasan negeri mulai ke rumah panjang mulai ke menua temu berapa menyadai baik rumah. Budak saya tu bungkus rumah makanya nyadi mana saja kami tadi. Terus cerita terkadai itu kaya cerita tempat bunyi koyak tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kadai.
3: Betul.
5: Jadi setahu kejelas cerita tu tadi. Lebih banyak cuti sekolahnya. Kami lebih banyak kongau selaki pergi rumah. Nari kongau buka esok malam. Bisi nang sigi bisi di kau tanah ayak kami. Anu yang mai aku tu jalan dengan tu ngau nama tu si kau ke tanah kek kami ya ke minat kek kena ada sinai aku tu dah. Jalan malam lah laban rumah panjai laban rumah panjai kepada sembau tadi kita si kau jam ya. Ya ke rumah puja yang mainnya dia. Baik saya ngasau malam. Jadi jalan kami tu ngasau tu tadi ukai kampung apa penyaya laban niti jalai ke orang agak tawa. Menua kami tu tengah ke pakuan tian menua kami tu.
3: Jalai pakuan.
5: Orang agak tawa nya jalai tapi dah nada tawa dah tembau kira ke nan tu rupa ge anu mina ke dia rumput aja. Jalai kami malam tu tadi. Kira pecah agak dua tim kami tu tadi. Baik sudah. Tanah ik tadi. Kira kaya atau rikonya tadi sebab masuk anggai cimpian sikit hanya pengajarannya aku ngau tanah kaya kami tu tadi masuk anggai cimpian sikit. Oh berjalan malam jauh bisa ingat malam habis 2-3 jam dah kami berjalan malam benar untuk temu penyelam. Ya maafu hari rindang aku lapan bawa masuk tuangnya di itu besar nah punya nyawa berenau dah tak bunyi orang ke bakal kita lain punya ya. Ya tu betulah aku tu nak dapat tinggal nak aku ya ngai siapa ati tengah apa ya. Tadi dia kemain aja aku tu tadi kira bisa pengamama udah pengamama berjalan tadi. Mena kira ini kemana mainnya nah udah aku ini cerita tu tadi. Dengar kita meletup belakang pada senapa yang. Kita meletup belakang. Nama tu senapa yang bunyi bawah belakang. Kau dengar aku kaya kau aku. Aku tahu tu dulu doa. Kenyit aku tadi. Dengar senapa yang meletup.
3: Kenyit.
5: Kau boleh aku tu terkenyit tu tadi. laban bisi bisi tiga singkang ke Korea yang tu ni anak mada kelapa teh petang ngatau itu tadi mada jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya dia anak nengkat nak tempat nak kau kau melapan aku kaki dia anak nemu tadi tu kalau berjalan aku dia lagi yang ingin jelu tu ngapa yang terbedau bedau sedia mak dikaji atau mertu pendirik ngapa ya atau merimbas aku pada
3: okay
5: kalau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya tidak pada aku mayanya jadi tiga singkang aku udah depan ada ya.
3: Okay, ini.
5: Terus apa yang betul? Lepas setelah tu, apa yang pinang tu mana? Apa yang tanya kami tu? Nih kayak kami tu. Jika tinggal nak kita.
3: Okay, bahaya man. Au, udahnya?
5: Apa ya? Okay, okay. Si bola atau dinga pendiri yang kocak berokai, pendiri yang kupang sok.
3: Luka strom ya. Luka stromnya. Au.
5: Au. Nanti ya lama tu nak naik kelak nyadi itu penyata yang laban bisa kita yang kan nanggul bukai ke petara lagi yang kuang dina aku pun tu tak ada ya agak bah lama tu aku laba ke dulu remu akibat ya si tiga tingkai yang kaki ku kena jarak aku naik ya kang kan nuat ke lecet ke sampai yang dah jenuh aku tu nak nemu yang lecetnya lu nyingkai ke depan aku tu nak sempat nak aku ke pak sampai yang dalam tu.
3: Okay, ne.
4: Siapa lagi ngaluan dia mainnya deh?
5: Kalau ya kayak punya ada lapan ayah nomor triko tu tadi. Ya, tu tadi berpecah. Masuk jalan bukai, kami berpecah diam dah. Masuk kita yang bukai. Nyeri kuna ya jamnya, kuna ya kiri. Lama kali kalau kamu malam.
3: Ya.
5: Nanti ni mah jari sebelah kanan. Kalau lapan dia ke nime hari sebelah kanan. Aku tu muat semua kipa ya. Nanti jari kanan kau tu tak angkat ke jari siku kau tu kini ngaruh kini apa apa kenapa?
4: Ini tak ada ngerimbas bunyi kerun tu ni.
3: Semiwa, luka strom.
5: Aku naik belak dulu, aku naik ya. Oh, kena mah beri dia. Aku nak nemu, kena nemu di kerajaan tengah. Nah, dia nak nak aku nemu, aku nemu siapa yang sini tu mana ada? Berapa kau kaya kaya kaya? Kau yang mana yang?
3: Aau. Nak tanya nya, tancang kau getah nyo kini nya terpelacut kini.
5: Tinggi bukanya, engkau juga nak mati. Nada kalau ada menawa ada bising kan ada bising kalle. Hari kalle nyampe yang ulah malam ya, yang petara lagi yang kuang.
3: Aau ah, okay. Nih bahaya.
5: Bahaya pulai, pulai, pulai kami udah nyampe dari. Iya penuh air nero ke pulai tu aku ya.
3: Aau.
5: Main kau pulai. Nanti macam mana itu? Nanti. Sudah ya, punya apa punya lain. Pada dua di kau jangan main musang.
3: Aau.
5: Melihat dua musang, kau lain tu nada lain dia pulih ya. Main terus ya. Lepas lagi ya ketua ya, aku pemain aja tak main terus tidak lain. Tidak lain kau juga.
3: Aau.
5: Yang ada kau lain tu. Kau ya.
3: Nggak jadi dah kesal.
5: Apa perasa? Tak nama tahu bunyi ketua si bola tak perasa? Kau terus nyaman sah. Bunyi ya, bakal tak indah kini kau ramai.
3: Seni kau.
5: Saya balik. Ayo saya borong deh.
3: Aau.
5: Dengan saya bunyi bolehnya nyaman sah dah. Kenapa?
3: Ya.
5: Angin
3: aja, aku tu terukai tengah lalu, batang angin
5: nama saja.
3: Aau,
5: hey, nasib lagi, panjang umur macamnya. Aku jari kau tahu, aku ngaruh dua kaki menari rumah siapa yang nyari pakai yang kutu. Wah nasib cara yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Kalau saya cukup telefon. Lalu baik ni kalau aku nanti tadi kau nyoba pun jalai.
3: Oh kesal manya. Nak uliah ya ke ya kesal. Oh.
5: Wah pulai ke rumah. Bisa ikat aku nak bercerita. Aku tanya. Aku nak ada boleh hayak tadi kau nyak. Boleh
3: ya. Oh.
5: Aku jalainya. Ya, ya, bak kau cukup. Kingat ke program tu cukup mendam semangat ya bakau.
4: Tak kingat dah. Dengan semangat lagi.
3: Nyoka nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat amat dia amat kak nyau semangat. Aku apa perlu dia dah. Amat bisa program tahu aku kalah jadi tadi cerita. Tahu kena ingat tu saya ke kau ke pihak kepala. Ya. Ya lumai tu.
4: Ya.
3: Betul. Tu baru menggenggam semangat cerita ke betul. Amat.
5: Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Benar, mana boleh dua kaki iri di tikung bel sampai yang ada. Pari nama tu belakang kanan itu. Jadi tak kuangkat jari kini tak minat dalam bahasa kini ya. Minat tak bertengau ke dulu apa apa aku kira siapa apa kena jari itu.
3: Amat payah pakai.
5: Ya pada aku amat sih ni.
3: Kesalahan
5: ni. Ya pada kalau kau main pelai, dia ni kami tadi kami pelai tu. Kau madai, ayat tu tadi madai. Aku kengada ke Inai kong penyai tadi dah. Ni sampai rumah kami dulu sebab. Nah itu tadi kami kami tahu. Nah bayi alu perasai pada aku. Lepas bayi kena mui ya lebih tua. Enam belas nasi gitu ay. Ngamai pulai dah, pulai tu cocok. Kaya apa kat tu? Nanti saya ni. Kaya nanti punya lain sih. Baru dia nanti di rumah berapa cerita. Tapi lapanya malam pulai. Pagi kami mulu jadi hukum cerita.
3: Kira nak mana ya mana? Mana pulai sekali ni? Kalau boleh aku naikin, dah mana buruk, ngain
5: terus ya, lebih sedikit nemu.
3: Ya, amat,
5: ya, orang tua ini nemu, gay, Eric.
4: Ya, nemu.
3: Okay. Nasihat mama, taruh lagi nyangkung, Eric.
4: Selamat malam.
3: Laban rutai ke nama berkena ke senapang tau segi kita sama nemu nanti kena nada yang puan-puan ne. Nadai mah kita nama kena tai ke berkenya okay? Yeah.
4: Ini lah benar segala berundian kenya dah kenyadinya nah yeah. Agi si kangau tada ne.
3: Oh, pergi jap aja aja.
4: Ingin pergi jap aja. Mayu mah cerita malam tu. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
4: Siapa tu?
6: Just ni hari terbaluan tau.
3: Just ni ne. Hari terbaluang. Ya, nama cerita malam tu dah. Kapan?
6: Cerita tu tu aku ugal punya. Tanya lek dua. Kuat semua malam. Pagi. Okey pagi lemai. Tanya lek dua. Nyau tu ya. Bahua ya. Padahal aku tak lain kainnya. Namun tanya aku kenapa? Namun tanya tak bisik mata di cai aku mata bisik ke matanya. Saya belakang bisik ke mata.
4: Baru rumahnya?
6: Aku baru rumah sudah. Aku baru dalam tiang.
3: Namun bisik mata depan, bisik mata belakang. Ya?
4: Merah mata? No.
3: Bekeni gamal mata
4: perdana. Bekeni gamal mata perdananya.
6: Ni bakal mata ke depan yo mata belakangnya. Ni nak jaga semangat tu ya nanti. Ni tiak kena. Ya kan lantapan yang mantapnya dek aku ngono ya. Pulai tu aku ngono ya. Pulai aku me. Ya, ayo jo bilik saya dia. Aku nak mengada orang saya bahasanya.
3: Amat. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
6: Nadanya leak uduanya. Uduanya leak.
4: No alu man, alu pansut.
3: Nilek lah,
4: nilek.
6: Pansut tu yang mulai ya. Nama salah uduanya. Kau kenonya. Alu pansut tu ya.
3: Mudah tu.
6: Pansut tu, mudah tu nyelai. Nyelai ni yang namanya. Bakang, bisa. Batok. Ya kan, tak aneng. Kau kenonya.
4: Namanya merni nuan ke mendaknya sekali ke kene kenya.
6: Merni melebat ngau tu ya.
4: Nyengalo muka mal gamal utai jadi pada nuannya muka bina mata.
6: Maka udua nya.
3: DJ. Awa ke jelo nya ne.
6: Kau.
3: Nade munyi.
6: Nade ya munyi ngau tu ya. Ya kan mantap aneng aku ngono ya.
3: Tamo.
6: Aku nangas saya mantap ya. Nade jadi utai.
4: Aman. Nanti nyukui tadi udah nyala baru ini.
6: Nyala baru ya nyukai. Nyukai.
4: Nyukai.
3: Aman.
4: Tahu kui ke ngimai dia. Nyala pihak ya?
3: Nyala ya.
6: Nada lagi nyala ya DJ.
4: Nada lagi?
6: Nada lagi hanya nyala ya.
3: Keluang ikau kudeh. Nadai dambi kita mimpi just ni.
6: Nadai
3: ne. Tak muda tak kerja jauh ne.
4: Sekali nyajak ne.
3: Lagi
4: kau nanya.
3: Nyu putus tu dah ne.
4: Ya.
3: Tuan nyawat kangau tu si.
4: Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. malam.
3: Ah, selamat malam. Siapa tu dah?
7: Hari Sungai Poi Kenawit.
3: Oh, hari Sungai Poi Kenawit.
7: Tiga kali ya, untuk.
3: Ah, aman. Okey. Ya. Nama dekat tu si deh. Selamat malam. Oh, selamat malam bagi kita dia. Ya, oh.
7: Terang.
3: Terang nyawa nuan tu terang amat. Oh. Nyawa kami dua bisa dengar nah.
7: Nyari mak.
4: Nyari ya.
3: Ah, baya menya. Oh. Okey, kau ngenang nama malam tu?
7: Ngenang semua laki bini tu kita.
3: Oh, nah. Oh.
7: Nombor terugut nama kalau empat amnya.
3: Oh.
7: Kalau itu nombor. Ngambil duitnya. Duit. Ngalah tu air punya. Ya. Ini kasih air.
3: Oh.
7: Ini tu air tu. Kita ngambil ya. Ngambil duit. Nama duit. Saham sama. Mereka orang ke. Cara hidupnya deh.
3: Aau.
7: Ia namanya aku kenal apa tuanya. Ia ngopi kopi bubble kenal dia deh. Kalau itu nya, main cerita cerita cerita tu. Ketemu kekak main aku mancing ni.
3: Aau.
7: Kau ya. Lainnya mada dari kamera duit. Main yang cerita ya ngau minum minum ni ya cerita. Kalau yang mada kamera duit. Duit 10,000 ya. Akan masuk account dulu ya ambil dulu duit dulu ya. Tu ya anu kenua. Ambil duit tadi. Lalu masuk duit. Kena aku sidang. Ambil duit tadi. Duit ini. Ambil asuk ambil duit saham. Ambil macam tu. Beli kuah. Lepas ini aku sidang ya. Udahnya. Lama dia pulih-pulih. Pancur ini pulih. Ambil duit tadi. Belalai tadi. Belalai kuah ya. Dia dia ambil, gua ambil, ambil dia ambil duit. Mbak tanya lah mbak dokunya ambil sekali dia ambil. Dia nanya mati tentunya. Tangan kau tengah anak. Anak ya. Di rumah dia nak jauh dari yang belinya ada. Kira-kira dia ada kaki. Masuk ambil duit tu.
3: Tahu.
7: Kita semua ngambil duit, kita ngambil duit cepat semua. Masa jangan
3: tak ada.
7: Kita lain nak tayar, lain yang main. Kita tayar dia, ambil duit. Balik duit, dia 6 tak, sila lagi, 6 tak. Ambil duit, 50 aja.
3: Tahu.
7: Sindang, kita kesindang punya.
3: Aman.
7: Main, saya udah amat. Udah ambil duit tau. Mau keluar jalan depan keretanya, cuton keretanya. Taban ni tak masuk duit ramai dah naik kita.
3: Oh.
7: Beli pun tak ada. Datai punya sibuk kita ke? Sibuk apa yang biang ke? Mana yang aku beli bike tu bertanggung ke? Tak hanya berjalan ayam ni kita hari hujan mesai maya bukan aja hujan. Pan kita kan terus. No, jalan ya. Nanya maya sih. Salah tu, ada kopi kudir. Ini aja mucau. Salah tu, ada tu. Kalau tu kan minta aku ya ada pun ngalnya. Ngal, kalau jai. Betul ayamnya. kesuai-kesuai tak banyak. Maka dia buka air kena ini. Kesuai-kesuai itu tak bisa. Eh, mau minta tu begini tu.
3: How?
7: Anak yang minta habis tu. Dari banyak. Mereka minta banyak. Banyak tadi. Jalai-jalai. Dan dua hari. Arenya. Bintang tu lagi yang. Kalau kita main. Baik sedua. Baik sedua. Ya, kita main.
3: Oh.
7: Dua dua. Kulainya. Jalai-jalai. Macam ini. Ya, selalu tidak ada tadi. Ya, aku. Tak. Ada kerana lagi aku kau dia dia yang ada kau silung lah. Bayar hanya deh. Saya tu ke. Saya tu tu tu. Untuk orang tu lu jai tu. Yang nak meninggalnya. Nah, kamu tidak kau jai. Kau sila di jahanya. Jalai jalai. Dengan tahu jalai dengan hari kenapa nak gay tangguh kian. Kau kalah kia kedua. Kalau aku tangguh aku. Tetapan dia. Memang cita-cita to cita memangnya kita mangen banyak punya cukup 10,000 aja punya kau ketua aja tu aja ini katanya nama tukar biang ku ya malah ke 1,000 nama 10,000 dah aja dia 10,000 ke 10,000 kan pas tu ya kau ni kau mangen segala ya tidak tidak kalau kita biang ini biang ku ya. Dia tukar dia namanya bos kami nanti seluruh air ini. Nah, oleh dia tahu kalau tiga air, tiga bel yang tak ada, mbak terutu yang tak ada, sudah tiga air, tiga habis dia ada tiga air. Aku bilang, air mojo biarkan. Tetapi aku bilang, ada orang. Dia yang tak ada, ada orang. Nikah aku tak ada. Nikah kita tahu. Orang yang terjadi, ini kepancur dari kita yang terjun semua. Terjun dari kita hanya. Ini kita ada aku. Yang jauh nak dah ini kan juga nak ada. Ya cakap kau tu ya. Kalau itu, tu nama tu kau punya cara. Nama pada am kau lupa cara kau tu kau
3: ni.
7: Pada tidak ya kau dia mesti lupa semua dia. Selain yang main mesti semua dia. Dan tiga kau dia ni letak ke bawah. Tentang kau dia, nyok kalat kalat tu, kalat pulai, nanti begini tu jalan pulai. Nampak lama oh, salah betul atau parah itu. Nasi orang nak, apa tu yang tadi? Kemarin saya dah buat kau dia, dah tinggal. Lebih dua tadi kau tu. Nah, dah ada kemarin nasi tinggal tadi. Tinggal tu, bawa bawa aku je. Apa tinggal? Kemarin, so kan mak kau jawab aku kau. Cuma kita ni saya tu lihat tadi mana. Ini bukan bos, mana tengah? Ini pandu yang terbaik. Mengenai penuh yang masuk ke dalam suara-suara penuh tulak kalat ya kalat ya. Ini semua terpuan aku ke mata ekor ke jelah kian. Ini ke angka maya. Naik ke angka maya kau terpuan cok cok ya. Tolak cok cok aku. Ada tu tepat. Nanya mengenai pulau di leh itu tau. Ini yang nanya ke nama. Bas dulu kita tu kan,
3: tidak.
7: Asal agak bas tu, puas kan orang ini tanya, toto jalan, toto jalan ke mana kau? Temu banyak kan orang, kau tinggal depan banyak kan orang, yang muda banyak tu ini, susah nanti. Orang saya muda keluar berbelau dia, muda keluar pasnya. Katanya, saya dulu dia kan orang. Ya malam kata dia tu, nyuweh tinuwa malam nyuweh tinuwa, tengah tinuwa.
3: Aman.
7: Tengah tinuwa, pu para itu aku kono ya, kita agak kita kerewe.
3: Aww.
7: Nila nengi tak kuat, nggak mahu semangat amat aku.
3: Oh, kena.
7: Tengahlah, tu bunuh orang tu, dia yang tu aku kono ada orang mau. Cita,
3: kono ya. Aw, ya bisi. Utai kenyal bisi nyadi deh. Amak bisi nyadi.
7: Nyate dua kedua betul sih. Damai dua aja. Ini kita kedua nama dia ni. Semua ini banyak.
3: Aw, ya menda orang tua i komaya nada i nak nemu utai menyata deh.
4: Ya.
3: Nama ya nipu deh.
7: Nama. Iya. Si kau jadi ngalah. Padam aku punya, ngelonggaknya. Eka makan aku punya tarai. Mayu cita, manis cita. Terpuan cita ngau orang indok. Terpuan wajah saya nambah duit sampai 20 ribu. kedah mancing ni.
3: Oh.
7: Ayah cakap bulan ni dia mayan yang tahun. Tahun 4 tahun tu dah nak kong.
3: Aku ngundi nyen tadi, last ngundi nyen tadi.
4: Tanah dai pun orang di nuan kita itu berundi. Nadai orang kau mereka kita duit ngapok ne.
3: Ya.
7: Jadi kita tahu orang baru mana ni.
4: Ya.
7: Masih tu yang jadi orang ramai anak bini tiara. Orang ramai ya.
3: Amat.
7: Yang saya tinggal ini kena tinggal mungkin pada blok kawai ke hidup ber. Tinggal mau dan tinggal di mana cukup aja.
3: Aman.
7: Jadi yang tinggal banyak deh. Ya, banyak tinggal semua orang juga.
3: Oh.
7: Ia semua semalam malam di hospital. Tiga darah, joroh atau tiga darah aku.
4: Baik berundi yang kesal di
3: mana? Baik berundi yang kesal dia semua.
7: Dengan balik ke kok ada tu dah mah dengan tinua kerana tu. Saya tahu tinua tahu pasal.
3: Agi ingat kau tanya ne?
7: Oh ingat tanya bapa mama saya tekan bunuh orang katanya. Kau kata bantu semua katanya atas perkau.
3: Wih amat.
7: Balik dengan ada yang mati katanya. Baik tinua macam itu. Tu saya kira tipu kuya. Kau mati kau. Malay kepada yang susah tadi kan, tapi yang susah tadi kan. Kau lori ikut curi ya rupanya. Mbak pagi ya, tak ada sihur ya. Tinggal yang beli hutang.
3: Au.
7: Udah sabis lori kan ya, udah sabis semua.
3: Au.
7: Semua ya, udah au di sekalian semua. Dia beli hutang ya. Curi ya, curi sekalanya. Tanya, semuanya bayar ke kawai. Aku bertusah kira tu, kalau aku curi orang tu, ya aku dah sabit tu. Kalau aku beli ya sabit ribu tu jauh lebih banyak aku ya. Yang lama tinggal.
3: Ya.
7: Ngamai aku betul. Nanti luat tidur tu, lu sakit kalau baca.
3: Ya. Aman. Ngambil kita tay berjimat lagi mudahnya nih.
7: Oh, banyak. Datang itu yang simpan ngamai ke hari kita itu simpan dia simpan. Nampak soal untuk sampai simpan tu ada rompiannya, menunggu rompiannya, menunggu tipu orang tua ya. Anak kita dah mada hari tu, kita dah mada. Nada hari mu mada, kau orang dua lagi tu. Ya boleh mada, nama dia nama dia kaku ya. Utar utar lagi, jangan nak kau. Nada mu utar dua lagi, utar dua lagi kau tu ya. Biasanya. Jadi kita tahu saya kau mengkap sudah ni tu ya, nampak mungkin yang di kau, nasi, tapi nasi emak ini dah juga sudah bayar, kaya, canggah orang kata tu. Nasi, nampak mata itu dah terbiar, jadi gampang. Nasi yang saya dia, ulah dia.
4: Ya.
3: Okay. Terima kasih, Mayo. Mana cerita bisi kajar orang bukai menyat tadi.
7: Misalnya bantahnya, orang ke polis ya, 75 ribu petua, tengah ke kabeh ya, 75 ribu, ke matanya ya, dah mayanya.
3: Aman,
7: Dia kemanji, duit, yip-yip ya, dia menunggu yip-yip ya.
3: Kai.
4: Ya.
7: Betul ribu ya.
3: Saya aman.
7: Mana dia guna nyakwe.
3: Aman, ya.
7: Yang cerita
3: kita
7: ini.
3: Okey. Bisa cerita bukai lah. Nusi baru ke?
7: Mayulah cerita bukai.
3: Minggu baru lah ni. Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi sini.
4: Ya.
3: Mayulah orang ke ngambil duit pincin.
4: Namat.
3: Ngambil duit kebajikan. Menyikunya tadi kena tipu orang ni.
4: Ya.
3: Nanti kita nak di kini kok kita nya tadi si nak dipucau orang nak ngawak.
4: Ya ya, nanti ke dipucau orangnya nak dan mudiri tu dah.
3: Betul. Basic case ke nya tadi. Okay, Tegal ya nak berjimat tang 8 kena.

0: Ya, okey. Hanya tadi cerita cukup mana pengacara kita ini. Pengacara dari Empu, ngajar orang, ngajar dari Empu banyak.
1: Ya. Harus telefon nombor jurnal, Sam.
0: Kalau nak ngawak tu, hanya akan ngawak Siti tau.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa
0: selamat
1: tu?
0: Malam. Siapa tu?
2: Imban.
0: Imban.
1: Hari ni Imban.
2: Aku dia tu, dia sebawah.
0: Di sebawah. Okey, ya, Imban di sebawah. Okey, Imban.
1: Ya, nama cerita ya. Malam tu Imban.
2: Cerita Nubai tu dia DJ.
0: Nubai.
2: Nubai batai besar tu dia ukai Nubai ai sebelah kami ruban di subuh.
0: Oh, au, mayu hura bala menyantai pia.
2: Mayu habisi 300 buah kami Nubai.
0: Apu ne?
2: Nubai ai besar deh. Ai batai sebelah. Nemu batai sebelah deh. Bukan saya bayar keradian dia. Semua kami Dubai semak tiga ratus lah laut. Ini ke laut, kita buang laut sesang, laut pelam, kami ulu banyak. Kau batas sebelah Dubai magang, kami banyak di jengok perahu deh.
0: Kita semenuanya, banyak.
2: Semua kami ada sikit-sikit keradian bagi kedua deh.
0: Okey.
2: Kalau pindah, kalau pindah Dubai.
0: Okey, cerita-cerita Nari pun,
2: aku. Aku dipuat dulu. Sama lemai DJ, sama lemai balau kita peningau. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung balau DJ. Tidak aku salah lagi DJ. Nak bantu lemak now dah DJ. Tu 1970 tu DJ.
0: Lemak tu dah.
2: Lemak, lemak Nubai. Sebagai Nubai, ni hanya batas belak. Jadi kami Nubai je sebuah DJ. Ukai air langkang DJ. Air pasang dah. Nara yang nubai bakal dia tu, nara nubai lagi subuh batang menua. Dan berapa buah perahu dan nyok-nyok palu buat tebiang dia, dah buat tebiang kalam perahu. Tata puai, dah puang megang-megang semuanya. Main ngobrol ke berapa aku, gak inai ke sebuah diri. Aku ngomong aku nyok diri ke sebuah perahu ke kami yang menyok, Nubai. Nubai ngambil diri ni dia je.
0: Aman.
2: Lau ngigo, palau ngigo, macam ikan. Mayu ikan dulu kami ada je. Mestai lesuang bisi ikan dia. Mereka macam air besar. Kita senyok, serok palau, senyok. Senyok ikan. Dia nama menyebut mayu apa. Kita kemasa itu biasanya mayu ikannya.
0: Apu.
2: Macam air besar. Masapahnya dah menyen. Sudah. Lama-lama mayu sama ikan. Bukan mayu menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami Dubai sebut sebab 300 buah perahu. Jadi habis sendiri Dubai itu semua 10 kilo sepintu.
0: Apa?
2: Dubai kami jadi asyik di tempat kami. Orang kami asyik puluh di tempat kami. Dan hari-hari saya asyik enak deh. Puluh di tempat modal. Jadi si tabir. Ulu tabir baru agak sengayu lah. Jadi serpang kau kita nyok nama ikan membuat tapak saya membuat ikan saya nyok nyok tiga itik lah sebuah perahu kami sebuah seorang atau lebih hari ini. Ya, kami sudah siwah magang air Dubai kami je tadi pukul 8 pagi malu buat tebiang dia. Dah siwah air Dubai tadi dia orang tadi ke Empu Dubai ini bak senapang dia kata skin ke klien ke. Sudah kurang sampai dalam tutup. Sudah tahu kurang orang nak beli insur minyak kena orang Dubai beli antu dulu. Nak ngacau kami kalau belum orang kembu tuai Dubai sudah umuman kami berdau. Ya kurang tuai Dubai cukup gengat lah aku minyak. Jadi Dubai kami suruh kaya lili cien kayu kadai-kadai minyak. Kira-kira pukul kudumai wahas kena bisi Dubai. Pasal kena observannya semua komedian dia lah kemarin tu pergi kedua dia ternubai dia magang naik perahu magang balau. Nyalai motornya dia nyalai gemen yang beli insok tu 1970 sebab cip kayuh magang kami ni. Sehari-hari nubainya kira pukul 2 pihak lah angkat di komedian jadi aku nubai baru aku ngawak ikannya. Masa ikan lah awak kau masa berat berdiri kita ni. Dari ngomong sepang kau wak. Datai orang sepengkah lagi. Jangan lintang. Kalau wadnya mayu hadir. Bawa campur tu bansau kami Dubai dia. Jangan lintang.

0: bos terlaju ngelih lintang enggak cap dah oh, nak lantak dunia kau ikan kena buat ikan dia sekali jam jam jam pulian deh tiga matanya dia dia
1: au au
0: mau buat ikan saya tadi saya tentu dia nyok ikannya
1: au au
0: tu buat besi besi kena kena ali pasal ruban nyempu me
1: au
0: dan mau kena nyok dia mati kena bos dia tu angka dia buat lawatnya kau membuat ikan nyok kena engkau lu serpangnya dulu
1: tengoknya
0: jauh jempolian nyok lu engkau kapan tu bos udah nyok jadi tumbuh udah nyok lu kenal kenal lengan kena nyok deh lengan kanan DJ aku pasti kok aku nggak jauh lengan DJ kanan kena depok liuran nyok kalau udah tumbuh tu tumbuh mulai kanan pun lu ngampir ada lengan tu demo deh ada lengan kita yang gay pun berang kita nyok deh tumbuh ada nyok kau nyok tak kau nyok ikan nyok kau jago ikan saya misalnya tu gas nyok medok mata aku tumbuh tegok saya matanya bunguh maganya ngagai lengan tumpu ali ali lengan ngagai ngagai berang tinya alu lekat nya dia me kenal lekat kau maba nul ya maba den lebab kiri uyat dia jadi mata tinya ada dia berkenawan buat saya matanya nombor ikan saya
1: siapa ke nombor antara Iman?
0: Lawat lawat
1: lawat
0: lawat lebab aku bantuan kami rupai dia di jadi
1: nama ianya dia tarik deh
0: eh semua berapa ikan nyok jangan lintang kalau lawat jangan lintang pun lawat pun kena kena kena tadi semua berumpak nyok itu berapa ke ikan nyok tadi
1: berapa ke ikan
0: berapa ke ikan angka kau tahu udung jempoliannya ulunya bantu pertahanan diri deh lu tumbuh ke lengan mur kanan tu
1: dia lengan
0: agak berang ku
1: bumbus maka lengannya
0: oh lagi ikan no dia dia jadi kisah hati wapu nak karam kisah hati ku dia nyok tumbuh lekat dengan dia ikan no dia tenggelam dia harus buka dia nyok ke nyok terap ku dua setengah hari dia nyok boleh kami dia ikan keluar perak kemudian meri aku lepas ikan saya palok di sini ikan namanya sama ikan dia mau nyebut sama ikan ikan besar tak siap ayah tak siap habis si kayaknya tadi orang kena tumbuh tadi nak tangkap ni nada yang nangkapnya baik orang pulai nak mutu perintah si mutu perintah ngadu baik deh si mutu 25 kelihatan si orang perintah aja si mutu kami riban jauh kita kemasanya dia baik pasal ruban kan aku macam kalau orang ubai terlilih kan baik orang hospital kita kena ruban dia orang uliah kia dia mau kaya orang uliah kia dia ketak orang mata kini mata mata kan saya nya besai makanya dia lebannya Jepang kau kami itu nak buat apa tiga ke matanya bisa mata tunggal aku dua ke nak membaikkan saya
1: halo Alo kini kau taban kurang banyak tadi ni.
0: Taban mula muto perintah, muto ni setiap 25 kuda baik ke perubahan ke.
1: Kita lagi, lagi nampung nubai ke?
0: Lagi kau minat nak badu sehari-hari. Ini kau semua tumbuhan tadi. Nyok cina tu semua tumbuhan. Baik dah pulai, tak jumpa perintah. Kami ke nubai, dah tadi. Tak pasang baru lagi nya, baru kami baru membenikah surut sehari-hari-hari-hari-hari nya 8 jam dah surut, 8 jam kami nikah nikah kaya celulik kian ke rupai saya, ukai nubai minyaknya
1: mayuah ikan uliah tau man?
0: Mayuah, dua perah kami sebab macam ikan dia ikan, macam saya suang, saya palok mayuah, saya tahan mayuah ikannya
1: tadi tau ni deh kasam jual
0: baik pula nak dai berofit jual menya DJ kami
1: kasam
0: ni tak kasam tempo menya mai dia nak batai bakal batai kuci yang ngerti yang kenyak kaya ya batai besar ai kami mai tu bai tadi 10 kilo pintunya berapa ratus pintu kami dia bukan kopi kol lagi tan ya tu bainya
1: aman
0: I menuanya 1, 2, 3 I dan luan nanti deh I pasang deh baru kau fikir dah baru kau fikir dah kami yang rubai menyok dia nemu batang sebelahnya muno bayar menyok bayar I kami malu menyok bawa muno sangat dengar si anak dan mau dia batang I besar itu akunya I kelilikin lu ngakai medapuang kelilikin po 8 jam sehari lagi I nyok surut agin ubay sa rarigbiga kay ikan okay si kudo.
1: Taman
0: rabas ni siya kahit naray yung pasang baruhay malama pulay baruga di siya kahit ipong kuluka laban naray ingin ni so malam niya kayo pulay rumah jirin po niya
1: aw
0: orang orang kulu pulay kulu orang kili pulay kili orang orang jilid jelaluan pulay jelaluan rumah panjai naray sama laut pulay ngelaut semain lapangnya 8 jam nikah kai ai surut. Boleh aminya dua kali aja kami ai batai sebelah ni lupa ingat aku nya. Tang lupa kita ubah ada kita buat pandiri dua okey zon lupa kedua kami di sini buat pandiri laut membuat kino. Nah sim nak nak ada kena lengan mur kanan uang dia berang gitu lekat dia mata ya.
1: Oh.
0: Renya baik orang perubahan kami macam ubai me urangnya. Kalau itu perubahan di ditayat ura pindah motor pindah enggak ubai.
1: Au.
0: Mas fi kau dah biar kau ni je. Dan mas fi kau nak rengka aku dicak ke ikannya kelik ke baru ni nak senapang renya baru orang ngumpul jempu dia nak kelilikin nyok ambil diri menya. Kau kira tak tiri je, lepas perahu kau kami atas. Mak, enam kira ke, enam perahu ada yang perahu aku, lepas kami dah menyari punya.
1: Oh, aman.
0: Aku, kongas-kongas kau tiri ku dia. Itu lah, nyawa tu. Kau dah dah mati, kau aku nyawa. Nasi, kena lengan dia nyawa. Kalau punya, kalau berlipat lengan baik ke, herban kini ke.
1: Oh, ah.
0: Dia ngelih buka lagi, saya dia. Ngomong kini kaya, desa orang tak orang kini itu mata serpang gua bawurnya baik menyadinya buka dia.
1: Aman. Aw aw, okay man.
0: Wajibnya aja di je meri selamat terima kasih yang dimohon selamat malam di je.
1: Okay, terima kasih maka aw ila nusi cerita buka ini.
0: Kami bukan cerita lain, gua baru lah di je.
1: Aw okay, aw aw, ya.
0: Di je.
1: Okay, sama sama Iban. Ya tadi Iban dari sepawah nih sih.
2: Iya.
1: Nusi Nubai. Panjai cerita tuai.
2: Si panjai okay. Cerita ya.
1: Oke, okay, halo.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat siapa malam.
3: Orang dari Serikai.
1: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai jenis?
3: Itu.
1: Awah.
3: Aki kempas.
1: Aki kempas. Sama malam Aki kempas lama nak ninggal nyawa nan. Okey,
3: okey lama nak ninggal dulu.
1: Aman.
3: Ninggal kau cerita dulu dah. Nanti kita belaman nasi ninggal
1: nanti cerita mana kak orang ya, ninggal
2: aman.
3: Untuk nyirigau, nusi ngurah bukai, nyirigau nadi dia. Lepas aku lah.
1: Sehingga amat.
3: Kita putusi kita ini. Nyamai.
1: Nah, nyabulau.
2: Nama cerita malam tu, Ki Kempas.
1: Ki Kempas, nama cerita kita ini.
3: Ya, memang itu selalu. Nama dia nanti nusi cerita. Anang wai nak kau tadi dah dapat bah dek tadi aku isi ring kau tadi tapi ni orang bukai kan langkah ke tadi adik ya.
2: Bisa dah uji telefon tadi
3: eh.
2: Oh, bisa dah uji telefon tadi nak boleh ya.
3: Bisa, berapa kali tiga, keempat kali.
1: Kalau
3: kena arinya tertunggu, aku nasihat aku, aku kenusi cerita dulu atau arinya ngasurnya. Ah dulu aku lepas nyu empat bisik orang lah.
1: Oh amat ya. Okey.
3: Hanya dike selamat lemah ini ke semua lah. Orang ke ni peninga. Mai orang Malaysia saku lepas mai kaban gitu. Nya orang mai Malaysia tu mai tu anak dan usi cerita ada orang kenal tu.
1: Ah belak kau ninggal cerita ne.
2: Ayo kaban ninggal ne kempas.
1: Benar ninggal punya pelabak aku.
2: Ya.
3: Pelabak aku lebih saya kak buruk ninggal lah kaban aku kata le.
1: Ya.
3: Jadi, saya kira ke nyerangkuang ngam semangat aku tu tu je. Ngam aku tu nyerangkuang orang tu. Nyerangkuang orang ngam semangat. Jadi. Cerita atau tadinya Maya tahun 1969 tu. Empat ada dua ada pelabak kaku.
1: Oh, berau.
3: Ya.
1: Berau.
3: Akhir kembas ni dia kan. Dah bisa berjuruh akhir kembas. 1969 tu.
1: Ya.
3: Maya tu sebab aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah bernama Uyan sebab tahun 1969 tu. Cerita tu lama tu di jail.
1: Okay.
3: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya angkat dengyo sekolah barunya muang dengan mujuang au mission school dengan mujuang
1: au
3: main coba sampai namanya pedri Cina nama pedrinya sobat yang kituan nama Cina nya ngambil sekolah baru dengan mujuang sobat au
1: au
3: yang ngambil nurun ngambil kor pulai ri mujuang sobat angkat depan tu moto ya. Pantuk babatu yo tanggal kakup muto tane 18 Jun so nak sebab buat munya
1: au
3: tapi mutonya cuba ya kan kena yang ambil ko ke kami dua ya aku tu rumah senyang ke dia tu pulai ngagai dengan mujuang sobat temu ren sobat temu tu rumah hayum bini ya awalnya ni cerita tu tadinya kira ke maya musim kelalang tahun 1969 kurang lebih tahun 1969 sudah di jail. Musim kelalang. Nomor ti musim kelalang sudah di jail.
1: Nama musim kelalang ke kempas?
3: Hanya di musim kelalang itu tadinya musim sudah maya orang temu kerja umai dek. Kerja umai temu mantuan. Nanti padi kemansaunya kumai orang musim kelalang mayanya jatuh kami muna kapit kiannya
1: musim kelalangnya maya benong nanti padi kemurainya ya
3: nanti padi kemansaunya no ada kempiang semua mayanya nggak mayu orang menyujuan tahun orang bisa berasnya DJ orang bisa berasnya di maya kelalang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke terdempak kelima hari ke berasnya nampung beras lah
1: aman
3: meringat mulung ya
1: aman
3: ngigak dan pasak nyambuang pasak ke kena nyambuang kenyak deh ngak ke mulung ke beras ke
1: saya nanti kan ngetahu manya
3: nanti kan ngetahu musim kelalang korang dia punya musim kelalang tadi. Jadi maya tu coba tahun 1969 coba. Maya aku tu tadi bisa di rumah dia lah. Jadi sekali tu tadinya. Terbaik. Tidak inai aku, inai aku coba. Inai aku dengnya. Ibu aku sila. Ya. Kami empat. Ngiga utai ke lawak dah. Ngiga utai ke lawak ke ke damun. Ke damun kian. Ngiga tu sebarang tu kebise me. Ngiga tu kebise ke dempak ni mu subaknya. Nada berjual ke utai kami menua ulu mujuang dia sebatang ngiga utai ke tak.
1: Kedempak.
3: Ngiga tu ke dempu punya. Ngiga tu ke dempak ke dempu bangunnya keperluat tau.
1: Aman.
3: Jadi pagi yang tadi udah sudah inainya tadinya nama beranau punya diri tadinya kami tu nurun aku tadi kami empat lah nurun tadi jadi nurun kena perahu nurun ngagai nengah sebat ngagai sungai sebatu nengah sebatu dah berjalan menyebelah berjalan ngagai ngigak utai ke dempak ngigak utai ke lawak lah musim yang tadi musim kelang pernah nuju sungai Lempawang. Nuju sungai Lempawang kan kata muda sungai Lempawang tu bisik pulau mimit dia. Pulaunya pulau sidak ni yang cugat nanti nasari ingat aku suba. Tau ke pulau sidak ke Kujenau. Bisik pulau ada suba. Jadi bak sungai Lempawang tadi bisik bisip lembawang bu ke namanya bembu ke nama lembawang bu bisip buah terlembawang sebab deh lalu bisip buah buah lembawang ya
1: buah lembawangnya oh
3: buah lembawangnya oh jadi kejalai kami tu kapas kami kian tadinya sih nggak ada sabung oh udahnya tadinya ngulu sungai sebatunya
1: oh
3: nyetama ngaget sungai lempawang se lempawang ke nike ngemunguk nyen nike ngemunguk dan ngiga utai ke tengah ada DJ ngiga utai ke namanya utai ke utai bat amuan lah
1: utai ke oleh dempak namanya
3: au ngiga terdempak namanya daun sabuang muca dia utai ke nama nama nama daun menyu nyu ne ingat aku utai ke debaik sebarang utai ke debaik nyu upa
1: utai
3: dan upa nama kebesi tengahnya debaik magangnya
1: upa
3: abad sudah inai jadi sudah kami tadi nike mungo ba sungai lembawang tadi kata kian ke pergi gak ke daun sabuang tadi ngiga upa mas sudah inai itu tadi aku mayanya suba agak bedau nemu lah umur kira 9 tahunnya. Ertua aku tu tadi. Ngau sidak ya, dudi sidak ya. Nak ke jauh ngau sidak ya tadi. Kira pemedak lah tang aku jute medak sidak ini ngumpul dan sabuang mayanya. Cun-cun ngumpul dan sabuang aku tertua tertua.
1: Tahu.
3: Maya kebetulnya ni ke musil dan sabuang tidak. Ertua aku tadi. Tahu. Bak mangke kibak jalai pia deh mang kibak jalai punya aku tu tak ingat nampak nebas sampai ke dia au awak gemiat au udah nyak tadi bunga ku ada semetuk oh tenyak tadi deh ada tenyak ada namanya utai ke ngaban aku tadi nya
1: au
3: ada dempal ke ku ba
1: oh
2: nama utai je nih
3: bukan nama kamu tetap kaki kuda nak daya pun mungkin tadi
1: tahu
3: terlalu majak terlari aku dengar aku bala sidak aku pada yang mal ke aku
1: nama
3: dia ino naniang ino naniang kalau dia benda ino naniang di jais dua ya dinuan
1: kalau
3: dia benda ino naniang tanya kurang ke kari ino gamang
1: ino
3: naniang ino naniang tu sikit besarang batameh ngacau aku tadi mutenya tadi tepan suak hari nuel sidaknya tadi datung nantu meda aku nuel tanya tadi ya sarang sidaknya tadi angka kena tanya aku bisa kena pantap aku ke di sarang tanya lepas aku termantap itu saya sebarang
1: mantap sebelah babas
3: aku deba sebelah belakang aku kude
1: akai
3: sebelah belakang sebelah pegok aku adanya rawah aku tadi
1: Mayuah ne?
3: Aw mayuah.
1: Aw.
3: Tanya ruah makuk tu penyabak, makuk tu tadi.
1: Aw.
3: Nemula kita nyabak nyepenya pedih ha.
1: Aw.
3: Nyepenya pedih tertua, pedih serta lari makuk tu tadi.
1: Aw.
3: Dia ngagai sih dia naik kan.
1: Aw.
3: Dengar aku nyerawah tadi, dengar aku naik. Ada ngagai aku kia, dan ngagai aku namanya besar aku kia deh.
1: Aw.
3: Besar aku kia tadi aku nyabak, lari nyabak deh.
1: Aw.
3: Nemu deh. Dia nak salah ingat aku kumadah depan. Sebelah sitik. Nani yang nyengat aku kode. DJ.
1: Apa?
3: Dua ikut oleh tempat inai aku apa lah?
1: Tahu.
2: Nak kok medis.
3: Pakai nangka. Medis. Tanyanya. Dengkak ke. Tanyanya.
1: Nani yang tadi.
3: Tahu. Tadinya. Tapi. Apa tentang. Abi kena sebelah belakang sebelah pegok punya tadi ah berdarah lalu nama penamanya berdarah kebaik mimin ah kebaik mimin aja tang aku nangkap pun berde hanya
1: kah laba mayu
3: labannya sidanya mayu ngelaban aku daun nya sebelah siko nyenten nasingan ingat aku
2: kalau orang kena
1: tan laba lagi mimin lagi si
3: Aw laban aku agi miat menyata deh. Aw laban aku agi miatnya deh. Angkanya aku tu anggap laba aku tu. Aw disengat inuk naniang. Kira kita tahu disengat inuk naniang laban aku tu tenar nade ngawa deh. Nade ngawa kami pulai punya naden tu nyu naden tu tanya aku dan naden tu sakit banyak pulai. Nya mesti deh naik mendak nama.
0: nak manis nak aku tu tadi kan guna oleh de namanya ino naniang bah nak dia pergi gak
1: ya ya
0: bisa orang mati ya DJ
1: oh si kau kan mati nanti nak ngam deh darah nak ngam
0: oh nak ngam darah aku ino tengah aku nanti ino jerungan aku mana kede tak kemai sekali mah nyak aku ngai ngau semua jerungan oh jadi ngadinya tadi abang sentang ku tadi DJ aku tu mesti ku nyerang ku namanya nganggap semangat nyerang ku ku tadi
1: deh
0: jadi aku tu nyerang ku ngake kumpu ngake kami itu apa bengau tau ke jenau namanya jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk dan niangnya kan
1: mayanya kan
0: sikau aja sige aja tau ke mayanya ya, murah ni kami serumah yang hidup ke. Tak parah aku dah DJ.
1: Apa ni?
2: Berapa itu sengat
1: Sikau aja.
0: Sikau aja. Kita aja. Tersengat ya. Ke kami jenau. Yeah. Apa yang sudah ibu kuleja. Apa yang tak anual. Apa yang setindian. Sige aja. Apa yang tak apa.
1: Ya, sige nak.
0: Kurang hidup ke aku dah. Aku ingat aku. Kurang hidup ke bak rumah panjang. Lebuah maya tu nyak. Amat tersup lah tu buah ya. Alaban anda tahu. Mau nak dini. Bisik klinik. Ngarap ke klinik DJ, harap ke ubat temu katanya, ubat sakang katanya,
1: ubat rumah panjangnya,
0: ubat rumah panjangnya, nya mencerita aku tu tadi, nya ceritanya ranggung aku tu tadi DJ, amat aku tu pedih tang orang, besek pedih, okey ngam semangat, nya nyuka parai,
1: amat, ya,
0: dah kek ku jenau nya tadi, jenau nama kek penyau,
1: engkau darah gibi ya kini, engkau ame,
0: nah kek ku nya tua ya kek, ngaku tu tadi,
1: aw ngenang kawannya, aw lapan dua kaki bi ya, lapa ame ku aku,
0: tap lapa ku DJ, ngaku ante ya inok nyerungannya amat. Raya dia nombor
1: dia jerungan
0: Nampak ketiak ke nombor ketiak ke jari ku kemai muka dia DJ jadi ini gameng ini aku suah ke dah ini buka tali. Tapi saya oke udah suah itu pun oke misalnya ku DJ nya aku ngomai aku ini nyerungan nak tahu ku nanti ini buka yang tak ada ini nanti yang udah aku sebelah kita abi ya boleh inai aku alah di tempat inai ku nya medaknya induk naning saya di naning bas ya parai udah lebih di naning teh nak tahu
1: teh induk gamang ka pama ge nai ko ra
0: oh induk gamang saya induk muam nya kira ne bekeranya induk muam nya DJ induk dibuat induk muam disin cerita tang orang nga jadi nusi orang kita ngaku nusi cerita kumpu
1: inum buam nyengat kene inum buam
0: inum buam nyengat nyengat inum buam di jana macam bisa ku kaban nyengat buam nyebut nama ya lah nga jadi tusi di tau nga kalau panjang cerita benda orang lagi nga nusi orang mayuh cerita orang
1: tanya nge
0: man nusi cerita nga kita mpu nyamai nyamai DJ cerita aku sekali tau dunia bila aku nusi baru
1: Okay.
0: Aku bising aku cerita aku DJ
1: okay,
0: berita kumpul bukan nusi orang
1: amat ya okay, ngarap
0: okay, ke DJ.
1: Hari 3 minggu baru ke ilak nusi ni
0: ilak ni sampai semak nak minggu baru minggu buka lah jadi bila kita kegek yang aku ke bagai dengan aku nusi tahu aku udah nusi lah mesti baru lah nari ingat kita aku mesti baru lah
1: Okay, kumpah mana cerita?
0: Okay,
1: bertemu baru Ella. Okay, selamat malam.
0: Okay.
1: Ya, nyak tadi. Okay, kempas nusi sengat itu tay tadi nih si.
2: Ya, mana nyak habis ati nanti.
1: 15 ikau nyak si.
2: 11
1: kai rayanya
2: kena orang kena tan
1: tak luput ya si kau nama orang kesekin nak tan ya apa boleh luput
2: okey
1: ya halo selamat malam
4: sem
2: halo siapa tahu
4: apa yang tu hari sibu jalan ya apa je
1: PJ.
4: Tak ngerti tadi tu.
1: Isi tu malam tu. Isi malam tu PJ.
4: Isi.
1: Au.
4: Okey.
1: Okey.
4: Ini nama berita di SM.
1: Berita mana? Puji Tuhan. Yeah. Gerai kau.
4: Lama dah ninga lama benam tu nyamain dah tu.
1: Oh.
4: Langgau dah lama tak ninga lama.
1: Oh, patut mana dai minggu berapa minggu tu dah nadai ni.
4: Kalau tak tahu lihat minggu tu tadi. Jadi ninga radio.
1: Kamat, kamat.
2: Tidak.
1: Tidak mar tiga bisa lama apa je itu.
4: Terpa berkunci ngede. Lama ke cerita tu dah lah.
1: Okey, hello.
4: Namanya. Tahun 2015 saya ko 11 tahun tu dah.
1: Okey.
4: Cerita tanya tu. Cerita buruk nak kan tu program ngah semangat tu. Intinya tanya malam tir gagai dari ngah semangat tu ada kut. Kita burung puak tu.
1: Kita burung puak.
4: Kami tu berdampak kami semua lepas mendau tumbuh rumah baru kami. Dia ada dampak lepas berdampak kami ni mesti bertampung aku dua pintu, par aku mesti sepianya dua pintu, mesti tiga pintu. Tampung tu nyak mesti tujuh pintu aku bertampung. Mesti nyak kediri ke. Dan nyak malamnya, tu kena kira ke pukul 11 kutuk dah tidur. Dengar lagi dah tipi sampai cerita mana ke cerita malamnya pukul 11 malah aku dah tidur. Malah pun dah dah tidur aku pun dah dengar nama tak ada bunyi kujuh bilik kami tak ada bunyi berupa ya dah sem. Ini kukuk nama burung. Tak puas hati aku. Dia enggak aku, lagi beli dapur kim. Mulai aja wah, ini kukuk burung nama ana. Banyak lama semak sem laba kayu berjuang dapur kami yang mesti kayu tinggi pun kalau pun tanya mau yang belam gini dia sawit. Nak puas hati aku. Bisa picit aku. Itu picit. Tengkau aku. Gaya pada cuang kalak. Tak aku orang puak. Pun gila-gila mata. Meneng ni. Tak merah. Pada aku mata aku salah. Padam aku picit tadi. Padam aku picit banyak tu. Tambah tak kau lepas namanya dinilah beli mandi kau yang lepas ke kira ke sementara aja namanya jaga ke namanya kim biasanya ada asal dia tanjang dia lepas ngai ke jaga mana dia lagi jadi buka jaga ke nya aja dulu lah pindah ke kau yang kau dengan dari B kau udah lama punya muka 12 punya tinggal kaya semua aja kukuknya ya tu kan satu saya kan satu malah aku sikit ini udah jenak lah si dah muka 12 lepas ke bisa Melayu nombor tu bisa garunya ada garu beli pak Melayu punya bisa kena bukaya dua jenis garunya si kena ngantu kena murantu nya tungkuan aku waktu buang telur. Nya buai kunya bilik ke. Ngetona lama. Nya mesti tegas setengah jam. Bunyi baru. Bunyi nya baru. Aku nya nanti dua anaknya. Nya ngai tin dua mata. Kena tanya lawan ke bisi tanya kan beri nama nem dua kunya te kerabun nanya kena enggak mau untuk ke rumah pintu katanya. Maksud aku rumah pintu. Pintu dapur, pintu belakang. Ibu aku air kerabun katanya. Tanya tindu aku. Padam ke TV. Ngai tindu aku mata ni. Ngai tindu aku mana aja aku deh. Nomor ni ngai ke bermimpi deh. Sampai pagi aku nak tindu aku. Ya, mungkin nyap ko dekat teto dah. Ni tuai ko nyap kelima dah teto merapi dah. Nak lawak ke teto bekal ko kerja nurun kerja. Nak kelima setengah dah nurun dari rumah. lapang kerja hari rumah sedang lebih habis mah nyalai kin
1: skin.
4: Banyak ada masuk kata lima setengah ada mungkuh rasi nama semua. Ayik semua muka lah kau ewa. Yang nurun aku. Masuk kasut. Dah masuk kasut. Guna lagi mua pintu kena sem. Dengar aku nyerawah. Dia aku nama. Apa tu dia tu aku ya. Aku punya kesal kasut. Aku saik aku dari. Buka aku kena kasut. Kita dah burang namanya. Aku ya aku. Aku tu nyampe sati dia. Tak burung nama tu rindu nak lala bagi buruang. Usah tu tamak buruang buruang hari nama hari nila tanya ada. Kebias kau nyata deh. Yang muni kip darut muni ya. Kalau angin beli dapur. Yang mak tu itu ayah kau nyata deh. Yang kekak kekak hari kena takut kena ia lalu ingat. Buat tanya ada tay pingai lengkap. Dimari lengkap pingainya deh. Cuma ada ingat dia nak dari dia ke kubur aku nak aku ni nego bulu paginya kanan kabinnya jadi turun mansang kita di sem tentunya ya jadi lihat mata ya mesin ke belakang mesin ke muak ni pun mati aku kena aku ngau dia ya aku bini aku tangkap aku takut dia suka tangkap aku yang ngai nari yang ngai pansuat dia nyok udah ingat dia. Tanya tangkap aku mansang dia. Tangkap aku. Uliah aku dah sem.
1: Uliah
4: tangkap aku uliah aku dah. Ya mea ke mantua jari aku. Mantua jari. Udah ya mantua jari ilmu dah. Mungi kita siap ketawa. Tiga kali. Aku lu nyingkat bulu. Kau lepas berdaun kau aku. Begit genggam aku. Nah ya mantua jari aku.
1: Aku ketawa.
4: Aku ketawa. Mungi ketawa. Tem siap. Aku nya. Kamu ni belum pegoh aku, ni nyeringat belum pegoh. Dah lepas aku dan nyak aku sampai aku tadi desem. No, sampai itu tadi. Dia nak cakap aku kau macam lah sampai lah. Dia sebut itu kau sampai lah. Lepas aku jalan ya tamak tadi, nila dia tamak lepas. Dan nyak nak puas hati, nak jadi nurun aku tadi. Ini nggak beruang tu aku segitin tu, dah dintu ngano ya. Tapi aku dia dan yang nanya aku ada sen. Yang gaya dia tahu nama mesti tengah ipar aku mesti di rumah dia nanya. Aku ni telefon aku ada. Bini aku tu tadi telefon dia. Ya ya mana namanya ngaya kena nanmu menaru. Kau nama burungnya aku ya. Yang mendak pun aja adik. Tak punya aku semuanya yang nganjur ke aku nak nemu melih ke nak nemu nak nemu lah. Dan yang ada sem tu punya telefon aku kan lagi hidup kan yang mentua aku kusiko. Bini aku punya telefon tadi nanya window dia buruknya tindak rintu dia dengan aku ya. Anak main dia. Ambil mana anak mana siko punya kerja di kira sengelolo kiam nyado di piring berapa kena nyak nak kerja aku ngadu kena ada sem ngadu kena lemahnya ngadu kengau pala piring ampun tindak ngadu ke dia ampun bisa sama aku ngajak pun nama kena tapi kena nak ngadu ke ngadu ngadu anak ya.
1: Nak hintu aja, lah hintu aja macam tadi.
4: Anak aja selain tu. Dia tidak ngampun tu berapa. Ya ketemu dia tindak di hintu deh. Ya sikit ngacau baru ya.
1: Aman.
4: Udah nyak dah sim. Nak naik ke? Ngawak lemahnya. Di hintu nak naik aku ngambil mimpi malamnya udah ke hintu rumah titiknya deh. Lepas ke bala-bala dekat ngau semua di kami berdampak dekat ngau semua ke. Dah ada tekiya. Ada upir yang. Mengara tuai mah. Tuai ria. Aku. Kenyak pun kau nyata tadi.
1: Ya.
4: Nyaman kan nak kenyak dah kan sen selat tadi tahu kai ke besi di tahu kai.
1: Okey, Pak J. Ngasuh nyerengat. Nyerengat
4: tuai.
1: Nyerengat pulau ninggalnya.
4: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak J.
4: Ya,
1: nak berasai jam kita 11.21 minit malam. Oh, peningat pan mayuah malam tu ni.
2: Ya, ya, berjarik sedek telefon saya.
1: Ya, oh, terima kasih mayuah. Mari kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tu ya.
2: Ya. Atau nyaut ke ngau. Peningat ke sekali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
5: Ari
1: Sibo
5: tu.
1: Siapa tadi, wei?
5: Tanggi.
1: Ari Sibo. Okey, selamat malam Tanggi.
5: Au.
1: Okey, habis tak kata saya tu nah.
5: Bisik.
1: Okey, au.
5: Namanya Nenaka kami niki Bukilingga, cerita niki Bukilingga tu.
1: Oh, okey.
5: Niki Bukilingga tubuh kami tempat di lama tu dah deje dah. Tahun 69 tu ba. Jadi umur aku udah ke 70 lagi sekolah kita sebab.
1: Lama-lamanya udah.
5: Namanya pemeri 5 11 tahun tubuh kami 4 ikau.
1: Kau.
5: Tubuh kami 4 ekor dan kami tu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dia medan ni tunggal aku doi tau. Pukul paginya kami nikik. Paginya kami nikik Bukit Lingga tadi. Apa tu nemiak anak ada nemu saya. Kira ada nemu tak ada baik saudanya tadi datang mak kami tu ya kira 3 jam bisnya dah saya dah unjuk Bukit Lingga. Kira 3 jam ya kami angkat pagi kira pukul 7 ada tu dan kira pukul 10 kira pukul 11 bisnya angkat kau. Bedau kami datang dan tadi namanya ia menyuka datang dah punjuk tadi menyadai aku tadi mantap-mantap kayu. Udah mantap kayu. Ninga papau kami. Salah. Kami ada nemu buruannya segi cangkal. Iya lu telia. Telia bak kaki ya, bak betia tadi. Mansang kami lagi atas ngagai punjuk Bukit Lingga eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi antau nanti tak kau ah. Ukoi antau nyalak mula miet lama gi dan pihak gi kami tadi si guda nanti ada tanya.
1: Dah tay tu cuang dia.
5: Ya, datai tu cuang buka. Salah tu kami juga pernah pengendiri. Pernah pengendiri dan tadi lama gi dan pihak gi ke ukoi nya dah si ukoi antau pelabak kau.
1: Ya bukan ni munyi ukoi kita nya enggak bukan ni.
5: Munyi ukoi kita nya kuno ko urang ka madah me pasuan ku sedai ukoi ku ukoi
1: tahu.
5: Ukoi anto sada. Lama ni lampu agak kami empat sada juga penuang. Dapat takut lagi nemu ya umur maya nya 11 tahun nya dah. Udahnya tadi lama ni lampu agak lama ni lampu sada. Yang kak ko mula utenya segi ukoi datai sebedau antonya datai yang kak ko. Kurangnya alu licik ke kami punjo bukitnya. Kami alu rari benong kami makai rari kami dari nadi mutungan luarnya segi alu rari lebih bukit Lingga datai yang nadi nemu dari dok kami kerarinya kak. Segi nadi bapa ada binai. Lepas nyuktainya sikit. Nyak burung enggam semangat mamai kami nya.
1: Aku gagai utainya.
5: Ya, degagai ya kami. Dah nyak degagai rari ngagai buat kelanggir kin kami. Di nombor kami berjalan kiat. Akarnya tadi itu akarnya putus kami sikit bisa mati. Lidia bukitnya berjeda lidia dah tinggi. Lidia jadi nurun kami renyak. Nah dan mudah itu kami kami mua sama nyu pucat magang.
1: Aau.
5: Saya dah bisu bekas tu kaki ayam. Nah dia pernah kaki lebih nyakit meja. Nah dia muncak dia nya. Apa kau dah nyak tadi? Pulai kami. Nah dia tengah jalan kami ke Mansang kami pulai berjap.
1: Aau. Tebarang tujuh je punya.
5: Tebarang tujuh tahun lalu nurun ke bukit ni. Nurun. Nah dia tengah jalan kami ke Mansang tadi.
1: Aau.
5: Apa lepas nak membuat hati itu mancar kaminya.
1: Nama pejalai kita tadi ya Hayat Tanggi okay.
5: Lepasnya selalu mancar Nguding Kujako.
1: Oh.
5: Selalu mancar kami subuh kaminya sama memulai tadi kaminya berbaik adanya nyubuh perancang pangan diri saya medak. Ya, medak usai ke data. Sejak aku lebar gini, ya lah.
1: Apa main, mana tadi? Main, kian.
5: Ya, apa main, ya tadi.
1: Oh.
5: Ini aku ngesal salah menyadu aku tadi. Alu terlihat. Udah aku. Ini gak buruk papau, ya tadi.
1: Au, au.
5: Ini gak papau. Ini itu yang kemunyai korang. Tangka buruk, ya. Tapi kami itu tadi tengiak. Tengiak, kerana nikik kata, ya kena. Ngai Allah lepas pangan diri ni nyan lepas bagi miak sebab. Kalau banyak orang.
1: Ya.
5: Kami segi salah kami empu. Nadai berbaik ke namanya pilih yang nama. Segi salah kalau benar miak
1: kan nyutai. Ya. Nadai nemu tai kebekenya.
5: Nadai nemu tai berpilih yang menyak nadai. Biar
1: bertap. Udahnya ratai kita ke pulainya bekeni. Temu ke
5: rumah.
1: Oh, ketemu ke ni.
5: Kami pulai bersab tadi. Nade madah kurang di rumah panjang di sini bukan kami nya belalai ada se.
1: Nah,
5: ngemula kurang arti. Ngemula kurang nya nade padah lagi apa indah ya de kal madah amnya di ke mulike nyiat nya. Nade babai kupai nya.
1: Okay.
5: Nade babai kupai. Asyik bisi kami baik lepas kami sekolah sebab bisi baik bekal kami sekolah yang kerana baik bekal kami nada sekolahnya pernah penyanyi aku cuba nada ngai sekolah asyik dekat nikik bukit berbaiknya menyedih umbar seketawaknya kan kalau tidak
1: ukainya jahit dia mancal
5: mancal tapi nabe nemu tu kepedihnya dah.
2: Ya. Sigi gayo te maya ge dembia. Si bukenya ne.
5: Nabe nemu tu kan nyano. Dak ke kami sebeben tim meresap bukitnya te kami pusuh akar. Sigi kami sigi mati.
1: Lama. Au. Apa kerja? Kanya dunia bukan dia tahu. Babasnya menomai. Tahun
5: 69. Dia tahun 20. Nah, 20
1: tahun.
2: 69.
1: Itu dia tahu. Pelawak aku. Nepan bas kucing. Pelawak aku main.
5: Ya, mah umur. Masuk 30 lebih. Tadi sekolah.
1: Amat.
5: Sige mancar. Aku sige mancar. Nyame. Ngulu korang. Nanti orang. Tak, ini loh. Berbaik kian kami coba. Nadai ke bisa ambil mimpi. Aku umay bisa mimpi nadai ke.
1: Ya ukai mana? Ukai teh si teh mana?
5: Ambil macam ni. Ukai nyerpak. Maka dia tu agak mah bukitnya dia tu. Agak bukit lingga. Sejendor orang nampuak nadai. Aku tu sudah udah ngulu korang nampuak orang hari. Parit beruang, hari sereman. Orang kena puak gede segi. Dah suan taunya dah. Keliak sakit ini tuairnya. Uli ngemak, mancang lagi buka lingga. Pulai nak dia uli ngemak.
1: Ya.
5: Segi bising saya. Dia tahu. Kan ada yang kini ada. Kuningnya cerita lama menyodah. Aku tu menyodah dia harus ibu tu. Sebab aku lagi. Untuk menua dia nya. Dia tahu aku dah. Tahun 40 lebih tahun aku sudah dia sibuk dia tu. Baru nanti cerita tu. Ada
1: saya. Okey.
5: Okey. Okey.
1: Terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
5: Sama-sama.
1: Okey.
5: Mesti baru tu. Mayu orang kena nampak dulu kau pun
1: tahu tu sini lah ya Tanggi ni.
5: Aau bisi orang mampu dede memulakan dannya gerai itu. Jadi tu aku melihat bisi orang mampu bukan dengannya lah.
1: Oh tahu kalau non dulu.
2: Simpan.
1: Kalau non minggu baru lah.
5: Aau.
1: Okay. Aau. Selamat malam. Okay. Ya tangi. Okay, kena tersat di kampung tanya-nya. Gagai ukur yang tahu punya tadi ni.
2: Ya.
1: Laban ke sobat balan biak. Mancal sobat ni sih.
2: Ya, nanti baga dia tu mancal. Tak sama baga ke
1: sobat.
2: Nur main.
1: Dia tu sebelah negeri orang.
2: Sebelah negeri. Telepon lah. Ya, telepon.
1: Bunyi kaku tadi. Nurun ke Sibu kini. Nurun ke Kuching kini. Hanya dia tahu laban dunia ni mansang deh.
2: Ya, bunyi kenuan kena bas.
1: Nepan bas. Nepan kena orang banyak tadi. Sobat laban kena dai. Nama tu mengeri besar jauh lah sobat ni sih.
2: Ya. Amat. Jadi lagi maka muka harus telefon yang kita. Lagi bisi awak tu setengah jam. Hantar kita berkongsi. Kalau peringat mayu. Apa tahu kalau nama kini ke bisinya di. Apa kita. Okey. Bawa harus telefon TSM. Dua harus telefon.
1: Ya.
2: Hau. Bawa nombor 082-258-634
1: 0082-258-633 nih jangan tua nasi nih ingat ke nombor lagi nasi nanya buat nombor rempel. Okay ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tu kita nutup ke sini ti orang nadai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Okay tang lagi muka arus telefon akak ke dia tu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuh malam tu ni si.
2: Ya. Mayuh cerita si dah ya habis si. Ya bercerita berkawal dengan Dubai.
1: Dubai. Otak kenyalai.
2: Otak kenyalai. Kau si nyadi.
1: Dubai tu tadi. Lama tu. Telihan tadi ni. Baik telih.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya mana tadi. Cesat. Tengok berkenya meh. Okay.
2: Ya.
1: Ya, tuang uji nyawa tu dulu si.
2: Okay. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
1: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
6: Oh, tu Bangau. Bangau hari jalan ulu sebawah.
1: Oh, ayo Bangau hari ulu sebawah. Mayu harus sebawah malam tu neh. Okay. Tu baru ya telipuan tu neh.
6: Oh, tu ke 4 kali.
1: Oh, 4 kali. Aman.
6: Mak burang dulu
1: ngelamat tau. Aman. Okey. Ayo, Pangau.
6: Ngepek kena lama.
1: Aman. Kalau lain mana ya? Kau deh.
2: Kalau lagi bersih awak tu deh.
1: Okey. Ayo, nama Kak Kenang tu deh.
6: Kenang pasal kerja lagi, naik bas kerja tu lagi. Bebia umur mainnya.
1: Oh, driba bas tu sobat.
6: Mau pipin bunyo mainnya.
2: Oh, mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
6: Dulu sobat tu main bang di Kuala Lumpur dia memula.
1: Oh, out ne.
6: Nyelatan di Kuala Lumpur dia selalu jam pulai ke nua dream pu de bentuk lo berita.
1: Oh.
6: Minta bentuk lo berita. Lo boleh ke main bas? Boleh ke? Dia beri orang berjalan ngenak biar mas bas ekspres biar mas Bintulu Kuching.
1: Tentu
6: dia beri orang nangkak Bintulu Serikai pulai hari ke Bintulu baru.
1: Bas biar masnya.
6: Biar mas dia bisik setahun lebih aku kerja dia sobat. Lalu bisik kes enggaknya kes pasal lah jauh. Jalai Serikai sobat kena saman orang. Benar. Kada suatu ke aku jalai ke Kuching Puntian ni ngai aku. Nak sanggup ko jalai Puntian ni. Madau ke diri alo bitik company bas baru ianya bas Bintang. Bitik keluar company bas Bintang. Ya Bintang bagaimana cat basnya. Dia nak kerja baru. Jadi kami ke kerja dia dari tiga ikau. Jadi basnya buah-buah. Basnya balai jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari. Jadi ke pagi nya siap pagi kita reba. Siap pukul 9. Dua iko labanya lawan mulai hari serikai.
1: Malam ne.
6: Nah, siang hari.
1: Siang ke. Okay.
6: Pukul 6 hari bintulo udah tay serikai. Pukul 12 lupa hari serikai ke pukul 6 nya. Jadi ke aku nya ya ke pukul 9 nya mulai hari serikai nak pukul 3. Jadi sekali aku nya tadi siap pagi pukul 6 bintulo. Udahnya mulai sampai serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama ya nyata dari bang. Mulai hari serikai pukul 3. Jadi datang di Selangau dia kaya nyuka selusirau hari udahnya mupuak hari Selangau nya datang di tatau udah malam nalari nyuka pukul 7:30. Datang di tatau dia tak tahu bisa boleh dua ikau aku penumpang Induan. Penumpang kereta aku dalam bas hari serikainya bisa 16 ikau. Udahnya datai ba kuasan utainya nama de nyusmek bentulau nya 7 lalu 7:30. Datai dia ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngos selat. Jematan Sebemban Selat. Hari dah petang. Pada aku orang bala kita iban nak pelaba aku. Dia berpigai jari. Mingkong jalai. Tepak pigai jari deh. Kami punya. Jadi ko penumpang ke setiap aku nya, setiap aku deribanya. Ada yang tahu deh aku, ada yang slow. Slow ke mendinga yang nyebut munginya alu laje aku kalai
1: au runtu no aja
6: au runtu aku hidup aku tidak beraku
1: au
6: ada tidak malam
1: au
6: ya me play back tidak semak mua aku dia tidak break ku highlight dalam lama tidak ya semak aku nya semak baru tidak terbuka jari
1: ya
6: dua ikut ke sebelah kanan dua ikut ke sebelah tiba
1: empat ikut ne au
6: apa ko bala penumpang ku nama ngai ke tidak mati takut ke tidak mati ko bala penumpang ku aku mula dia aku sekali laju-laju udahnya buka ku lantai mama tidak ya laban nanti ku ngetuli kadang bala penumpang ku ambil dari rumpek ya
1: aman
6: utainya malam deh
1: Okay, nak bedak kita emang sok aku deh.
6: Ya,
1: nari kebuah yang ketat diri dia.
6: Ya ni bala penumpang ko dia seperti diri ko sedak ya ni yang sekali dia ngetu dan tuap berkenyap ya ko sedak yang ngejar aku bukan tahu ke sekali ko sedak ya memangnya bekerja memangnya takut nak main bas nanti nak ada orang manyu
1: jangan amat ya nak awak ya sedak yang pung ipan yang sedak ya nama tau ngekah ke nama lumpuang kayu bunyi ke ini tuai tadi nya kirau kita deh alah nak ngetu kita
2: nama
6: tidak ada pijai dari sedak tepat negalai merindang dalai
1: nantu pandai nah sedak kati itu orang lantak ne amat
2: Namo berupai ke Mas Sidai Padanan?
6: Berupai, nak ada berupai. Nak kelala. Berupai ke peng. Bantu peda.
2: Tahu kan biak ni?
6: Bukai-bukai orang yang biak.
1: Mu
6: sebab mabuk ke nak namu. Kajak ni aku cerita aku malam tau ni. Nak
1: berupai. Amat.
6: Mayang-mayang kita menukar dupek tu mainnya.
1: Nuan riba bas tu mayo cerita tu. Ya, deh.
6: Abis saya cerita ke si dia nama tu
2: tak.
6: Ya.
1: Tak kan tahu tu si lah. Apa minggu ke bokai.
6: Merkut saya.
1: Saya
6: aja mahu kau mertuk.
1: Kau orang bisi luput dalam bas kini. Kau ameh.
6: Tahu.
1: Baik. Ya, nusin juga. Okay, ya. Okay. Selamat malam. Ya. Oh, okay.
2: Ya, sige. Mayuh cerita nanti. Orang terima bas.
1: Terima bas. Terima bilun. Terima. Terima. Tak imeh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu dah sem. Nama tu Indo. Beranak babas.
1: Babas. Amat. Mayuh cerita si dia tu tadi. Mayuh cerita. Aku kenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke Jakum Melayu. Nak bijak si dia. Nak lah ya orang ke. Dimpang dikenya sapa ke takut ne tiba ka kita pan sama nadai meka ngetu ne si telak runtuh menya ne kayo si ya kar ke kayo kini nama engka ka kita ngetu
2: iya mahnya
1: iya
2: nya lebih gente malam dah sem munyi ku ya tadi ente ya Kediri dribo mayanya Kediri si 2-3 ikut lagi takut nah
1: nya ngasoh ku ka lagi runtuh Kediri deh nya

0: ni si. Bisa ke dengar ni bala kita ke meda tau kan dengar program kita malam tau ni. Terima kasih Mayuah.
1: Tua ninga-ninga cerita orang kena Sam. Nuan udah gak kalau ninga cerita aku Sam. Cerita numpu dah Sam.
0: Cerita aku tu mayu wah bisi ke kemenar si ni. Tang bedau bisi hari kan usi ya.
1: Bisi awak tu dah bedau bisi berkijap.
0: Nanti orang nama atau nanti udah bersedia lah aku usi ke si ni.
1: Ni buat tu Sam. Gak kena pulai lagi. Yang bertawa tu pulai lagi.
0: Nya aku gak usi ni. Adik aku nak nusi, diminta aku nusi. Lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisik peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita. Berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
1: Ya, agak bisa 7 minit lagi. Kita ke agak ke berkunci. Kicap telefon. Bisa,
0: Okey, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ada mayo cerita tau.
0: Okey, nak dengar awak. Siapa, Wai?
2: Kita ngantuk, ngantik.
0: Siapa tau, Wai?
2: Nak kacau TV ke, Dok?
0: Oh?
1: TV?
2: Aku mada TV tau.
1: Tak agak berupai.
0: Nambai ke tau, Aw?
2: Aw gagak kumit.
0: Okey.
2: Tau mana, eh?
0: Okey. Tu siapa, deh?
2: Aku tu hari serikai. Ini
0: doang hari serikai ni.
2: Empat kali ku dah lama udah nak. Tak mendiang. Sikit tiap nak nak kelak tinggal.
0: Aman.
2: Rindau.
0: Ya.
2: Hari menua kami tau. Kerubung serikai namanya.
0: Oh, kerubung.
2: Tak jauh. Aku tu kan usai. Ini kan tidak kan usai. Temi-mimit. Bisa. Bantu kerja semua tau. Bisa aku. Bumai. Lama udah. Tu lama udah nak bumai. Tanya. Nebas kami. Nebas. Terbang madam lai kami. Tak terkena. Seberap ke tansang induk gamang aku. Taman. Lekat berburit berpegau. Nyengat aku deh. Tapi pun sama muta itu. Nak kalah tepi sesenya. Kalau bergaul kami sebala. Lepas orang dah baik aku. Bisa baik kau. Baik aku bumai. Kalau perumahan menganjuang. Kami bumai dia sang dia. Kira kedua jam tersang agak serikai. Rumah kami berserikai itu. Semak. Kalau terus ngagai pulih klinik. Audanya nak terima ni buah sedia kena mulan. Lalu tepuk sedang ada mulan nagai kemasan. Hospital eh. 6 jam aku dia isi kurang air. Amat pedih. Sangat bergama. Nak kalah sepi dasanya. Tang mai dari mati maku ala muto nganti ke datai. Oh nak kalah dasanya. Tua mah merisak. Amat
0: ke? Amat.
2: Baik lama. Udah aku sengat minum nani yang kesebut urat tadi dah. Ikut aja ya. Kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ku dia. Dia tahu sampai bulan dua tu tuba. Tapi aku mal ke jari aku. Induk, aku nak nemu induk senyak nemu ngutup. Mayuah yang nutup buah remutan aku. Aku makan buah ke? Kalau tidak nak nyangka ni tak nemu ngetuk. Tak ketuk pipi aku nama muta ketuk. Kalau baik aku pula yang ketua itu. Makai kena di rumah. Lama di pedis lagi. Lama pedagi peniang ke jam ke kedua. Dan ke tiga pun. Salah dia tu. Anjuang ketuk. Anjuang. Agak. Tidak boleh klinik datang serikai kami setengah jam agak serikai. Udah berunding udah ke pulai balai induk misi tidak cerita. Dia nama agak dia lawan aku madah lawan aku jauh lah. Aku lawan sengat ngai aku madah aku sengat aku 10 ngai ke danau orang. Padahal aku satu tadi aku sengat.
0: Mula
2: kurang buat boleh klinik.

0: Amat pedih. Siapa? Amat aku. Lebih hari kita sangat gaman. Pemedis dengan inu nani yang tutu nanya tekan tidak ada kempitan ni bangsa ni inu kudutornya betul non. Tahu ya bangsa tahu. Waktu amat aku bisi dia.
1: Ya. Yeah.
0: Induk tu mengetuk ku tadi.
1: Kau induk nani yang ya.
0: Aku bulan dua tu. Bedau lama. Aku dengan nani yang lama udah.
1: Sih
0: 4 tahun dah.
1: Amat.
0: Kau
1: ya.
0: Ngajak main cerita kau.
1: Okey.
0: Cerita bukai. Bisi semua tempat kerja selalu pindah sesuai kau. Kampung orang balada-lada.
1: Ada
0: hari kemusuhnya dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke ini
0: belum ni. Cerita aku bakapit dan bakiem. Ada hari nusuhnya dia tahu.
1: Okay. Minggu baru. Minggu baru ialah.
0: Okay. Dia tahu aku di rumah. Ada tiba aku tahu.
1: Nih nanti.
0: Mana mai cerita? Cerita dutur dia tahu. Ada cerita orang laki bini. Ada orang kena wabah tua ejak bala anak ucuk. Ada di rumah.
1: Tinggal
0: di rumah kena
1: wajah.
0: Sebelah hari aku coba bisik cerita kemaya aku kerja. Ada hari ini.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Yang tadi ini tu mari serika ini.
2: Ya.
1: Pelapa aku nyak nak kita ke malam tahun ini.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mayu meh. Mayu mana cerita malam tahun ini?
2: Ya, Mayu cerita aku sih balap ninga malam tu ngau kita semua Sam. Harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita bala peninga.
1: Betul.
2: Ke bisik dah telefon dengan kita Pak Gonti.
1: Ya, okey. Jadi ngaunya selamat belalak mah ke malam tu bertemu baru kita ba minggu baru ni nilah peninga ya. Okey. Selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey. Bye bye.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Dulun Kadazan Dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik Cakenya.
8: Kok Lok Melanau.
9: Oku Nya Abidayo.
10: Ambo Orek Latte.
11: Wo Si Huaren.
12: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
4: YFM segulai sejalan.
3: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Inga, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pu nyebut deh mel. Atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dak kemadah gede kita dibuh minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedek ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio. YFM.
1: The 101.3. YFM.
2: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu bengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.
3: YFM, segulai sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Sekarang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jadi, kita GPS mesti melihat depan. Dan juga, mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak, engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari.
2: YFM, Segulai, Sejalan.

0: DYFM.
1: Begulai, begulai sejalai.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Seminar DYFM.
1: Begulai sejalai.
2: Lingga 89.5.

0: statistik mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai, aku Usip, Ari Bandar.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi, dini dengan udal, korang dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, do ringgit kenyak, ya?
0: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utek beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti apa, maneh mega. Ya standard kualiti ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar nanti uliah lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemiliahnya, lama aku tu, Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie nih, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
0: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau dia ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningak ke buah rundiang pangan diri nyaka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah mas

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bisa gitu sih. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kau uji ke? Kau uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang nginsap.
1: Kalau aku mai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: menyadi ke Buah Kenang, Pak Muai Tikalah Rembus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Urang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Pukul Peniau Jematan Tu di digagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Mana luar mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian luar mendak pasar Benaraya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturun peniau tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Segulai sejalai seminat bawai FM.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul nega ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau bau rabu kai nak ku nyual berketuk sano ku ya. Semadi nuan kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nyak sebuah kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngah tu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: at Dingaka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajale Alun ke tahunnya di Bak Sembarang Maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temega uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Aram menyangka boge manamit menggula enggal
1: antimi.
0: Boge manamit yang akhirnya pukul 7 lemai.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
4: Pemau teh. Panjai mana mai cak?
3: Bisa ya. Nanti teh ke dama ke papanya itu. Kakaknya yang mai cak. Di kala ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis.
4: Apa?
3: Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu janji lain cak. Acara mulai tadi.
4: Mesti ke sini.
3: Mesti kapsi janik wajib. Entah yang mana kan janik bahasa nama.
4: Oh.
3: Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak.
4: Yeah.
3: Terbaik ya, tetak janik.
4: Okey.
3: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
4: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
4: Okay.
3: Ini kayaknya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
4: Oh. Oh, kami lihat tu. Kau janik jangan terjun bakal ya ke dar tuang.
3: Oh, ya mesti kau tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lu buat masian bab tayes.
4: Okay.
3: Sirap kumimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
4: Udahnya.
3: Udahnya. Ujung-ujung empat.
4: Simple.
3: Simple lah resepi tu cak.
4: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa pananjal saja?
3: Oh, nadai. Optional.
4: Optional.
3: Optional.
4: Pananjal kah?
3: Ah, itu si pananjalnya.
4: Tahukah apa tebiang anunya?
3: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Makai ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya, tidak nentu ke kualiti daging.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Terima kasih dengan RTM Kuching Sarawak. Dia sudah menunjukkan ke Pemerintah SSC ke-9. Jadi, bagaimana

0: Kosong 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Bibi Chloe.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Tambit pangkiang na. Dehnya dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu
1: ke dunia. Ti aku ungkah ke muah pintunya tak ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
0: Sama peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Boy. Nama sup, ya.
1: Pemau, teh. Banyak yang namanya, Cak.
0: Biasa, ya. Nanti saya ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamanya, Cak. Dia kalau dengar menu yang kemai daging harimau menangis.
1: Apa?
0: Oh, daging Wong Yu. Macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Cara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
0: Mesti kapsi janik. Entah yang nama dah kan janik bahasa nama.
1: Oh.
0: Nama janik itu, ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik dalam puat, janik tian nak. Terubah, ya, tetak janik.
1: Okey.
0: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak yang kemesai lengan.
1: Pemau tai dini ke bawang besai lengan.
0: Bawang burak besai lengan.
1: Okay.
0: Ini gayanya. Ambil kali ke udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyama gitu atau di sumai ya.
1: Oh, ke mi ya. Ke janik nyenge terjun bakali ke dar tuang.
0: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu, Cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayes, sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti dadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
0: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple lah resepi itu, Cak.
1: Aku ngomong tadi, namanya resepi itu, bisa kena papan anjal, Cak.
0: Oh, dadai. Optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Papan anjal kah?
0: Nanti si papan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
0: Tebiangnya lambung ke jenis, hanya di atas, Cak, ke baru. Makin ya pupuk ya mimet ke air, tanya, Cak, memang dia saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
3: tabik basah menuju bala peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamai mah. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita ke dak amat, ari mensia ke dak berarti engau siliak, nyentuk ke ngenusah ati tak ke mai ati baban ke belamai mah, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, ke lebih lagi ari berita tau ke informasi bersangkut engau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau tau ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tau ke berkongsi ke berita tidak amat bak media rama tau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisi report senentang pengerekai berita tindak aman. Nyadi meh pengguna media rama engau pintar serta hendak nampung berita tindak aman. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Jakut tangkan tu, ari Komiti Penyambung Engau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Santai suwer, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawak masuk diri empu malu. Berunding dolok kitai, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Sulawesi Selatan, Kabupaten Sumba. Saya juga kasih yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang yang sebuah artis seperti Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my event, RTN, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul hati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Serikai, 94.6 FM, segulai, sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Apo ini namanya bisi kuda na ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai di penyangga kita 104.9 MHz YFM begulai sejarah.
3: Kuci 101.3 MHz
4: YFM begulai sejarah.
5: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na almu, ati mensya to namu buruba. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na manah nga gakitay. Siti agi, anang kapasod kamu tamat, baka numu tingki, ari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Yun, Maxwell Franklin Sarai.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9. YFM Segulai Sejalai.

0: Bukulai Ngau Kami di YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2 pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: Lepas Mi Not 2 tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
1: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak
1: Hashtag #nempia aktif.
3: But YFM.

0: Aminah kini-kini terus ke Pengenduk Kita.
1: Bye. FM
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga kita kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan-nuan berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami YFM segulai sejalai.

Abi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

ke Bisimedat Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SES.

Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM.

Penggerak pagi, pukul 6.

bahkan mereka pada pagi terang jalan gagal mau pala peringat bagulai sejalan gaul mi bak awal nur ngemul maya 24 why segulai sejalan gaul apa pagi iya just itu hari ya kelapan kita nying nyagai bulan 10 2020 Why?

0: anaknya dia. Luar ngasih telan mata pan sama berapa endang yang luar ngasih isi tatap mata tadi jelas saya ke ulia enggak tadi enggak ke gas di sekolah enggak apa nak mas nanti magarnya nada iya asma nying lebih lagi bekusi kebrik abu pak gerak pagi wine megah ya ke nak mak kita nada ya pernah enam buah spot bak datang empat kesan itu harap kita beri terima kasih nanti sekarang nanti udah nampu yang sempat kita di dunia ini berlimpah yang megah minta iri serta ambil yang bak tiap pengamal yang dekat di kerja kita semanjai lagi lalu kepada kita bak awal setiap pagi kita kami main kita semanjai jangan lama belak kita di dalam di Udu ke Rabang area gereja Metris Bas Wife pagi kita.
1: Selamat pagi menjadi dalam Jesus Kristus. Aku Pederi Junika area gereja Metris Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi kejaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berkata kebunyinya. Nak lama udah berkaunya, Yesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain. Disempulang kesida murid ia, ngau urah mayu. Lebih ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjuang sikok lelaki tidak mati, pansuat ada negerinya. Jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Mayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lebah Tuhan medak induknya, ia sinau ati kia, lalu berjaku ngagai ia, anak nyabak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya ngetu. Yesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngagai nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk, lalu belabuh berjalai, berjaku. Yesus lalu nyerah kaya ngagai naya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Ku sidak, Nabi kebesai udah pegari babala kitai. Alatala udah datai nulung Nabi ayah. Berita pasal Yesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau di serata menua, tinggelingi menuanya. Tema kepagitu ianya, Yesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Yesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali lebuah ia agik gawa di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kana induk Jairus tajak ia udah mati kita boleh mendak beluk 8 ayat 48 datang ke 56. Kali kedua ia ngangkat ke Lazarus tajak ia udah mati kita boleh mendak bajun bagi 11 ayat 1 datang ke 44. Bagi itu, kita mendak Yesus ngangkat ke siku agi orang yang mati. Siku lelaki itu dah mati di itu. Nya anak tunggal siku induk balu. Induk balu di itu bisi siku anak tunggal. Tang ia, dia itu sudah mati. Ia kudah matinya, diangkat ke Yesus. Uta itu dipenyadi bak negeri nain. Yesus mai bala murid ia, lalu berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain. Negeri nain tu nak jauh dari Nasaret. Lebo Yesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri nain. Dia bala orang kenganjung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayuh benung pansut dari negeri. Sidato benung nganjung sikok lelaki tu dah mati. Dia kita medak penusah mensia. Dia kata menda orang nyabak tegal penusah. Dia kata menda pemati mensia. Bakanya megak, dia kata menda penatai Yesus. Yesus nyak ruti tidup, tinurun ariapai. Lalu merik penghidup, ngagai dunia. Kita meda orang mayuah pansut ada negeri, lalu nganjung bangkai orang kudah mati. Pia megak kita meda Jesus timeri penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Kita dekat berarti kutai tidak kerja Jesus itu. Kesatu, Jesus sinu ati meda orang. Lebuh maya orang nganjung sikap lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Mayu amat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayu tiba kanya di pedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak siku induknya dia. Jesus sino ati kinduknya laban ia udah nemu semua utai ti udahnya di bak induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai jadi kerinduk ke kitai udah nadai. Bakal induk balu tadi. Kati kitai benar nyabak ketiga penusah tinuntung bak kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat, penanggul, baruang bilik kitai ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga laki kitai udah kena buai kerja. Ingat kutai ti disebut Jesus ditu. Ia berjaku ngau kitai. Ananya bak. Jesus berjaku munyitu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung bak kitai. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuan tak kari kitai. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kitai. Nya kebuah ia berjaku menyitu. Dinga kemeh uliah kita ditu. Jesus berjaku ngau kitai ditu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kitai bisik mayuah kebuah alai kitai tau nyabak. Tang dia tau aku madah ke semua kitai bala menjadi anang kitai nyabak. Aku dekat nulung semua kitai, nyaup semua kitai. Badau agi tusah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kitai pagi tu. Kitai tau belajar siti baditu. Kitai tau nebiak ala talal. Kitai tau kenuan ngau aku tu murid Jesus Kristus. Nyalai bala Jesus di sinu ati meda orang ti kena penusah. Bekenyak mega kitai nak tau nak belajar sinu ati kurang. Bob kudus nang bisi berjaku munyitu ba Efesus bagi 4 ayat 31 datai ke 32. Buai semua dengki, tabiat ngeransi, pengeringat, jakuk layak, tabiat berjakuk kurang, ngau semua hati-hati bergede. Lalu nelap ngau pengadiri, siruk ngau pengadiri, ngampun pengadiri, bakal latala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4 ayat 31 datai ke 32. Sinuk ke pengadiri, siruk ngau pengadiri, nyak pesan Jesus ngagai kitai. Lalu kedua boleh menjadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitiah kadat orang Israel, orang dekat nyadi nak tuci, nanti ia neguk bangkai orang. Nyak lai orang Israel ngai neguk bangkai orang. Allah Ta'ala udah kalah berjaku ngenak mulut Moses bak penyampau. Munyituk kuya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh orangnya ngapus kesebut tak ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngau periuk tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh tak ke udah mati dari luar rumah. Tau ke nanti orang negau rangkah tolak manusia, tau ke negau kubur, orang nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 daripada ayat 16. Nyalai Orang ngai nego bangkai orang kuda mati. Orang ngai nego sentuh buang orang mati. Dan kita medak di tu boleh menjadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi. Lalu nego sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus. Lepas Jesus nego sentuh buang siku nya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu. Orang benduang ngesan serta nganjuang sentuh buang siku nya ke kubur. Orang kesikunya dekat di kubur nak lama lagi. Dan di tu, Jesus mansang lagi ya. Lalu negok sentuh buang ya. Lalu, tekalanya, orang ke ngesan sentuh buangnya, ngetu, nak lagi berjalai ngagai kubur. Artinya, Jesus nak nyagi berjalai sidak ke kubur. Jesus nan berjalai sidak ke kubur. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya sidak ngetu nak agik berjalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikok lelaki ti bengal serta besok ngagai Jesus. Sikoknya nak nemu ningau tai. Pia mega ia nak nemu bejaku laban delah ya nak kering nak nemu kebun. Tak lebuah maya Jesus negok dilahya lalu kebuat serta ia berjaku ngau terang. Tau daripadak bermak bagi tujuh ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuah maya Jesus negok orang sakit ia lalu gerai. Lebuah maya Jesus negok utainya lalu nemu engkebut. Lebuah maya Jesus negok kitai dekat engkebut. Lebuah maya Jesus negok hati kitai dekat berubah. Lebuh maya Jesus negok penghidup kitai dekat hidup. Katidilah nuan udah kering nak nemung bersampi. Serah kedilah nuan ngagai Jesus ngambil kia negok dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Katidik jari nuan bedau nemu nulung orang bukai. Serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil kia negok jari orang. Tau ke negok jari nuan ngambil ke nuan tau nulung bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil kia nak nyagi nuan berjalai ngagai kubur nua tikamah nua tindak patut ditikai orang Kristian. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya tadi sidak ngetu nak agi berjalai ngagai kubur sedak mulai kediri ngagai rumah sedak empu ngawati tikaga. Lebuh maya Jesus negok kita dekat berubah kita nak agi berjalai ngagai nua tidak patut ditikik kita. Balam jadi dalam Yesus Kristus kepenuh dia. Yesus mengangkat kurang ke mati, lalu nyerah kia ngakai naya. Lebuh maya sentuh buang sikoknya ngetu. Dia Yesus berjaku ngakai orang matinya. Bujang aku berjaku ngakai nuan. Angkat nuan orang ke matinya, lalu dua-dua. Lalu belabuh berjaku. Yesus lalu nyerah kia ngakai naya. Semua orang dia nangi lalu ngemelia kala tala. Sedak berjaku, Nabi kebesai udah pegari bak bala kita. Ala tala udah datai nulung Nabi ya. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Jesus. Nakak meh pemesai pengagai indai tuai sikoknya dia. Orang seraya udah kalak medak kuasa ala tala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke sikok orang tu dah mati di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siko induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup ke sikonya. Pengudah Elijah bersampi dia nebiaknya belabuah hansepun. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah ajak ngangkat kurang mati. Bakanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa mengangkat ke anak siku induk tikaya di menua senam subak. Tak ada pedak berdua raja bagi 4 ayat 35 atau ke 37. Bagi itu, belum menjadi Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngagai kayu arak, tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir. Semua utainya, terduah magang. ribut ngau gelombang nemu ngasih kejaku Jesus kayo penemu ngasih kejaku Jesus orang kudah mati penemu ngasih kejaku Jesus laban Jesus tok kejaku ya amat berkuasa nama agi nuan ngau aku ti hidup sari tok belum nyadi jaku Jesus bisi kuasa jaku ya bisa ngau jaku ya ti bisanya ia berjaku ngau kitai sari tok angkat belum nyadi angkat nuan aku ngasuh nuan angkat angkat nuan lalu pejalai aram kita bersampi Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa pagi itu Tuhan kami beri puji ngau terima kasih hangge nuan laban jaku nuan Tuhan ke berkuasa jaku nuan Tuhan ke hidup nyameh ke nyari terabai kami nyameh ke ngelindung kami ke nyaga kami Tuhan nyala awak ke kami Tuhan nak badu nak ngetu ninga ke jakuk nun Tuhan awak ke jakuk nunya mega Tuhan hidup bak penghidup kami hidup bati hidup barundian kami Tuhan lalu ngiring semua pejalai penghidup kami dalam dunia tu terima kasih ya Tuhan kami nyerah kesampi kami tu dan nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak ke kita gawa inu ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Ya.
2: Jaku Pransang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita yang lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes maya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudia rilak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuk nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jalan beri tuntut kayaknya nang ya lalu bak palat tapi apa dekat di gagal ke ras bak jalan endur nyambung stesen nyetai bak usalam jaga len bak 09 bak manjai turun juga lalu mawak dur nutup Okay.

jawab sebab itu kira ngemuntah pejalan menonya subah yang 30 menit lalu itu kuliah menang kuliah jumat 10 menit lalu kerubung Eden dia keluar kiprah ke 7 minta pemainnya 3 kos di jalan untung cukup manyo ngagai rumah lalu

Bahkan selama bulan pergerakan bulan 9 2006 nyentuh bulan 2022 lalu yang mendah bunyi tahu

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nuju kuliah dia bus rumah ngepit balak dia baru madana lu munah Maxwell Libai ma Libaus Brian Kriaba batu kawah kucing putih balaba lihat enggak semua dia tai double Wilfred Francis pada kencap beli nama tadi Wilfred udah nadai nama hari bulan puluh ni yang kencap dekat rumah banyak sungai Ngeraji nah malam barim bulan mendaukan juang pegilap di 5, 9, hari bulan 10 nemu si pekawal hari ansis bernumber kusung 7 ngagai dari wawi 3, 8, 9, 3 yang bernumber kusung 3, 9, 76 pesan ya very jepit gitu pesan dak ucap double bisa nadai 6 bulan 10 ku niang ucap boleh nama wilfus tau ke dikang tau baru mah baca sungai kena lagi malam hari belau ke di anjuang pegelau mau 9 hari bulan 10 belayan ke di pencaratan buka nemu kita bertanya Francis kusuang 1 mau 9 5 7 dan 3 bak nomor kusuang 1 3 2 1 9 lagi ram nomor 3 5 pesan kita dua melan saat tadi nuju balai 5 buah rumah meriu kebelian kedua pas tuga sungai keruah setengah bara dia bas jais pergi pandak berenggang geluang nanti bunau balak ke ulu tito ili jangan kesiat kesekan rubah ulu rubah ili beliau atas rumah liwong tapi enggak balak dia beli mandi dia nanga budu usat jambu walu man enggak pem enggak pintu lu enggak wiat nalah dia tinggalah miri ya jadi pesan miri kunci ya miri udah nada mari 10 lalu ni yang miri nah anji ni yang miri nah anji deka gai baru masih jelupung no malam lagi 8 10 udah juang 9 hari bulan 10 maju uang lagi nemu kasih kalau enggak batrik anak ambau nomor pus 27788 anu baru guang tok tua mela jadi pesan pada mati nya tadi miri nah dan ada kemari ke 7 10 lalu niang miri na ancia yang miri na ancia adika di ngai balam maiwa malam tu lagi malam 4 bulan 10 baru masih pada di anjuang gila pagi hari 5 9 hari 10 ke majelu keuang kita ketemu wal gawa sarabat bertanya nah ambau tempu bak nomor 7 3 7 menangkan pesan ke John Fett kemudian nata gawa dan utang 7 balas batam riau bas 2 sepatah baga nangas dan keruan tawa pelayan ke riau mam jebar punggara dan pelayan ke riau betuang bagaikan ba galau sungai pinggai pemban balok dia munggu bawa munggu api miris melugu tulang ngawi dia punya dia madah John Fredin John Fredin Nata udah na jua bulan niang John Fredin anak yang John Fredin anak tahu kau di gai balam ayu lagi malam 4 bulan bak lorong 5 taman gabang rayun riaman bedau di jua lagi 5 9 bulan 10 tak ketemu ib kawal ngap sarabat yang gaya 014 288 033 umur 36 28 usung ada baru pesana pemak Natali enggak darap lutang punya di pesan tadi pada ke John dan Nathan Nathan udah plus 10 yang John Friends Nathan yang John Friends Udin Nathan dekat malam ayo malam 8 plus 10 balurang 5 sedau ke jung ke pendam glikos gila pagi hari 5 hari plus 10 jika kau gak perlu sarapan tak boleh bertanya umur 4 28 33 umur 3, 6, 28, 2, usua. Lalu, kita ke 4. Di data, satu, menuju rumah ya ke 4, bahas, bahas, enggak, belayan, iya, bu, bitulumi, balak dia rumah gara belas berdebat halibau buluah praja, rumah nuil praja enggak kebelayan keniwang sungai raya papi dia di sikup ya bukan dia bahas lu nia bukai niang Dennis Ugoang jadi tadi guang belaka jenis guang tahu menantu tanggai udah nada tadi belas 10 lalu niang belaka nadi ni niang ni guang ime tak menantu tanggai dekau di tua balam pergilah belas 10 dau ke i anjuang belayan di pesan okay. Rumah gaul nang ulayar bas debat catap nyok ngege medelin me empu ba nombor 94 8253 tau ke ngege man anak nombor 3 24 298 dan baru pesan me na jadi pesan madah ke mati melaka na dedi guang melaka na dedi guang udah na tadi niang melaka niang guang tur gua malam na malam mau 9 lau di anjung hari bulan 10 akan belayan minta datang ngagai rumah debak lagi bertanya mai anak bu nombor kusong 1 9 9 4 8 5 3 teman anak gai pada nombor kusong 2 4 2 9 8 ngatai ke pesan mau pagi moga nuju kabar gat Bali ya rirai sungai suat kalau pasar kap di nak buah jadi pesan pada ke nak buah kilat anak buah tahu mam ya udah nadai nak puluh niang anak buah niang kilat anak buah tau miak tau deka di itu ba nombor 20 mana kena malam tu bola dau juang 9 luah ke 6 meter di bukit gora kita akan mau bertanya ngegai nak kilat ban nombor sonam sat nah buat green nombor khusus 9 05 green mah ana jo ban nombor khusus 2 7 5 6 9 nah baru jos san mati nak buah kilat nah buah mami nadai mau arib buah tu niang kilat nak buah niang kilat nak buah tu deka bala mayu ba rumah nombor 20 taman nace jalai kena lagi parimpat lan blau ke di anjuang di arima dan 10 ke 6 meter di sebelah jauh bukit gora tak kena musik lagi bertanya bu penombor 22 506 89 Robert 5 1 4 1 9 kusung kusung mah nak jo penombor 2 7 7 5 6 9 lalu terus ngata ia pesan jerom cukai ubannya dia pesan tadi tuju bala belayan ia bawan ulu bawan wah mapai bah bunut usung mana belayan riau di sibu mirik gawik nalah dia rintai ditau nak jerom menjadi pesan tu pada mahu ngetas sulit ke jerum deka diatur kalau malam pergila malam berlima 9 hari bulan 10 pengawa nguan uli uli deka di kertas pagi uluah balau ya pesan kita datang ngulu rumah lebih jayet bawana kenawir besi bet ngagai nes itu atau kuban banumber milana 7354 tahu rumah banumber 29 5 76 lalu baru rom cupa ke pagi pesan madah ke ni anak i anak deka diatur kalau begila kawan ulit lalu ulit deka di kamu pagi 6 tu ilah hari bulan 10 kalau layan ia ke di pesan jarata bulu waktu ia ke diatur bawa nawit lalu sini tak tahu bertanya gagai nama nombor 013 4973 54 Oke, okay. Terus rumah Bandungbor 019395 07. Lalu nangkan yang pesan ngetas pesan. Boleh tahu buat dua belas. Besar. Nangat lalu buat ijo. Buat satu. Ruang buat satu. Nangat risa. Pengajar Bennett bilik dia bawa mega pak mega pengajar dia bawa mega pak setelah aja nagu buat dindo na sempat guna dia bawa oba bangai oba su uang Ruben mega dia bawa putih Frank saya Lita ngau nuju ngulu nawi yang balaya gawa waniang ba jadi apa tadi madah betas ulit niang lagi naguna lancap naguna deka di tuar kena 11.10 jam 7 main 5.2 area 7 man Bumiko Miri minta kebelayan ya wilayah nando baru pesan ya udah beli nama ke pesan ngomong tas yang apa yang lain nak guna dekat diatur 6.10 ya tengah lemai balak di pesan bicara tak lor 3.52 pengerai 2 taman bumi miri 7 nah pagi tau serta gelombang pun pagi jadi pesan 7 baru nyau rumah oh ndoah gak bala dia baru mulai menang roh uya batu bansu gimang menang tuluah nggak balap dia bawa pasar dia mencari jadi pesan mada pengawal ngetah dan lalu ngelumbuang ke niang niang nadagang niang lembut deka di tadi 11.10 pengawal ngetah ulit lalu buang ke malam pengawal deka di ya pengawal lumbuang balak di pesan di catatan. Nak salang baiknya ili balia. Si, tahu bertanya gaya bau yang aneh. Berku 3 4 berku 429 913 tahu uang aneh igi nomor 013 34 26 lalu baru pesan umbuang data pun anai jadi pesan pada pengawal dia lalu ngelumbuang ke daya yang nadagang uja nadagang pun deka di nari untuk ilah hari bulan jam pengawal melihat lalu malam jadi lumbu diatur lalu kamu dipesan cara tanya gaya banyak balik nomor khusus tiga melanjut tuang lapor pinggul nomor khusus tiga 4269913 garung ane igi nomor 3349 2. Nah lalu pesan mesti munan san du balai dioba rumah mir uang juga mawang lalu yang su basu si pua bintul miri nalah jadi pesan tadi mada yang ngerinya ini yang ngerinya jam 7 balon 727 desa itu Permajaya dan Miri menguasai kawal usung 1146 punan nomor khusus 43. Nah, baru pesannya munan jadi pesan medak mengawa miang sat indaya yang niang ri dekat di luah 10 jam 7 lemah lot 72 juas indah permajaya Miri, awal ngap bertanya, bu nomor 468, munan nomor 99, bu kusowo, pesan puluh apa? Ma ini di pesan tu. Kepala kriyawa apa belayar di rumah gol atas rumah cal unggur tawa guntung rumah keliling jelalang dia penyum rumah julian atas kuliah nia temgong penip dia obat ngapat luai balak dia bermain rumah rumah batu rumah Henry nua ulu rumah umat ambu liu besurian bi rumah ginduan pelayan dia dia besar enggak obat pelayan dia Pak Miri Bu Brenda Salah Bang Tito San Mada lihat lihat kini Balo Miri Luah Tulap lihat ada 6.17 pagi kawal hanya enggak Emilia double boy nomor 1 1 9 9 4 4. Nah baru dita san ngomong tak sulit nah ali yang si di anak ali malam sepuluh pagi dipesan ngagai dorong 4 lot 5 98 interhill jalan Mah Miri Nuangulu lagi yang lagi melihat Maimi Tepo 4 9 4 6 7
3: Pesan ia ke 11 ngatai ke pesan pemati ke Diki Ruam Linsu anak duat jadi pesan tu menuju ke belayan ia ke diau Jalaya Bayong Serikai Ulu Serikai Sebangkui pemegap ke belayan ke diau Barbuah Tebu Dendang Tuguang Sungai Kedang Sungai Maram Buku Selian Gau Gelau pemegap menuju Mawan anak Asam ke diau ba Seriduah Selalang jadi pesan tu tadi madah ke duat anak Kelimbang Duat anak Kelimbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang niang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai bar rumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan kena malam pagi malam 59 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 nando baru isi pesan mati kedatai hari Linsu anak duat ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi duat anak Kelimbang duat anak Kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang niang duat anak Kelimbang tu dekat di Senggai Balamayu baru mapanggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pagila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 akan berbelayan ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu pesan kita ke 12 sistem ke pesan pemati kerikirum cuak anak junau jadi pesan tu tadi menuju bala ke berbelayan ke diau ba rumah abus dengan telai batang uya dalat bala ke diau ba bawah celum bawah bura rumah lantiang dengan tebaluang batang uya siung tuah pidai bawan sepasir ngau skim gemperungungan kenawit kebelayan ia ke dia balu buak baru layar betuang bayan balingan skim gempur skuau skrian seratu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu teriau di sibu miri bunda salam ngau pia mga bintulu jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian Mary Anastian tau ke bedicu anak junau tau ke inabika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian niang Mary Anastian tau ke bini cuak anak junau tau ke indaya bika tau deka dintu balamayu kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 taman Ostra Height Pace 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita akan nemu silik gib kawal ngau penusara batu tak bertanya ngegai cuak anak junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cuak bernombor 014-685-452 dan baru isi pesan mati kerikirum cuak anak junau ke pagi tu pesan madah ke bininya yang nyak Mary Anastian, Mary Anastian tahu ke Indai Bika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tahu ke Indai Bika tu deka di Senggai Balamayuah kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height Pace 3 Jalai Sebiu Bintulu sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tulak 10 hari bulan 10 kita akan musik lagi berkawal dengan penuh sarap batu tahu bertanya ngegai cuak anak junau tempu menombor 012-805-1053 tahu ke ngegai Roviana anak cuak bernombor 014-685-452 lalu pesan ya ke penudi dikirum peningal kita pagi tu disempat dibaca kami pesan pemati ke dikirum Jewel anak asin tahu ke apa ya candat jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat bakal berdengar pasal atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang mega nuju bala kabar belayan ke diau bandang ngeban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawai lubu bebangga kibok jungkal skuyat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematuah gedewang ngau piam gak bala ke diau baru menanang semula jauh ngau iya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tambuh gala anak impian tau ke indai candat jadi pesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadaya kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang tambuh anak impian niang tambuh ana impen tok ke indaya candatur ke disenggai balamaiwah baru mas pil selulap betuang kena malam pegila malam berlima sembilan hari belas sepuluh sebedau ke di anjuang pagi hari enam tau ila sepuluh hari bulan sepuluh kabar belayan ke dipesan pilihan datang sahab nusara batu lalu kak nemu sili lagi tak bertanya ngagai Erin ana juwil penumbur 0197892239 dan baru pesan mati ke dikirim juwil ana asin tau kapai candat ke pagi tu jadi pesan madah ke tambuh gala ana impian tambuh gala ana impian tau ke indai candat udah nadai kena tujuh hari bulan sepuluh yanya kemari hari tiga lalu niang tambuh gala ana impian niang tambuh gala ana impian tau ke indai candat tu deka dintau bala mayuh berumas pil selulap betuang malam pergila malam berlima sembilan hari bulan sepuluh sebedau ke di anjuang pagi hari enam tu ila sepuluh hari bulan sepuluh. Okey, jadi kau belayan kena pesan tim ternatai yang ngesah masyarakat batau lalu kena musili lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Joel bernumber 0197892239. Jadinya nak kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia kita akan mendiang ke berita pagi.

0: banyak lelaki hari saya gitu kebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

0: Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4/8/10/2026. Keterbatu batang berita. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 103 juta ringgit ngagai raban asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datu lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dika anda ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah ngenyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang Kanang Menua, M5Court Datuk Seri Dato' Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah ngah analisis data nak tahu ndak dikena ngau strategik dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak ngak nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jakuk dikenatai ke Sapit Menteri M5Court Datuk Martin Ben bapengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon ke-2 di Kuching. Bapekara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atau-atau berguna amat dikena ngulih ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi teulih diubah nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak siti-siti menua. Keia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau raban komuniti pemansiak antara bangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kaum mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi di lebih dinamik. What About Kuching WAK Festival majak diangkat ke kalai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palan ti nangkan ke nya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenyak dekat muka mayu agi peluang ngagai raban pemekua industri kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kuya pengraminya ke diatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antara bangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi megak dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah di gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Yang maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman. Pak pengawaknya dia gerempung tu menerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman menerima RM20,000. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantuk sepenyampau RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan madah bantuknya disediakan dengan 4 batang program. Tok mengukur perkara pelajar, pengelantang, pemansang institution Islam ngau-ngangkat ke pengelandia umah. TBS megak udah negap ke pengawal ngabasida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantuk diagih ngagai raban tidi selintiang berpelasar ke guna raban penerima. Kok ia, TBS nyedia ke mayu macam bantuk yang kaum sukung belanja penghidup, perubat ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke raban penerima megak bela nerima bantuk dari raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitya kepenerang hari Sel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia perengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngenak jalai bau lunduk biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawal latihnya lancar di pejalaika. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke tikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayu megak dilalau ngambil kendak ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lorong bas pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, penglama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitya kepenerang Aris Sarawak Metro pengawak nutupnya ti berengkah di pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam mungkul pejalai Ari Jalai Tun juga ngagai Jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai ti bertentang ti kediatuk dibuka nyadi Siti Lorong Aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagai Jalai Tun juga megak udah ditutup. Tajak pihak penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk maya orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu Mensia Mayu hati majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri megak uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam menyediakan mayu agi ruang tetap meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakut tu lupa berjadi ke Pickleball, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang mega merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakia. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantuk RM100.3 juta ngagai raban asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sarito, 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ekor kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Baarung dur berjalan kaki mua kedai nyanyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidak megak madah diri irau benar hati dituntung pengerugi lapan udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu perami bangsa. Tajapan di BKU madah ketujuh atur tu digagak ianya dikenang nagang penyala jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, pengelikun, pengusaha angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedah, dan orang dagang madah kegerai sidaknya nang udah bisik pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisik pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jakuk dalam sarito, ianya belah batu berdilang cari daun pisang. Belah batu berdilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu berdilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku termalu ninga ayaknya berjakuk kerah-kerah, ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari, tanpa di yempu berumai dien nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang, belah batu berdilang, cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu, ya nyak belah batu berdilang, cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

Mantap sekali tuh. YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kucing. Sriaman atau genama asal Semanggang punya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang.

sekilometer sedaya Mansa Pasar Sri Aman. Ba tahun 2009, orang Tilandi ngeluncur ba umbak. Perana no Prancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang empat. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang begat temuai Ari serata dunia. Kelimpah hari mendak pangkak benak tinggal liat kati pekian lombak perahu ngong begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman begak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekian bakal pekian gambar benak di pemaduk mana pekian kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekian dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman semangat. Nanti kita dekat medak pangkat ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia menagi hari kengerana.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngenak dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau beli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya
2: eh? Aku selalu ni kaya kontu semua.
4: Nah, lama no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lama sama lelak.
3: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerak Pagi
7: Y FM.